اللي هو وتر، وتر يعني ست ركعات، فذلك 13 ركعة. Maka seperti itulah 13 rakaat. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani ketika meriwayatkan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan pertama beliau memulai salat 2 rakaat yang ringan, yakni ringkas. 2. Setelah itu 2 rakaat yang sangat panjang sekali. Kemudian setelah itu 2 rakaat yang agak pendek sedikit. Nah, kemudian salat lagi 2 rakaat dan begitu seterusnya sampai 12 rakaat. Jadi beliau salat 12 rakaat dengan kaifiat yang seperti itu. Setelah itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka salat beliau adalah 13 rakaat. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa salat beliau, ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat di malam hari. Adapun riwayat lain yang sahih baik dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menyebutkan bahwa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail 13 rakaat. Maka para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang selebihnya itu. Sebab ibunda kita Aisyah meriwayatkan salat malam beliau 11 rakaat. Tapi sahabat lain seperti Ibnu Abbas dan Zaid bin Khalid menyebutkan 13 rakaat. Dan semua itu sahih. Semua riwayat tersebut sahih. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang selalu ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah 11 rakaat. Sedangkan yang 2 rakaat lagi itu apa? Sebagian mengatakan itu adalah 2 rakaat fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar. Pendapat ini lemah, karena salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu sudah selesai dari qiyamul lail, bukan waktu qiyamul lail. Sebagian mengatakan 2 rakaat yang awal itu adalah salat sunnah ba'diyah isya, 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya. Dan pendapat ini lemah, karena qiyamul lail beliau di malam hari, sedangkan salat 2 rakaat ba'diyah isya dilaksanakan langsung setelah salat isya, terpisah jauh. Sedangkan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa 2 rakaat yang selebihnya itu adalah 2 rakaat yang ringan yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai pembuka salat malamnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi jumlah rakaat salat malamnya Rasulullah SAW adalah 13 rakaat yang 2 rakaat itu ringan sekali sebagai pembuka salat malamnya, sedangkan 11 rakaat yang lainnya cukup panjang. Ini. Nah, inilah jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang yang hendak melaksanakan qiyamul lail. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kurang dari itu? Setelah kita bahas jumlah rakaat yang paling utama, kemudian yang berikutnya adalah jumlah rakaat yang boleh. Adapun jumlah rakaat yang boleh, maka 1 rakaat saja boleh. Kalaulah seorang itu melaksanakan qiyamul lail hanya sempat 1 rakaat saja dan itu witir, maka itu sudah melaksanakan sunnah ini, sudah mengamalkan sunnah ini. Dan tentang ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang anjuran perintah untuk melaksanakan qiyamul lail meskipun dalam waktu seperti seorang memerah susu kambing, di waktunya seperti sepemerahan susu kambing, mungkin itu hanya 5 menit atau berapa gitu ya. Jadi sekadar seorang yang memerah susu itu, memerah susu kambing, kemudian melepas kembali. Nah itu, mungkin sekitar 5 menit atau kurang. Nah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La budda min salatin bil-lail walau halba syah, wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa min al-lail." La bud, haruslah, tidak bisa tidak, harus salat malam itu dilaksanakan meskipun sekedar sepemerahan susu kambing. Dan salat yang dilaksanakan setelah isya, maka itu termasuk lail. Waktu setelah isya, maka itu adalah al-lail, yakni malam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, disebutkan tentang qiyamul lail. Maka berkata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nisfahu, salat malam itu separuhnya, separuh malam. Thuluthahu, sepertiganya. Rub'ahu, boleh seperempatnya. Fawaqa halbisyah, boleh seperti sekedar seorang memerah susu unta. Dan boleh sekedar seperti seorang memerah susu kambing. Jadi boleh dalam waktu yang singkat saja, seperti seorang memerah susu kambing. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat dari malam hari baik

0: sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Dan agar kita menjadikan salat yang terakhir itu adalah witir. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Nah, hadis-hadis ini menyebutkan bahwa qiyamul lail ini hendaknya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim meskipun sekedar sepemerahan susu kambing saja. Itu waktu yang singkat sekali. Ini menunjukkan bahwa rakaatnya boleh seberapa yang mampu. Mungkin satu rakaat kalau emang kemampuannya itu, atau tiga rakaat atau lima rakaat, dan waktunya pun juga boleh panjang, boleh singkat, sesuai dengan kemampuan dan kelapangan seseorang. Tapi yang jelas, jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Ini tentang jumlah rakaat yang boleh. Boleh meskipun satu rakaat saja. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian, apakah boleh lebih dari 13 rakaat? Bolehkah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat? Masalah ini cukup menjadi masalah khilaf yang cukup hangat akhir-akhir ini. Karena ada sebagian seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang menegaskan bahwa salat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi namanya qiyamul lail, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 11 rakaat, tidak boleh lebih dari itu. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama sejak dahulu berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal qiyamul lail. Seperti Al-Qadhi Iyad berkata, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa salat malam itu tidak ada pembatasan, tidak ada rakaat yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangi dari batas tersebut. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas yang enggak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu, tidak ada. Dan salat malam itu termasuk dari ketaatan yang semakin seorang itu menambah ketaatan tersebut, semakin menambah dalam ketaatan tadi, maka semakin bertambah pahalanya. Akan tetapi perselisihan adalah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Demikian kata Al-Qadhi Iyad. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa salat malam tidak ada batas tertentu, tidak ada jumlah rakaat batas tertentu, dan bahwa ia termasuk nafilah, salat sunnah dan amal kebaikan, amal ketaatan. Siapa yang suka silakan melakukannya sedikit, dan siapa yang suka silakan melakukan sekuatnya atau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar bukan hanya pertempuran fisik pertama yang melibatkan kaum muslimin dengan kafir Quraisy, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perjalanan dakwah Islam. Perang ini mengubah banyak hal, baik bagi kaum muslimin maupun kafir Quraisy, serta menjadi titik awal yang menentukan perkembangan Islam di Jazirah Arab dan dunia. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum bermaksud menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa banyak harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum Muhajirin. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri dan sebaliknya, kaum Quraisy mengirimkan pasukan besar untuk menghadang kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah sekitar 313 orang sahabat, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang. Kemenangan ini merupakan bukti nyata dari pertolongan Allah yang menurunkan bantuan berupa malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Pendengar dirahmati Allah, kemenangan dalam perang Badar memiliki dampak besar bagi kaum muslimin, baik dari segi keimanan, sosial maupun politik. Berikut beberapa dampak yang sangat berarti bagi kaum muslimin. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Kemenangan dalam perang Badar menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di saat mereka berada dalam kondisi sulit. Bantuan dari malaikat dan kemenangan atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar semakin memperkuat keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab. Kemenangan kaum muslimin di Badar mengangkat nama Islam di mata suku-suku Arab lainnya. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah kelompok kecil dan lemah. Sebaliknya, mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dan keyakinan yang luar biasa. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan musuh yang lebih besar. Setelah perang Badar, banyak suku-suku di sekitar Madinah yang mulai melihat Islam dengan pandangan yang berbeda. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mendekat dan menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin. 3. Mengokohkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar juga memperkuat posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Keberhasilan beliau dalam memimpin pasukan kaum muslimin yang kecil jumlahnya, namun penuh semangat ini meningkatkan kepercayaan para sahabat kepada beliau. Kaum Ansar dan Muhajirin semakin bersatu dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang benar-benar membawa kebaikan bagi umat. 4. Memberikan pelajaran berharga tentang akhlak berperang. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap dengan memperlakukan tawanan perang. Beliau memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Mereka yang tidak mampu membayar tebusan diberi kesempatan untuk bebas setelah mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang bahkan terhadap musuh sekalipun. Pelajaran ini semakin mengokohkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat. 5. Memperkuat ekonomi kaum muslimin. Kaum muslimin yang baru berhijrah ke Madinah mengalami banyak kesulitan ekonomi. Namun dengan kemenangan di Badar, mereka memperoleh harta rampasan perang yang cukup membantu meningkatkan kondisi ekonomi kaum muslimin. Dengan pembagian harta rampasan perang tersebut yang diberlakukan dengan adil, Rasulullah mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Madinah. Pendengar yang budiman, di sisi lain, kekalahan dalam perang Badar membawa dampak besar dan berat bagi kaum kafir Quraisy. Perang ini menggoncang posisi mereka dan mengubah pandangan mereka terhadap kaum muslimin. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kekalahan ini bagi kaum kafir Quraisy. 1. Kehilangan banyak pemimpin penting. Dalam perang Badar, banyak pemimpin Quraisy yang terkenal keras terhadap Islam, mereka mati. Di antaranya adalah Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini menjadi penghalang utama dalam dakwah Islam. Kematian para pemimpin Quraisy sangat mengguncang posisi mereka di Mekah. Karena banyak tokoh yang selama ini berperan penting dalam memimpin Quraisy telah gugur di medan perang. 2. Melemahkan mental dan kepercayaan kafir Quraisy. Kekalahan telak yang dialami oleh kafir Quraisy dalam perang Badar sangat meruntuhkan semangat dan mental mereka. Sebelumnya mereka merasa sangat yakin dengan kekuatan mereka karena jumlah pasukan dan persenjataan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum muslimin. Namun dengan kekalahan ini, mereka mulai merasa takut dan ragu akan kemampuan mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Kekalahan ini juga menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ini dianggap kuat. 3. Membangkitkan dendam di kalangan Quraisy. Kekalahan dalam Perang Badar tidak membuat orang-orang kafir Quraisy berhenti memusuhi Islam, namun justru membangkitkan dendam yang lebih besar di antara mereka. Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy lainnya bertekad untuk membalas kekalahan ini dan mempersiapkan diri di pertempuran berikutnya. Kekalahan di Badar menjadi pemicu bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan lebih besar untuk menghadapi kaum muslimin dalam Perang Uhud yang terjadi beberapa tahun kemudian. 4. Mengancam stabilitas ekonomi Quraisy. Kaum kafir Quraisy sangat bergantung pada perdagangan sebagai sumber utama ekonomi mereka. Dengan kekalahan di Badar dan hilangnya harta dagang yang mereka bawa, stabilitas ekonomi Quraisy mulai tergoncang. Mereka menyadari bahwa selama Islam kuat di Madinah, keamanan jalur perdagangan mereka terancam. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka terus berusaha menghancurkan Islam agar dapat mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. 5. Membangkitkan kecemasan di kalangan suku-suku lain yang memusuhi Islam. Perang Badar juga membuat suku-suku lain yang selama ini memusuhi Islam merasa cemas. Mereka mulai menyadari bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan dan keteguhan yang tak bisa diremehkan. Perang Badar membuat suku-suku tersebut berpikir dua kali untuk menyerang kaum muslimin, karena mereka tahu bahwa pertolongan Allah selalu menyertai umat Islam. Ini adalah salah satu hikmah besar dari kemenangan Badar yang semakin memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, Perang Badar bukan hanya kemenangan fisik bagi kaum muslimin, tetapi juga kemenangan keimanan yang mengajarkan mereka tentang ketakwaan dan keimanan yang kuat. Perang ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Di sisi lain, Perang Badar juga menjadi pelajaran penting bagi orang kafir Quraisy bahwa kekuatan fisik dan kekuasaan tak bisa mengalahkan keimanan yang kokoh. Semoga kisah dan hikmah dari Perang Badar ini semakin memperkuat keimanan kita semua dan mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu." Artinya, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan sifat hati yang kecil bentuknya namun demikian besar peranan dan pengaruhnya. Hati merupakan inti atau dinamakan dengan anggota badan yang paling terhormat karena begitu cepatnya terjadi perubahan-perubahan padanya. Allah mengistimewakan manusia dan hewan dengan hati ini dan mempercayakan untuk mengatur kemaslahatan yang dituju, sehingga Anda mendapatkan binatang dengan berbagai macamnya itu mengetahui apa yang mendatangkan maslahat baginya dan dapat membedakan dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan akal bagi manusia dan menyadarkan kepada hati. Allah telah menjadikan anggota badan tunduk kepada hati, taat terhadap apa yang diputuskannya, perwujudan zahir dari apa yang ada padanya, dan mengamalkan sesuai dengan keadaannya. Maka apabila hati baik, baiklah jasad, dan apabila ia buruk, maka buruklah jasad.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
3: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab eksternal runtuhnya daulah Bani Saljuk. Sebelumnya kita telah membahas sebab-sebab internal yang menggerogoti kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Namun faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam melemahkan dinasti besar ini. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka adalah kaum yang berasal dari suku Turki Oghuz dan berhasil membangun kekuasaan luas yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Namun pada puncak kekuasaannya, berbagai ancaman eksternal mulai muncul dan melemahkan dinasti ini sedikit demi sedikit. Berikut ini adalah ancaman-ancaman eksternal atau dari luar kepada dinasti Saljuk. 1. Serangan tentara salib dari Eropa. Pendengar yang budiman, salah satu sebab eksternal terbesar yang melemahkan dinasti Saljuk adalah serangan tentara salib. Seruan perang salib pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi. Tujuan utamanya adalah merebut kota Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ketika dinasti Saljuk sedang sibuk dengan konflik internal, tentara salib memanfaatkan situasi ini untuk menyerang wilayah Syam dan Palestina. Pada tahun 1099 Masehi, mereka berhasil merebut Yerusalem dalam perang salib yang pertama. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi dinasti Saljuk, baik secara militer maupun psikologis, karena Yerusalem memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. 2. Tekanan dari Kekaisaran Bizantium. Pendengar dirahmati Allah, selain serangan dari tentara salib, dinasti Saljuk juga menghadapi tekanan dari Kekaisaran Bizantium di sebelah barat. Kekalahan Bizantium dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi membuat mereka kehilangan sebagian besar Anatolia. Namun kekalahan ini tidak membuat Bizantium menyerah begitu saja. Kaisar Bizantium terus berusaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Saljuk. Mereka bahkan meminta bantuan dari Eropa yang akhirnya memicu perang salib. Tekanan berkelanjutan dari Bizantium semakin menguras sumber daya militer dinasti Saljuk. 3. Serangan dari kelompok Mongol. Pendengar yang budiman, meskipun serangan Mongol terjadi di penghujung era dinasti Saljuk, ancaman ini menjadi salah satu sebab yang mempercepat kehancuran mereka. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah dan Persia. Serangan Mongol tidak hanya menghancurkan kota-kota besar, tetapi juga meluluh lantakan peradaban Islam di wilayah yang dikuasai Saljuk. Wilayah-wilayah yang sebelumnya makmur menjadi porak-poranda akibat serangan brutal ini. Dinasti Saljuk yang sudah melemah akhirnya tidak mampu bertahan di hadapan kekuatan Mongol. 4. Gangguan dari gerakan Syiah Batiniyah. Pendengar yang mulia, ancaman dari gerakan Syiah Batiniyah juga menjadi faktor eksternal yang melemahkan dinasti Saljuk. Kelompok ini melakukan aksi-aksi pemberontakan secara tersembunyi dan seringkali melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Saljuk. Salah satu korban mereka adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar yang berjasa membangun pondasi pemerintahan dinasti Saljuk. Aksi-aksi ini tidak hanya merusak stabilitas politik, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara para penguasa dan rakyat. 5. Tekanan dari suku-suku nomaden. Pendengar dirahmati Allah, wilayah kekuasaan dinasti Saljuk yang luas juga sering mendapat gangguan dari suku-suku nomaden di perbatasan. Suku-suku ini sering melakukan serangan ke wilayah pinggiran dinasti Saljuk untuk merampas hasil bumi dan sumber daya lainnya. Dinasti Saljuk yang sudah lemah secara militer dan ekonomi kesulitan untuk menahan serangan-serangan ini. Akibatnya wilayah perbatasan menjadi tidak aman dan sulit dikontrol oleh pemerintahan pusat. 6. Melemahnya jalur perdagangan. Pendengar yang budiman, faktor eksternal lain yang turut melemahkan dinasti Saljuk adalah melemahnya jalur perdagangan. Jalur sutra yang menjadi urat nadi perdagangan antara timur dan barat mulai terganggu akibat peperangan dan konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Saljuk. Akibatnya pendapatan dari perdagangan menurun drastis. Hal ini semakin memperburuk krisis ekonomi yang dihadapi dinasti Saljuk dan membuat mereka kesulitan membiayai pemerintahan serta militer. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Saljuk. 1. Kewaspadaan terhadap ancaman eksternal. Umat Islam harus selalu waspada terhadap ancaman dari luar. Kelemahan internal seringkali dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk menyerang dan memperlemah kekuatan umat. 2. Pentingnya persatuan umat Islam. Ketika umat Islam terpecah belah, musuh akan lebih mudah menyerang. Persatuan adalah kunci utama untuk menghadapi ancaman eksternal yang datang dari berbagai arah. 3. Mengelola sumber daya dengan bijak. Stabilitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting dalam menjaga kekuatan suatu negara. Tanpa itu, negara akan mudah melemah di hadapan musuh. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, runtuhnya dinasti Saljuk akibat faktor eksternal seperti serangan tentara Salib, permusuhan kekaisaran Bizantium, dan invasi Mongol adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, sikap selalu waspada, dan kepemimpinan yang kuat. Ketika umat Islam bersatu dan waspada terhadap ancaman, kejayaan Islam akan tetap terjaga biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pendengar yang budiman, menarik hati suami dalam Islam adalah bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini merupakan ibadah dan sarana mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang wanita muslimah untuk menarik hati suaminya yang sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa." wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tipsnya adalah gunakan tutur kata lembut, penuh hormat, dan hindari ucapan yang menyakitkan. Tunjukkan kesabaran dan pengertian terhadap suami. Walaupun hadis ini ditujukan untuk laki-laki, akan tetapi wanita pun sangat pantas melakukan ini, karena hati seseorang senantiasa mencintai orang yang berakhlak baik. Kemudian cara yang kedua, berhias dan merawat diri untuk suami. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Tipsnya, berhiaslah untuk suami dengan pakaian yang rapi, yang wangi, dan menjaga kebersihan diri. Sesuaikan berhias dengan hal yang disukai oleh suami selama tidak melanggar syariat. Di sisi lain, suami pun harus berhias untuk istri agar istri pun berbahagia. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, cara yang ketiga, taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Hadis riwayat Ahmad. Tips praktisnya, patuhi suami dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jaga sikap hormat dan hindari perdebatan yang tidak perlu. Kemudian pendengar, berikutnya yang keempat, berusaha memahami kebutuhan dan kebiasaan suami. Tentang hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, kebahagiaan suami terletak pada rasa ridho terhadap istrinya. Maka istri yang bijaksana akan mengetahui apa yang membuat suaminya ridho. Tips praktisnya, kenali apa yang menjadi kegemaran atau harapan suami. Tanyakan jika ada yang membuatnya kurang nyaman dan perbaiki hal tersebut. Selanjutnya, yang kelima, membuat rumah tangga nyaman dan penuh kasih sayang. Karena kenyamanan rumah tangga dari sisi kebersihan dan kerapian misalnya adalah tanggung jawab istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban darinya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tipsnya adalah ciptakan suasana rumah yang nyaman, suasana yang tenang dan penuh kasih sayang, dan perhatikan kebersihan rumah serta kebutuhan suami. Selain itu, banyak juga sisi manfaat dari membersihkan rumah. Di antaranya yang pertama, dapat terhindar dari alergi. Salah satu akibat tidak menjaga kebersihan rumah adalah dapat meningkatkan resiko alergi. Hal sederhana yang suka diabaikan seperti membersihkan debu, menyapu dan menyedot debu akan mengurangi debu. Dapat menghilangkan bulu hewan peliharaan, tungau, dan alergen lain yang dapat menyebabkan gejala flu dan pilek. Jika di rumah ada penderita asma, pastikan rumah selalu bebas dari debu dan kotoran. Sisi manfaat yang kedua, dapat lebih jarang sakit. Kesehatan menjadi faktor dan alasan utama mengapa perlu membersihkan rumah dengan rutin. Pasalnya, rumah yang bersih dapat membuat penghuninya lebih jarang sakit. Rumah yang bersih artinya bebas dari kuman, bakteri, dan virus, serta memiliki udara yang sehat untuk pernapasan. Manfaat yang ketiga, yang selanjutnya, dapat membuat tidur lebih pulas. Pernahkah Anda merasa sulit tidur? Bisa jadi hal ini disebabkan oleh spray atau sarung bantal yang kotor, serta lantai kamar yang penuh kotoran. Ketika semua itu dibersihkan, maka rasakan manfaat tempat yang lebih nyaman dan tidur dapat lebih pulas. Manfaat yang keempat, dapat lebih produktif. Jika kertas, dokumen, maupun peralatan lain berserakan di atas meja, tentu tidak enak dilihat dan membuat pikiran menjadi kacau, sehingga kinerja apapun dapat terhambat. Namun jika semua itu dirapikan, dapat dilihat lebih nyaman dan membuat pikiran menjadi tenang, sehingga kinerja pun lebih produktif lagi. Yang terakhir, manfaat yang kelima dari membersihkan rumah, yaitu dapat mengurangi stres. Wanita muslimah yang rumahnya kotor dan berantakan cenderung memiliki kadar kortisol yang lebih tinggi dibanding wanita yang tinggal di rumah yang rapi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stres setiap orang berkaitan dengan terjaga atau tidaknya kebersihan rumah. Menjaga ruangan rumah tetap bersih dan tertata rapi dapat memudahkan seseorang untuk mengelola stres. Itulah sisi-sisi manfaat dari membersihkan rumah yang dapat diupayakan oleh wanita muslimah. Pendengar yang budiman, kita lanjutkan cara yang dapat dilakukan seorang wanita muslimah untuk menarik hati suami sesuai dengan syariat Islam. Sekarang yang keenam, senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar hati suami selalu mencintai istri. Sebab hati seseorang berada di dalam kendali Allah Ta'ala, maka memintalah kepadanya. Memohon agar hati suami cenderung kepada istri dan meminta kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga yang lainnya, niscaya Allah akan memperkenankannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka wanita muslimah, di mana saja Anda berada, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar diberikan keharmonisan rumah tangga dan cinta kasih suami. Niscaya Allah akan memperkenankannya. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang hal ini adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Dan perbaikilah urusan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Hadis riwayat Muslim. Pendengar muslimah yang berbahagia, di mana saja Anda berada, dengan usaha yang disertai niat ikhlas dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, insya Allah hati suami akan tertarik dan rumah tangga akan penuh dengan keberkahan dan keharmonisan. Demikian yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang santun, syariatnya luhur. Islam agama yang senantiasa berusaha membentuk keamanan dan kedamaian, menolak segala kedengkian, kebencian, balas dendam, pembunuhan, pemaksaan, dan kerusuhan, serta perbuatan semena-mena. Seorang muslim diajarkan untuk menebarkan kasih sayang, walaupun pada seekor binatang harus tetap memberikan kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semena-mena memiliki arti sewenang-wenang, tidak berimbang, berat sebelah. Mengenai hal ini, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah mencantumkan bab semena-mena termasuk ke dalam dosa besar yang ke-48, dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Di dalam beberapa asar disebutkan, kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Perbuatan semena-mena ini atau sewenang-wenang ini diancam melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yattakhirullahu lahu fil akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahimi." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat untuk pelakunya selain dosa perbuatan aniaya atau semena-mena dan memutuskan hubungan kerabat. Ketika kita sudah mengetahui berbagai akibat buruk dari aniaya atau semena-mena, maka sepantasnya untuk segera memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, perbuatan semena-mena telah Allah Subhanahu wa taala segerakan azab bagi Firaun di dunia serta di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membenamkan Qarun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang dan semena-mena kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang beriman lagi bertauhid sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Demikianlah pendengar, semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Akhlak Islami. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Suka tersenyum kepada sesama muslim lainnya adalah termasuk akhlak Islam yang utama. Sudah sepatutnya orang yang punya sifat bawaan cemberut dan tegang, sulit senyum, untuk berlatih agar murah senyum, memperbagus akhlaknya dan menjauhi akhlak yang buruk. Sebuah keniscayaan melawan dan menghukum hawa nafsu agar bisa menjadi orang yang mudah tersenyum." Ini dikutip dari kitab Syiar A'lam An-Nubadah. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari keterangan ini, yaitu pertama, syarat penting agar menjadi seorang yang berakhlak mulia adalah suka menunjukkan wajah yang ceria, berhias dengan senyum manis yang tulus tanpa rekayasa. Kedua, orang yang suka menolong orang lain namun dengan wajah datar tanpa ekspresi dan tanpa senyuman, maka akan dinilai gagal menjadi orang yang berakhlak mulia. Ketiga, jika senyum dengan orang lain itu bernilai pahala, maka senyum di hadapan istri atau seorang istri di hadapan suami, di hadapan ayah, dan di hadapan ibu, maka ini akan jauh lebih berpahala. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-A'mas rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal dengan keilmuannya yang luas, khususnya dalam bidang hadis, Al-Quran, dan ilmu faraid. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keilmuan Islam. Meskipun mengalami gangguan penglihatan, Al-A'mash menjadi salah seorang perawi hadis yang paling dihormati dan diakui kejujurannya. Kehidupan sederhananya, keteladanan akhlaknya, serta keteguhannya dalam menjaga sanad hadis menjadikannya tokoh penting dalam sejarah Islam. Rubrik biografi salaf kali ini mengupas perjalanan hidup dan kontribusi besar Al-A'mas dalam dunia keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'mas adalah nama julukan dari Sulaiman bin Mihran, seorang tokoh besar dalam dunia Islam yang lahir pada tahun 61 Hijriah. Ia berasal dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Ia dikenal sebagai salah seorang perawi hadis yang paling thiqah. Nama Al-A'mash berarti yang rabun, yang mengacu pada kondisi penglihatan beliau. Meski begitu, kekurangan fisik ini sama sekali tidak mengurangi keilmuannya yang sangat luas. Al-A'mash lahir dan dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam. Kufah pada masa itu adalah pusat keilmuan yang dihuni oleh banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi tabi'in. Sejak kecil, Al-A'mash menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia belajar Al-Qur'an, hadis, dan ilmu faraid, yakni hukum waris dalam agama Islam dari para ulama terkemuka di masanya. Guru-guru Al-A'mash meliputi ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai yang sangat memengaruhi pemahamannya terhadap fikih dan hadis. Ibrahim An-Nakhai sendiri pernah berkata bahwa ia tidak pernah memberikan sanad hadis kepada siapapun kecuali kepada Al-A'mash karena kekagumannya terhadap kecerdasan dan integritas muridnya ini. Pendengar yang budiman, Al-A'mash dikenal luas karena keahliannya dalam tiga bidang utama. Yang pertama, ilmu Al-Quran. Al-A'mash dianggap sebagai salah satu ulama yang paling mahir dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran di Kufah. Husayim, yakni salah satu muridnya, mengatakan, "Aku tidak pernah melihat di kota Kufah seorang pun yang lebih fasih membaca Al-Quran daripada Al-A'masy." Kemudian yang kedua, ilmu hadis. Al-A'masy adalah perawi hadis yang sangat terpercaya. Ibnu Uyainah pernah berkata, "Al-A'masy unggul dari manusia dalam empat hal. Dia adalah yang paling fasih membaca Al-Quran, paling hafal hadis, paling mengetahui ilmu faraid, dan memiliki satu kelebihan lainnya." Jumlah hadis yang diriwayatkannya sangat banyak, hingga mencapai ratusan bahkan ribuan. An-Nasa'i dan Ibnu Ma'in sepakat menyatakan bahwa Al-A'masy adalah perawi yang thiqah. Kemudian yang ketiga, ilmu faraid. Pengetahuan Al-A'masy dalam ilmu faraid menjadikannya rujukan utama bagi para ulama dan masyarakat dalam memahami hukum waris Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'masy dikenal sebagai seorang pribadi yang cerdas, sederhana, dan humoris. Dalam pengajaran, ia sering menggunakan gaya yang santai namun penuh makna. Salah satu kisah menarik adalah saat para muridnya datang kepadanya setelah belajar dari ulama lain. Ia bertanya, "Dari siapa kalian belajar?" Ketika murid-muridnya menyebutkan nama seorang ulama, ia menjawab dengan julukan seperti genderang yang berlubang atau burung yang berterbangan, mengisyaratkan bahwa ilmu dari ulama tersebut kurang mendalam. Namun Al-A'masy juga memiliki sifat yang tegas dan tidak segan untuk menegur murid-muridnya jika mereka bersikap kurang sopan atau tidak menghormati ilmunya. Suatu kali ia memberikan makanan kepada murid-muridnya. Ketika mereka terlalu sering mengambil makanannya, ia pun berkata dengan nada bercanda, "Kalian telah memakan makanan saya, makanan istri saya, dan bahkan makanan kambing saya." Pendengar yang budiman, salah satu keutamaan Al-A'masy adalah kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia sangat memperhatikan sanad dan matan hadis yang diterimanya, sehingga hadis-hadis yang ia riwayatkan diakui kebenarannya oleh para ulama setelahnya. Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, meriwayatkan sekitar 500 hadis dari Al-A'masy. Meskipun ada sebagian kecil yang mengalami kesalahan, yang wajar terjadi dalam jumlah yang begitu besar. Banyak ulama besar yang memuji Al-A'masy karena keilmuannya. Berikut beberapa pandangan mereka. Di antaranya yang pertama, Al-Qasim bin Abdurrahman. Ia berkata, "Syekh ini, yakni Al-A'masy, adalah orang yang paling mengetahui pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian yang kedua, pandangan Zuhair bin Muawiyah. Ia berkata, "Aku tidak pernah menjumpai seseorang yang lebih bijak dari Al-A'masy dan Mughirah." Kemudian yang ketiga, pandangan Abu Bakar bin Ayyas. Ia berkata, "Kami biasa menyebut Al-A'masy sebagai pemimpin ahli hadis." Dan juga yang keempat, pandangan An-Nasa'i. Ia berkata bahwa Al-A'masy adalah seorang yang thiqah atau yang terpercaya dan kokoh dalam periwayatannya. Pendengar yang budiman, meskipun terkenal dan dihormati sebagai ulama besar, Al-A'masy hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mencari kekayaan duniawi dan ia memilih untuk fokus pada ilmu dan ibadah. Kehidupan sederhananya ini mencerminkan sifat tawadhu dan kezuhudannya yang menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-A'masy rahimahullah wafat pada tahun 147 atau 148 Hijriah di usia 88 tahun. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia wafat pada bulan Rabiul Awal. Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan umat Islam pada umumnya karena dunia Islam kehilangan salah satu tokoh terbesarnya. Warisan keilmuan Al-A'masy terus hidup hingga kini melalui ribuan hadis yang diriwayatkannya dan ilmu yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Ia adalah salah satu pilar utama dalam rantai transmisi hadis dan tafsir Al-Quran yang menjadi landasan penting dalam pemahaman agama Islam. Dalam sejarah Islam, Al-A'masy rahimahullah diakui sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang paling berpengaruh. Kesungguhan, kecerdasan, dan kesederhanaannya menjadi teladan bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu agama dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Al-A'masy dan menjadikannya teladan bagi kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala

terhadap Rasulullah Musa alaihissalam menyebabkan tertindasnya orang-orang beriman. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim Fir'aun. Maka saat itulah Allah tegakkan hujahnya dan membinasakan mereka semuanya. Sebelum Fir'aun benar-benar dibinasakan, mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu kejadian yang di luar nalar, kejadian di luar logika yang membuat akal terheran-heran. Tapi mereka tetap saja tidak mau berhenti dari kekufurannya, tak mau memahami dan tidak mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, maka saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Mengenai peristiwa ini, Allah menggambarkannya dalam Quran surat Yunus ayat 84. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang yang muslim. Di ayat selanjutnya, kaum Nabi Musa yang beriman menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawabkan yang menenangkan Nabi Musa alaihissalam. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Pendengar, selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Sehingga pada akhirnya, ketika kezaliman semakin menjadi-jadi, Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Nah pendengar, mengetahui kepergian Nabi Musa, Fir'aun menyiapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-62. Nabi Musa menjawab, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Dan dengan kekuasaan Allah, laut terbelah sehingga mereka bisa menyeberanginya. Kaum Fir'aun mengikuti mereka menyeberangi laut. Namun pendengar, ketika semua pengikut Nabi Musa telah sampai ke daratan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya baru mencapai tengah lautan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga laut menyatu kembali. Di sanalah Fir'aun yang congkak dan bala tentaranya yang sombong binasa ditelan gelombang laut. Pendengar yang budiman, dari kisah Fir'aun yang dibinasakan, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengazab dan membinasakan siapa saja yang membangkang
dari kebenaran.

0: dengan berbagai cara yang tidak terduga. Oleh karena itu, marilah pendengar, hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghinakan diri kita di hadapannya. Kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat congkak dan sombong yang telah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam, yaitu yang bernama Abdurrahman III. Beliau adalah khalifah pertama dan terbesar Bani Umayyah di Andalusia yang berhasil mengembalikan keutuhan negara yang terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil sepeninggal Abdurrahman II, serta membangun angkatan perang yang kuat. Semoga kisah ini menggugah semangat juang generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, masa keemasan peradaban Islam di Andalusia dapat dilihat dari mulai berkembang pesatnya intelektual, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Tradisi keilmuan semakin kuat dengan adanya gerakan penerjemahan dan percetakan buku dari bahasa Yunani, Perancis, dan India ke dalam bahasa Arab. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan megah dan indah juga berdiri kokoh yang digunakan sebagai sarana belajar juga untuk berdakwah. Semua itu tidak luput dari jasa dan peranan ulama-ulama Muslim dan pastinya di bawah dinasti Muslim seperti dinasti Umayyah. Cordova misalnya, salah satu kota yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di barat di bawah kekuasaan Daulah Umayyah II. Walaupun sebenarnya Cordova sudah dikuasai oleh Daulah Umayyah pada masa pemerintahan Khalifah Walid, namun ilmu pengetahuan di Cordova baru berkembang pesat saat pemerintahan Daulah Umayyah II. Di antara Khalifah Daulah Umayyah II yang membawa Andalusia ke masa keemasan adalah Abdurrahman III. Abdurrahman III atau Khalifah An-Nasir Liddinillah adalah seorang khalifah sekaligus negarawan. Sebelum menobatkan dirinya sebagai khalifah, ia adalah amir di 8 Daulah Umayyah. Nama aslinya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Marwani. Ia naik untuk menggantikan amir sebelumnya, yaitu Abdullah, kakek Abdurrahman III. Sebagaimana yang dialami oleh kakek buyutnya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman III lahir dan tumbuh besar dalam keadaan yatim. Abdurrahman III memulai dunia kepemimpinannya pada usia 23 tahun. Kepemimpinannya berlangsung selama 50 tahun, kurun waktu yang sangat lama dan dinyatakan sebagai masa yang paling gemilang dalam sejarah Islam di Spanyol atau Andalusia. Ia meninggalkan sejuta prestasi dan karya yang begitu berharga bagi penduduk Spanyol. Selama masa 25 tahun kepemerintahannya yang pertama, ia gunakan untuk mengadakan perluasan wilayah. Setelah itu, 25 tahun masa kekuasaannya yang kedua menjadi masa yang paling gemilang. Saat itu, Andalusia mencapai masa keemasannya. Pada masa yang kedua itu pula, atau tepatnya pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III membuat sebuah kejutan yang sangat strategis bagi kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia dalam dunia politik. Visi politiknya yang sangatlah brilian membuat ia terobsesi untuk mengganti sistem pemerintahannya dari emirat menjadi khilafah. Adapun yang melatar belakangi perubahan bentuk pemerintahannya adalah adanya faktor perkembangan geopolitik saat itu, sehingga menyebabkan Abdurrahman III mengambil kebijakan yang berani dan rasional ini. Pendengar yang budiman, adapun tiga faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk pemerintahan Abdurrahman III, yaitu yang pertama, sudah tidak berpengaruhnya lagi kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad bagi Daulah Umayyah di Andalusia setelah meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil. Faktor yang kedua, bebasnya Daulah Fatimiyah dari tangan Abbasiyah setelah mengalahkan kekuasaan Daulah Aghlabiyah. Mereka, yakni orang Fatimiyah, juga menyebut para kepala negaranya sebagai khalifah. Dan faktor yang ketiga yaitu pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III sudah bisa mengambil alih kekuasaan Daulah Fatimiyah yang saat itu sedang menguasai wilayah Afrika Utara, Afrika Barat, Pulau Sisili, Kalabria, dan Sudan Sahara. Di samping kepiawaiannya dalam dunia politik, ia juga merupakan seorang administrator pemerintahan dan juga seorang negarawan yang visioner. Beliau seorang yang cakap, juga cerdas. Ia berhasil memadukan tata kelola pemerintahan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan bisa berjalan dengan rapi, fungsional, dan efektif. Selain itu harus diketahui juga, bahwasanya Abdurrahman III adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Ia sangat berkonsentrasi dalam membangun Andalusia di bidang ilmu pengetahuan. Pendengar yang berbahagia, dalam melaksanakan perubahan, Abdurrahman III tidak tanggung-tanggung. Ia membangun masjid dengan 400 ruangan sebagai pusat dakwah. Sehingga dapat dihitung, selama masa pemerintahannya, ia membangun 700 masjid terbesar di Andalusia. Selain kepeduliannya dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya bagi umat muslim, Abdurrahman III juga mengizinkan orang non-muslim untuk membangun gereja. Sehingga pada masa pemerintahannya, orang muslim, orang Yahudi, dan Kristiani di Andalusia merasa sangat nyaman. Mereka tentram dan menikmati adanya toleransi yang diberikan oleh khalifah. Dari semua yang telah ia lakukan, Abdurrahman III menjadi terkenal di daerah lain seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Mereka mengirim para pelajarnya untuk belajar di Universitas Cordova dan mengirim duta besarnya ke Andalusia. Keberhasilannya dan kebesarannya disejajarkan dengan Raja Akbar di India. Ia juga disejajarkan dengan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tidak hanya menjadi penguasa terbaik, tetapi Abdurrahman III juga dinyatakan sebagai salah satu pemimpin terbaik pada masanya. Pendengar yang budiman, kepiawaian Abdurrahman III dalam memimpin memang tidak ada yang bisa menandingi. Sehingga ia menempati posisi teratas dan paling pertama. Kemakmuran dan kesejahteraan begitu sangat dirasakan oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, kecakapannya juga menjadikan ia sangat disegani baik oleh kawan ataupun lawan. Berbagai prestasi berhasil ia dapatkan, di antaranya berkembangnya sektor pertanian, sektor industri, dan yang terutama adalah keuangan yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga pendapatan negara berada di neraca surplus. Adapun sepertiga dari pendapatan negara dibelanjakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Keberhasilannya dalam memerintah meninggalkan jejak sejarah yang begitu besar, tidak hanya di semenanjung Iberia, tetapi juga di seluruh Eropa. Sehingga pada saat itu mulai muncul tokoh-tokoh penting seperti Ahmad bin Nasr yang merupakan seorang astronom, kemudian Ibnu Masarrah yang merupakan seorang filsuf, dan Said juga Yahya bin Ishaq yang termasuk seorang dokter. Tidak cukup dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, saat Abdurrahman III berkuasa, ilmu kedokteran di Andalusia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Saat itu ilmu kedokteran Islam di Andalusia lebih canggih dibanding kedokteran di Eropa. Pendengar yang beriman, setelah meninggalnya Abdurrahman III, tampuk pemerintahan berpindah ke tangan anaknya, yaitu Al-Hakam II bin Abdurrahman. Nantinya Al-Hakam II ini juga mengikuti langkah ayahnya dengan segudang prestasi dan keberhasilan. Pendengar yang budiman, demikian kisah ringkas dari sosok Abdurrahman III, seorang khalifah dari Daulah Umayyah II di Spanyol atau Andalusia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. doa terhindar dari fitnah Dajjal bisa dibaca ketika sholat, yaitu pada saat tahiyat akhir setelah membaca sholawat Nabi atau sebelum salam sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, siksa neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari musibah dunia. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wasu'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wasu'il qadha wa syamatatil a'da. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
1: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat 110. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang umat Nabi Muhammad SAW bahwa mereka adalah sebaik-baik umat dengan berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Nasa'i dalam kitab sunannya, pun demikian Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, meriwayatkan dari hadis Samak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah ini. Ia berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Namun, pendapat yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan tingkatannya. Dan sebaik-baik generasi mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in, lalu generasi berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi umat ini. Hal ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, kalian sebanding dengan 70 umat, dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat di sisi Allah. Nah pendengar, umat ini menjadi sang juara dalam kebaikan, tidak lain karena nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah makhluk paling terhormat, rasul paling mulia di sisi Allah. Beliau diutus Allah dengan syariat yang sempurna dan agung yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi maupun rasul sebelumnya. Maka pengamalan sedikit dari manhaj dan jalannya ini menempati posisi yang tidak dicapai oleh pengamalan banyak dari manhaj dan jalan umat lainnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Ali Ibnul Hanafiyah bahwa ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Lalu kami bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku ditolong dengan ketakutan musuh. Aku diberi kunci-kunci bumi. Diberikan kepadaku nama Ahmad dan dijadikan tanah ini bagiku suci serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik. Kemudian mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang firman Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berada di mimbar. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat ma'ruf, dan paling gencar mencegah kemungkaran, dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka. Kemudian, riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Mereka saling bergandingan sehingga yang pertama masuk surga bersama yang terakhir. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Nah ini pendengar menandakan bahwa umat ini adalah umat terbaik. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya sekelompok orang, seorang nabi lain yang bersamanya satu atau dua orang, dan seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Lalu tiba-tiba muncul sekumpulan manusia yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Kemudian aku melihat ke ufuk. Ternyata ada sekumpulan umat dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba ada kumpulan manusia dalam jumlah yang sangat besar juga. Dan dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga? Maka kami pun bertakbir. Lalu beliau bersabda lagi, apakah kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Kami pun bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya aku sangat berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah pendengar, hadis-hadis ini semuanya berkenaan dengan makna firman Allah di surat Ali Imran ayat 110 ini. Dengan demikian, siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat tadi, yakni senantiasa beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk yang mendapatkan pujian di ayat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, bahwa pernah sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menunaikan ibadah haji melihat di antara orang-orang itu hidup dalam ketentraman. Maka Umar membaca ayat ini, kemudian Umar berkata, barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Allah dalam ayat tersebut, yakni ayat 110 di surat Ali Imran. Dan pendengar, siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia seperti ahlul kitab yang dicela Allah dengan firman-Nya, kanu la yatanahawna ammung karim fa'alu. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan pujian kepada umat ini karena sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, Allah pun mencela ahlul kitab dengan berfirman, walau amana ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu beriman, yakni beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lakana khairun lahum, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun, di antara mereka ada orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya, sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan untuk mereka, dan kebanyakan dari mereka berada dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penetapan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, faedah lainnya, penjelasan tentang faktor-faktor yang membawa umat Islam menjadi umat terbaik, yaitu beriman kepada Allah, berjihad, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidaklah berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya ajal yang berarti kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu?

Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang dapat memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat.

Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Baikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dari Allah dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya.

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya yaitu Hawa, agar dia merasa tenteram kepadanya. Maka setelah dicampuri istrinya itu, ia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa kandungannya telah berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah Rabbnya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh lagi sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya, yaitu dengan memberi nama anak tersebut abdu atau hamba bagi selain Allah. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan makhluk-makhluk itu sendiri buatan orang?

0: Dan makhluk-makhluk itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan juga kepada dirinya sendiri pun makhluk-makhluk itu tidak dapat memberi pertolongan.
1: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ

0: Dan jika kalian, hei orang-orang musyrik, menyeru sesembahan kalian untuk memberi petunjuk kepada kalian, niscaya mereka itu tidak dapat memperkenankan seruan kalian. Sama saja hasilnya buat kalian, apakah kalian menyeru mereka ataupun berdiam diri.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

0: kutakuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebutkan beberapa kisah ayah bersama anaknya. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, Nuh, Ya'qub dalam surat Al-Baqarah, surat Luqman, dan surat Yusuf. Proses pendidikan bukan hanya terjadi pada kita saja ya, akan tetapi terjadi pula pada para anbiya dan rasul. Ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegar, dan Ismail yang sabar, pertanyaannya apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau memang melalui proses pendidikan? Selain Nabi dan Rasul, ada juga Luqman seorang hamba Allah yang saleh. Berkat kesalehannya, Allah berikan padanya kata-kata hikmah yang menghiasi lembaran Al-Quran Al-Karim. Nasihat Luqman yang ia berikan kepada anaknya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman bertanya kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan nyata. Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Bahkan untuk pendidikan anak perempuan sekalipun, hendaknya seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawab kepada sang istri. Contohnya adalah bagaimana kesuksesan Nabi Zakaria alaihissalam dalam mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, hingga tatkala menjelang sakaratul maut pun, seorang ayah yang baik memastikan sejauh mana keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya dengan bertanya kepada mereka, Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu atau kalian sembah sepeninggalku? Hal ini sebagaimana yang tergambar ya dalam kisah Nabi Ya'qub di masa-masa terakhir kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanih ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, yaitu ilah yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya saja. Dengan mengetahui contoh-contoh tadi, masihkah sebagian ayah beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab ibu saja? Ia menyangka tidak ada kewajiban baginya, kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya saja. Karena itu kita dapati seorang ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk bekerja atau bersama rekan-rekannya. Jika dia pulang ke rumahnya, ia hanya duduk sendirian di kamar sembari memperingatkan istrinya yang membiarkan anak-anaknya mengganggu ketenangannya saat merenung dan bermimpi saat tidur. Sebagian ayah berlalu seperti orang bisu. Tidak ada waktu untuk berdialog, bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran, dialog antara ayah dengan anaknya disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog ibu dan anaknya sebanyak 2 kali. Sebenarnya seorang ayah itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak yang secara sederhana dimulai sejak dini. Perannya akan semakin meningkat seiring pertumbuhan anak sehingga beranjak dewasa. Lebih-lebih ketika istri sibuk dengan kelahiran anak berikutnya. Pada saat seperti itu, anak yang sudah disapih harus didekatkan dengan ayahnya secara konsisten. Hal ini untuk mengurangi kecemburuannya terhadap adiknya yang baru lahir, yang akan mengambil alih kasih sayang ibunya. Anak mulai mengenal suara ayahnya sejak 3 bulan pertama. Pada tahun kedua, seorang ayah dianjurkan untuk bermain dengan anaknya yang sudah bisa berjalan. Ia harus bisa bermain dengan permainan sang anak dan dengan cara-cara yang menggembirakan dan membuat mereka puas.
4: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, muncul masalah terkait pelaksanaan sholat Jumat bagi pekerja. Ada yang menggampangkan dengan langsung meninggalkannya dan menggantinya dengan sholat zuhur, dan ada yang memaksakan diri untuk melaksanakannya hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang utuh mengenai berbagai uzur dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai kebolehan seseorang muslim untuk meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan tertentu, seperti sopir dan petugas layanan umum yang harus melayani masyarakat hingga waktu Jumat, yang jika ditinggalkan akan menghambat layanan publik. Dengan bertawakal kepada Allah, Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan fatwa tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Poin pertama, sholat Jumat wajib bagi setiap muslim yang laki-laki, balig, berakal, mukim, merdeka, dan tidak ada uzur syar'i baginya yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Poin kedua, sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit, musafir, wanita, hamba sahaya, dan yang memiliki uzur syar'i lainnya. Poin ketiga, uzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat antara lain. Pertama, safar atau dalam perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat, dan juga berjarak minimal 85 km atau ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Kedua, sakit berat. Ketiga, terjangkit penyakit menular yang berbahaya. Keempat, kondisi mendampingi orang yang sakit berat. Kelima, kondisi tunanetra yang tidak ada penuntun, dan juga untuk penyandang disabilitas lain yang ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Keenam, tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan, atau jika ditinggalkan akan melahirkan mafsadat. Ketujuh, hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid. Kedelapan, khawatir tertinggal kendaraan yang dapat mengakibatkan kesulitan. Sembilan, adanya ancaman fisik atau harta bagi diri sendiri atau orang lain. Dan kesepuluh, kondisi lain yang masuk kategori masyakoh atau kesulitan, khauf atau ketakutan, atau mukroh, yakni dipaksa. Lalu, poin keempat, seorang muslim dalam kondisi sebagaimana poin dua dan poin tiga yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, wajib baginya melaksanakan sholat zuhur. Dan poin kelima, seorang muslim yang tidak wajib sholat Jumat sebagaimana poin 2 dan poin 3 tadi, tetapi dia melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, karenanya kewajiban sholat zuhurnya menjadi gugur. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Sofar 1439 Hijriah atau 27 Oktober 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, Allah Subhanahu wa taala mengancam banyak di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berbuat zalim. Salah satunya adalah dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad, engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, semua ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Kezaliman-kezaliman kita itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Dan suatu saat nanti orang-orang yang zalim akan sangat terkaget-kaget sampai terbelalak matanya melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamah nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman mengancam orang-orang yang berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dari. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi merekalah tempat tinggal yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan dan kesalahan orang-orang yang zalim. Untuk itu para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, marilah kita introspeksi diri kita agar kita tidak terlanjur dan tidak terus-menerus melakukan berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap diri kita sendiri, dan kita berbuat zalim kepada sesama yang akhirnya mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kezaliman itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita tinggalkan bentuk-bentuk kezaliman apapun agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang zalim tentunya akan mendapatkan berbagai macam hukuman atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dan ancaman itu baik kita dapatkan di dunia ini ataupun akan kita dapatkan di yaumul kiamah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam orang-orang yang senantiasa berbuat zalim di alam dunia ini. Dalam surat An-Naml ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu." Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan oleh kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum orang-orang yang mengetahui. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan banyak sejarah dalam Al-Qur'an, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun dan yang lainnya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal hanya puing-puing peninggalan mereka yang menunjukkan kepada kita Merekalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bencana, kenistaan yang mereka rasakan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat ke-13. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kepada utusan-utusan mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian. Kami sungguh-sungguh akan mengusir para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dari negeri kami, atau kalian atau kamu semua para rasul kembali kepada agama kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada yang lainnya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, jika kita cermati, kita perhatikan secara mendalam kehidupan yang kita sedang jalani, yang sedang kita lakukan di dunia ini, kita akan dapati bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan sebagai sebuah karakter yang tidak akan bisa terlepas dari perjalanan hidup setiap manusia dan khususnya seorang mukmin. Ujian akan senantiasa menyertai. Ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sebagai sunnahnya, sebagai ketetapan yang telah Ia tentukan, pasti akan senantiasa mengiringi setiap mukmin. Mengiringi langkah jalan hidup yang dilalui setiap kita, setiap mukmin. Tidak ada satupun manusia yang beriman, yang mukmin, yang melalui kehidupannya lepas dari ujian apapun bentuknya. Dan ujian ini akan atau pasti akan dialami oleh setiap mukmin, setiap kalangannya, setiap level, setiap usia. Tidak boleh satupun seorang mukmin yang merasa aman dari ujian, dari cobaan atas keimanannya. Yang ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana Ia firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang berdusta. Yang benar dalam keimanannya atau yang tidak benar, yang berdusta dalam keimanan mereka. Ujian atau cobaan pasti akan dialami oleh setiap mukmin. Dan jika kita lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupan di dunia sekarang ini, di era, di saat dimana kita hidup, di generasi kita saat ini, sungguh luar biasa. Yang kita dapati kenyataan yang harus betul-betul kita waspadai. Betapa tidak manusia saat ini diliputi keadaan keterpurukan yang sangat dalam. Keterpurukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin khususnya, arti keterpurukan di sini adalah keterpurukan dalam semua sisi atau sudut kehidupan. Baik keterpurukan duniawi dengan banyaknya musibah, bencana yang silih berganti dan seakan tiada henti. Juga keterpurukan rohani, betapa manusia saat ini meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalannya yang lurus, bahkan menjauhi sejauh-jauhnya jalan atau hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk ditempuh, untuk dititi, dilalui. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan bahwa manusia semakin mudah atau bermudah-mudah menganggap remeh perbuatan kemaksiatan atau perbuatan dosa, sehingga tidak lagi merasa takut untuk terjatuh pada perbuatan dosa. Tidak lagi takut, tidak lagi khawatir ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintah Allah, atau sebaliknya berbangga diri menganggap ringan saja ketika melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih. Menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
3: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok. Apalagi sampai kecanduan. Bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa. Bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang mistik, ya. Mistik berasal dari bahasa Yunani. Mistik atau orang-orang menyebutnya metafisika. Asalnya dari bahasa Yunani gitu ya. Ya, itu dari mistikos, ya. Artinya sesuatu yang rahasia, tersembunyi, gelap, terselubung, ya, di dalam kekelaman atau kegelapan. Dari asal katanya aja sudah bisa kita ketahui, ya, bahwa mistik itu sesuatu yang rahasia. Kemudian tersembunyi sebab-sebabnya. Lalu dalam penggunaannya, ya, mistik atau metafisika ini seringkali digunakan untuk, ya, hal-hal yang gaib. Di Indonesia mengalami penyempitan. Biasanya metafisika itu adalah salah satu cabang dari pembahasan ilmu filsafat. Makanya di sana dibagi ya, kalau apa dalam ilmu filsafat ada yang mistik yang sifatnya biasa ya, atau mistik yang sifatnya magis ya. Magis pun ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih itu katanya yang sifatnya seperti mukjizat. Karomah itu disebutnya, diklasifikasikannya sebagai mistik magis putih. Kemudian yang sihir, santet, pelet itu mistik magis yang hitam. Tapi ala kulihat ya, di Indonesia itu kata mistik sudah identik dengan hal-hal yang sifatnya apa? Ya tadi dunia hitam, dunia klinik. Makanya di dalam kamus bahasa Indonesia ya, kita penting ya merujuk ke makna yang umum dan makna yang baku, sehingga apa definisinya itu tidak ngambang ya, artinya bisa disepakati lah apa yang disebut dengan mistik itu ya. Hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa itu. Ya ketika bicara tentang mistik itu bicara tentang hal-hal yang gaib. Ini secara lugahnya, secara bahasanya. Adapun secara istilah di dalam buku apa namanya ringkasan dasar ya, ilmu Islam ini dijelaskan ya, ini secara apa namanya istilahnya. Dan ini definisi yang memang tepat ya. Suatu fenomena yang terlahir dari alam gaib. Ya, mistik tadi kan memang alam gaib ya. Ke alam nyata. Alam gaib dan alam nyata. Jadi ini ada pengaruhnya ke dalam alam apa? Nyata. Ya, dunia kita. Hasil dari persekutuan antara manusia dengan setan. Jadi amalan-amalan mistik ini merupakan hasil dari persekutuan antara setan dan manusia. Jadi ada makhluk Allah yang namanya jin ya, ada makhluk Allah yang namanya insa atau manusia, ada malaikat ya. Jadi mistik ini adalah gabungan itu dari amalan-amalan atau kerjasama antara setan dengan apa, dengan manusia ya. Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, di dalam surat Al-Jin. Ada di antara manusia ya, itu ketika mereka mendapati suatu musibah, misalnya zaman jahiliyah, mereka ketika safar tinggal di satu lembah atau melewati satu lembah atau kehilangan arah, setiap tinggal atau singgah di satu tempat, ya'udzuuna birijalin minal jin, mereka mulai berlindung. Kita kan juga demikian ya. Biasanya kalau misalnya lewat di satu tempat itu punten atau apa biasanya, kata kuncinya, passwordnya apa biasanya, numpang-numpang terus apa lagi ya, membunyikan apa, klakson atau bel atau amit-amit ya. Itu kepada jin ya, bukan kepada Allah. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rahaqan. Yang demikian itu kalau kita ya, minta perlindungan kepada setan dan jin penunggu itu, kita enggak mengingkari akan adanya jin yang mungkin tinggal di tempat tersebut. Tapi yang dilarang adalah kita berlindung bukan kepada Allah. Ya. Makanya di antara doanya ketika kita singgah di satu tempat apa? Jadi dibaca doa-doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian apa namanya? Kita membaca wirid-wirid yang berkaitan dengan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, setan itu kalau dia dimintai perlindungan justru malah tambah bangga, tambah besar dalam menipu manusia. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan, kalau misalnya kita terjatuh tersandung ya, maka jangan ucapkan auzubillah. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita membaca auzubillah ya, aku berlindung kepada Allah, setan menyangka bahwasanya penyebab dari terjatuhnya dia ya, kita misalnya bawa sesuatu terjatuh ya, keplesetnya, menyangka bahwa yang menyebabkan dia terjatuh itu setan, sehingga dia berlindung kepada setan, sehingga setan menjadi besar. Ya, tapi ucapan bismillah dengan nama Allah, setan akan mengecil. Nah itu melalui apa ya, hubungan antara tadi, persekutuan kerjasama antara manusia dengan setan melalui ritual peribadatan untuk setan, bisa berupa sesajen-sesajen peribadatannya, ya, sesajen, persembahan-persembahan yang dilakukan manusia kepada setan. Sehingga dengan upaya persembahan-persembahan tadi, bisa dengan membuat makanan tertentu, bubur merah, bubur putih, terus apa lagi, ayam ingkung yang masih utuh gitu ya, dibakar. Atau lagi misalnya menyembelih binatang tertentu di tempat tertentu. Nah ini salah satu bentuk ritual untuk mendapatkan tadi ya ACC ya, dari kerjasama antara setan dengan manusia. Atau dengan membaca mantra-mantra tertentu, lalu setan ya akan memberikan bantuannya. Ini adalah suatu kesyirikan yang nyata. Jadi memohon perlindungan kepada setan ya, untuk mendapatkan amalan-amalan mistik ini, satu amalan yang kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mengagungkan setan tersebut. Kemudian melakukan ritual-ritual yang seringkali ini bertentangan dengan ajaran Islam. Biasanya tidak jauh dari menyembelih kurban. Ya, tumbal mereka sebutnya, tumbal atau mahar bahasa lainnya. Dihaluskan bahasanya. Maharnya ayam, maharnya kambing, maharnya apa lagi? Ya macam-macam. Nah, ini apa yang disebut dengan mistik itu sendiri. Makanya mistik ini tidak jauh dari dunia sihir. Kalau kata sihir ini adalah kata yang memang ada di banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, ismu sahir atau nama kata sihir itu atau penyihir itu, ma'rufun fi jami'il umam, itu sudah diketahui dari seluruh umat terdahulu. Cerita-cerita umat terdahulu dari kalangan misalnya Bani Israel ya, contohnya di negeri Babil di zamannya Nabi Saba, ya, Nabi Sulaiman, itu sudah. Sebelum itu Nabi Musa juga demikian, disangka ya atau dituduh sebagai seorang penyihir. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Itu jelas sekali. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim ya. Ketika datang rasul kepada mereka, hampir setiap rasul yang datang kepada mereka dikatakan atau dituduh sebagai sahir, penyihir. Artinya kata sihir ini kan apa? Satu hal yang sudah dikenal dengan mereka. Au majnun atau orang gila. Jadi bulian-bulian kepada Nabi itu mereka lakukan dengan tuduhan yang sangat keji, yaitu dituduh tukang sihir atau orang gila gitu kan. Nah sihir itu sendiri ya, adalah jampi atau mantra. Jampi atau jampi itu apa? Mantra, bacaan-bacaan untuk memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Misalnya membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya dengan izin Allah. Memisahkan pasangan suami istri. Ya, atau membuat orang lain menjadi dicintainya. Ini sebenarnya definisi sihir dari sisi realitanya. Secara ini ya, apa namanya, bahasa sihir itu suatu yang apa namanya, yang tersembunyi juga. Makanya ada kata makan sahur dari kata sahara juga lah. Gitu ya, masih tersembunyi. Jadi sihir ini adalah amalan-amalan yang sebenarnya sudah sejak zaman dahulu dikenal dan dipelajari. Dan di antara ini apa namanya bentuk sihir ya, adalah sihir tafrik, para hadirin sekalian. Sihir apa tafrik? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihir. Karena mengajarkan ilmu sihir. Jadi mengajarkan ilmu sihir apa? Itu kufur, kafir. Menurut ayat Al-Quran dengan tegas sekali. Nabi Sulaiman dituduh bahwa kehebatan Nabi Sulaiman juga ternyata Nabi Sulaiman itu di bawah singgasananya, tempat duduknya Raja Sulaiman, itu ada apa namanya kitab-kitab sihir. Karena Nabi Sulaiman itu memberantas sihir. Dan mereka ada kitab-kitab sihir yang dipelajari oleh Bani Israel itu. Diambil oleh Nabi Musa, Sulaiman alaihissalam, dihancurkan. Ya kan? Orang tukang sihir menyangka bahwa kitab-kitab itu dikubur di bawah apa singgasananya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman jadi hebat. Gitu. Ya. Allah bantah wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir dengan mempelajari dan mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafir. Setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir. Kemudian, ya. Fayata'allamuna minhuma. Ini tentang kisah malaikat Harut wa Marut yang diutus di negeri Babilonia di Irak sana, ya, untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah. Faya ta'alamu namin huma, maka orang yang ada di negeri Babilonia itu belajar, ya, belajar sihir dari itu ya. Padahal nabi malaikat apa namanya Harut wa Marut ini sudah mengatakan jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Innama nahnu fitnah, kami ini diutus sebagai ujian. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah ini sihir itu yang apa namanya biasa dilakukan untuk memisahkan pasangan suami dan istri. Dan ini banyak para hadirin sekalian. Ya, tiba-tiba istri atau suami melihat suaminya kok buruk sekali. Enggak wajar itu. Tiba-tiba enggak ada hasrat sama sekali. Atau bahkan sampai apa namanya tidak bisa menggauli istrinya. Ya, enggak ada apa namanya syahwat atau hasrat sama sekali. Sampai mohon maaf alat ininya ya. Alat vitanya itu enggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri karena sihir. Itu ada banyak. Beberapa orang mengeluhkan demikian. Nah ini salah satu apa namanya bentuk sehingga apa pada akhirnya mereka pisah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara seorang dengan pasangan istrinya. Dan ini ternyata yang disukai iblis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa iblis itu membangun singgasananya di atas air. Ya. Kemudian setiap hari mereka mendapatkan laporan dari pasukan-pasukannya, yaitu rajanya iblis ini atau bosnya iblis ini mendapatkan laporan, kamu bisa ngapain hari ini, prestasimu apa? Saya bisa menjadikan orang berbuat zina. Nah, itu biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang apa namanya memakan riba. Biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang misalnya membunuh, pasti dianggap ini. Kamu kok, saya bisa memisahkan pasangan suami dan istri. Wah, dia dibangga-banggakan, dikasih mahkota. Ya ternyata itu ya. Kenapa? Karena ya ketika pasangan suami istri ini pisah ya banyak ini ya keburukan yang muncul. Ya keburukan terhadap dirinya, suaminya sendiri, istrinya atau mungkin anak-anak. Atau keluarganya, ya. Kalau apa disebabkan karena sihir seperti ini. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah nanti tema-tema selanjutnya masih banyak berkaitan dengan apa sihir ya, atau dengan pemujaan ya. Saya habiskan ini sihir ya didapat dengan tadi ya tidak berpengaruh. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya itu ya. Jadi nanti poin selanjutnya itu tentang pemujaan atau hipnotis. Ini bagian dari sihir juga, tapi masih panjang insya Allah. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebih ya, mohon maaf. Wallahu ta'ala alam.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita sudah mengkaji tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Dan telah kita kaji bersama bahwasanya tentang tauhid rububiyah ini tidak diketahui sepanjang sejarah umat manusia ada orang yang mengingkari tentang rububiyah Allah, tentang keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Rabb atau Khalik dan pemilik serta pengatur alam semesta. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya adalah mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada ilah yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Hal ini karena makna ilah adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman, zat yang disembah atau diibadahi dengan penuh rasa cinta, pengagungan dan merendahkan diri terhadap zat tersebut. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah ini merupakan makna dan maksud dari kalimat tauhid yang merupakan rukun pertama dari Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah inti dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata. Adapun dalil-dalil tentang hal ini maka sangatlah banyak sekali. Bahkan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu tema utamanya atau sebagian besar isinya adalah untuk menyeru manusia kepada tauhid uluhiyah ini. Kemudian juga sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu bahwa tauhid, sekedar seorang itu meyakini tauhid rububiyah, tidak mengantarkan atau tidak memasukkan orang itu ke dalam tauhid atau ke dalam Islam. Sebab kaum musyrikin Quraisy atau kaum musyrikin dimanapun, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta langit bumi. Oleh karena itu, pengakuan atau keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni Al-Khaliq, pencipta di alam semesta ini, tidak cukup untuk memasukkan seseorang itu ke dalam Islam, ke dalam agama tauhid ini. Oleh karena itu, setelah seseorang itu meyakini bahwasanya Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta ini, maka secara konsekuensi logisnya, yakni tuntutan akal sehatnya, adalah hendaknya dia mengesakan Allah dalam ibadah atau dalam persembahan, sebagaimana mengesakan Allah dalam rububiyah. Adapun ilah-ilah yang disembah selain Allah, ya, semua sesembahan, apa saja yang disembah selain Allah, baik itu nabi atau jin atau kuburan atau pohon, batu, manusia dan sebagainya, semua yang disembah selain Allah, maka persembahan tersebut batil, sia-sia. Dan yang disembah itu sama sekali bukan ilah atau bukan sesembahan yang hak, artinya sesembahan yang palsu. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 30, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu karena Allah lah, karena Allah dialah yang hak, dan bahwasanya semua yang disembah, semua yang diseru selain Allah adalah batil, palsu, keliru, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua yang disembah selain Allah

0: أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Itu semua, yakni Lata, Uzza, dan Manah, tidak lain adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Nama-nama yang kalian ada-adakan, kalian berikan nama kalian dan orang-orang tua kalian. Padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan keterangan atau hujjah tentang itu sama sekali. Kemudian Allah SWT telah menjelaskan tentang batilnya. Batilnya perbuatan orang-orang musyrikin yang mengangkat sesembahan-sesembahan lain di samping Allah Ta'ala dengan dua alasan yang kuat tentang kebatilan dan kepalsuan setiap ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Dua alasan tersebut, pertama adalah apa-apa yang mereka sembah selain Allah, apa-apa yang mereka angkat sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah, dia tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat keilahian, atau khasais al-uluhiyah, karakteristik keistimewaan ilahi. Karena apa? Karena semua yang disembah selain Allah, itu tidak lain adalah makhluk. Tidak ikut menciptakan sedikit pun. Tidak ikut menciptakan apapun di bumi maupun di langit. Mereka adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang yang menyembahnya, dan tidak bisa menolak mudarat atau menghindarkan bahaya dari mereka yang menyembahnya. Tidak memiliki sesuatu, bahkan untuk diri mereka sendiri, yakni untuk zat sesembahan-sesembahan tersebut. Jadi, semua yang disembah selain Allah, apa saja bentuknya, tidak bisa memberi rizki kepada yang menyembahnya, tidak bisa mengabulkan permohonan dan doa orang yang berdoa kepadanya, tidak bisa menghilangkan penyakit, kemiskinan, keburukan, bencana yang menimpa para penyembahnya, tidak bisa menolong mereka pada saat-saat kesulitan maupun pada saat-saat senang dan tenang. Tidak ada yang bisa diharapkan dari ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang hidupnya bergantung kepada Allah, yang ubun-ubunnya di tangan Allah SWT. Tidak bisa mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur para penyembahnya. Nah, ketika seperti itu keadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yakni mereka itu makhluk yang lemah, yang fakir, yang bakal mati, yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, lantas untuk apa disembah? Apa manfaatnya disembah? Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam banyak ayatnya. Seperti dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Apakah mereka itu, apakah pantas mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sama sekali? مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sesuatu sama sekali. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Sedangkan mereka sendiri diciptakan, makhluk. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak mampu mendatangkan pertolongan kepada mereka, kepada para penyembahnya. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Tidak pula menolong diri mereka sendiri. Yakni, semua yang disembah selain Allah tidak bisa menolong para penyembahnya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ikut menciptakan apa-apa. Nah, untuk apa disembah? Untuk apa orang-orang musyrikin merendahkan dirinya, tadarruk, sujud, bersimpuh dengan khusyuk, dengan khidmat, memanjatkan permohonan, memanjatkan hajat-hajat kebutuhannya dengan penuh ketundukan dan pengagungan kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Untuk apa? Padahal yang disembah selain Allah itu adalah makhluk yang bisu, ya, makhluk yang fakir, yang lemah, yang mati, yang semua urusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أخوان في الله رحمكم الله، arti qanaah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qanaah. Adapun iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki, itu namanya iffah. Iffahnya mata berarti tidak memandang hal-hal yang diharamkan. Iffahnya tangan berarti tidak mudah meminta-minta kepada seseorang. Iffahnya lisan berarti tidak mudah mencela. Iffahnya kemaluan berarti tidak berzina, itu namanya iffah. Nah, kita harus memiliki sifat iffah, menjaga kesucian diri kita. Tidak boleh menghinakan dirinya kepada orang lain. Itu namanya iffah. Adapun iktisad berarti sederhana. Sederhana dalam kehidupan, dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rizkinya. Arti dabah yaitu مَا دَبَّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ أَدَمِيٍ أَوْ حَيَوَانٍ. Segala makhluk yang berada di atas bumi itu namanya dabah. Baik manusia ataupun hewan. Baik makhluk darat ataupun makhluk air. Semuanya dikatakan dabah dan seluruhnya rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah pun mengetahui di mana tempat tinggal dabah-dabah itu. Allah mengetahui di mana tempat tinggal setiap manusia per individu dan setiap binatang per ekornya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada satu ekor binatang pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengantarkan rizki itu ke rumah-rumah mereka. Ke manusia, per individunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada semut yang hitam di balik batu yang gelap di dalam hutan misalkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rizki untuk seekor semut itu. Sebab sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perut kecuali Allah Azza wa Jalla masukkan makanan ke dalam mulutnya sehingga bisa mengenyangkan perutnya selama dia masih hidup di atas bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui di mana mereka berjalan sehingga terkadang Allah memberikan rizki langsung diantarkan ke rumahnya, ke tempat binatang atau ke tempat rumah manusia. Atau di tengah jalan yang Allah Subhanahu wa taala cegat untuk Allah berikan rezeki di situ. Seluruhnya, artinya seluruh rinciannya fi kitabim mubin, sudah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas sekali, yaitu Allahul Mahfud. Semuanya telah Allah Azza wa Jalla catat, sudah Allah Subhanahu wa taala tulis dan tidak akan pernah berubah lagi. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika menulis sesuatu itu tidak mengenal istilah revisi. Kalau Allah sudah berkata, tidak mengenal istilah salah kata atau salah tulis. Sehingga benar-benar akurat tulisannya dan pena itu pun sudah diangkat, sudah kering tulisannya, sehingga rizki kita benar-benar tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang. Akan sangat sesuai dengan tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Sehingga dari sini seseorang harus merasa qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mungkin rezeki kita diambil oleh tetangga kita. Tidak mungkin. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan penentuan ini pun berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan kezaliman dan kejahilan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Allah memberikan kadar untuk si fulan berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan berdasarkan kejahilan dan kezaliman Allah Azza wa Jalla. Tidak. Semuanya telah ditentukan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku? Dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tak akan bermanfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang panduan sholat istisqa. Tentunya pembahasan ini sangat penting karena tak sedikit kaum muslimin yang belum mengerti tentang tata cara sholat istisqa yang baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa itu salat istisqa? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Istisqa artinya meminta hujan. Salat istisqa adalah salat yang dilakukan ketika hujan tak kunjung turun atau keringnya sumber air. Salat ini disunnahkan ketika hujan belum juga turun. Sedangkan jika hujan sudah turun atau keluarnya mata air, maka tidak ada lagi sholat istisqa. Sholat istisqa hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan ketika terjadi musim kering. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang musim kemarau yang panjang. Lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Lalu beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Aisyah berkata, Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat. Lalu beliau duduk di mimbar. Beliau SAW bertakbir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bersabda, Innakum syakautum jadba diyarikum wasti'kharal matari an ibani zamanihi ankum faqad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu wa wa'adakum ay yastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau mengucapkan, Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u Anzil 'alainal ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hinin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendakinya. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Kaya, sementara kami yang membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Kemudian beliau terus mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang dan membalik posisi selendangnya. Ketika itu beliau masih mengangkat kedua tangannya, Kemudian beliau menghadap ke orang-orang, lalu beliau turun dari mimbar dan sholat 2 rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan yang disertai guruh dan petir. Turunlah hujan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya. Ketika beliau melihat orang-orang berdesak-desakan mencari tempat berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu beliau bersabda, Ashhadu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa anni abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan rasulnya. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya sholat istisqa. Para ulama diantaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa sholat istisqa hukumnya sunnah mu'akkadah, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan khulafa'ur rasyidin. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala juga berkata, para ulama telah bersepakat bahwa keluar beramai-ramai untuk melaksanakan sholat istisqa di luar daerah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan ketika musim kemarau dan kekeringan melanda, hukumnya adalah sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang harus kita pahami dan yakini terkait terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam serta musibah-musibah lainnya. Sebagai seorang muslim, kita tidak mutlak menyandarkan hal tersebut karena musim atau gejala-gejala geografis yang ada. Kita harus meyakini bahwa penyebab dari kekeringan dan bencana lainnya adalah karena kemaksiatan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Selain merebaknya kemaksiatan secara umum, banyaknya orang yang enggan membayar zakat serta banyak kecurangan dalam jual beli menjadi penyebab khusus atas terjadinya kekeringan dan masa-masa sulit. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang enggan membayar zakat, air hujan akan ditahan dari langit. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa kemaksiatan adalah sebab utama timbulnya bencana, dan musibah termasuk bencana kekeringan. Bahkan kalaulah bukan karena kemaslahatan binatang, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kajian fikih kita pada kesempatan kali ini tentang sholat istisqa, pengertian dan hukumnya. Lantas bagaimana dengan tata cara sholat istisqa? Insya Allah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas satu tema menarik dalam sejarah Islam, yaitu kisah tawanan-tawanan Quraisy dalam Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan dengan pertolongan Allah, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada pasukan Quraisy. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga membawa ujian dan pelajaran penting tentang sikap Islam terhadap tawanan perang. Pendengar yang budiman, Perang Badar berawal dari rencana Rasulullah SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kafilah ini membawa harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum muslimin. Namun kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, dan kaum kafir Quraisy justru mengirimkan pasukan besar yang terdiri dari 1000 orang untuk menghadapi kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 313 orang, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah memenangkan pertempuran ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertempuran tersebut, banyak dari pemimpin Quraisy yang terbunuh, dan sekitar 70 orang dari mereka berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang dengan penuh hikmah dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Pendengar rahmati Allah, setelah pertempuran usai, Rasulullah SAW memperlakukan tawanan Quraisy dengan keadilan. Rasulullah tidak serta-merta memerintahkan untuk menghukum mati atau menyiksa para tawanan tersebut. Sebaliknya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap terbaik terhadap tawanan perang ini. Salah satu sahabat yang memberikan pendapat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar menyarankan agar tawanan tersebut dibebaskan dengan tebusan, karena hal itu bisa memberikan pelajaran kepada mereka dan sekaligus menambah kekuatan ekonomi bagi kaum muslimin. Selain itu, Abu Bakar juga berpikir bahwa mereka mungkin akan memperoleh hidayah di masa depan dan menjadi pendukung Islam. Di sisi lain, Umar bin Khattab memiliki pandangan yang berbeda. Umar radhiyallahu anhu menyarankan agar tawanan Quraisy dihukum mati saja sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy lainnya, agar mereka tidak meremehkan Islam dan berhenti memusuhi kaum muslimin. Umar menganggap bahwa sikap tegas adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kehormatan umat Islam di hadapan musuh-musuh mereka. Setelah mempertimbangkan kedua pendapat tersebut, Rasulullah SAW memilih untuk menerima saran dari Abu Bakar. Para tawanan Quraisy kemudian diberikan pilihan untuk membayar tebusan sesuai dengan kemampuan mereka atau memberikan kontribusi lain seperti mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin yang belum bisa. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan nilai kemanusiaan bahkan terhadap musuh yang memerangi mereka. Pendengar yang budiman, keputusan Rasulullah untuk menerima tebusan bagi tawanan Quraisy memberikan pelajaran penting tentang kebaikan hati dan kearifan Islam. Tebusan yang diminta bervariasi sesuai dengan kemampuan tawanan tersebut. Mereka yang memiliki kekayaan lebih diminta untuk membayar tebusan yang lebih besar, sementara yang tidak mampu dibebaskan dengan syarat yang lebih ringan. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan opsi yang sangat menarik bagi tawanan yang berpendidikan. Bagi mereka yang mampu membaca dan menulis, mereka diminta untuk mengajarkan 10 orang anak kaum muslimin di Madinah sebagai pengganti tebusan. Ini adalah bentuk kebijakan yang sangat cerdas, karena tidak hanya membebaskan tawanan, tetapi juga memberi manfaat pendidikan bagi umat Islam yang saat itu masih sangat terbatas dalam hal literasi. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah menarik dari para tawanan Perang Badar adalah kisah Abul As Ar-Rabi yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul As saat itu masih dalam keadaan musyrik dan menjadi bagian dari pasukan kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Setelah tertangkap, Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, mengirimkan kalung milik ibunya Khadijah sebagai tebusan untuk suaminya Abul As. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, beliau sangat tersentuh dan mengingat jasa Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai dan telah banyak berkorban untuk Islam. Rasulullah SAW kemudian meminta para sahabat untuk mengembalikan kalung itu kepada Zainab dan membebaskan Abul As tanpa meminta tebusan. Namun Rasulullah SAW meminta Abul As untuk berjanji mengizinkan Zainab hijrah ke Madinah setelah dibebaskan. Kisah ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah dan akhlak mulia beliau dalam memperlakukan keluarga, meskipun Abul As saat itu masih belum masuk Islam. Sikap ini sangat menyentuh hati Abul As, dan beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, ia akhirnya masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, Sikap Rasulullah SAW terhadap tawanan Perang Badar memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan kasih sayang dan kemanusiaan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa meskipun kaum kafir Quraisy telah memusuhi dan menyakiti kaum muslimin, beliau tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan kearifan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang selalu mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. 2. Memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan meminta para tawanan yang terpelajar untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu sangat berharga. Bahkan dari tawanan perang, Rasulullah mampu mengubah keadaan menjadi peluang pendidikan bagi umat Islam. 3. Keadilan yang bijaksana. Rasulullah SAW tidak memaksakan tebusan yang memberatkan. Setiap tawanan diperlakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan dan tidak bersikap semena-mena, bahkan kepada mereka yang telah memusuhi umat Islam. 4. Akhlak mulia Rasulullah SAW. Kisah Abul As dan Kalung Khadijah menunjukkan akhlak mulia Rasulullah yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Beliau tidak hanya memikirkan kemenangan perang, tetapi juga perasaan dan hak-hak keluarga. Akhlak ini menjadi contoh teladan bagi kita semua dalam memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tawanan Quraisy dalam Perang Badar ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan keadilan dan memuliakan manusia, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan musuh dengan cara yang beradab dan bijaksana, dan mengutamakan kemanusiaan. Semoga kisah ini menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada ajaran Islam, serta menginspirasi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih telah menyimak uraian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 71 sampai ayat 72. Perintah berdoa dan salat hanya kepada Allah.

0: Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kita akan memohon kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali murtad sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi dalam suatu perjalanan dalam keadaan bingung. Kawan-kawannya memanggilnya dengan mengatakan, "Mari ikutilah jalan kami ini." Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kita hanyalah diperintah agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam dan agar mendirikan solat serta bertakwa kepada Allah, dan dialah Rabb yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
1: Maksudnya, Rip, mau BAB?
0: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
1: Lah terus?
0: Cari makan yuk.
1: Kemana?
0: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
1: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
0: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
1: Iya.
0: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
2: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
1: Penting gitu?
0: Masalah emang.
2: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram dan masalah, Rif. Tahu enggak? Pas kita pengajian dulu.
0: Pengajiannya. Ingat enggak, Ben?
1: Apa ya?
2: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
2: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
0: Waduh.
2: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
0: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
1: Iya.
0: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
3: Berarti kita cari tempat makanan yang
1: murah,
3: enak,
1: dan yang terpenting halal.
2: Rip.
0: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir, diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
9: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya, yang utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema menarik, yaitu tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah. Bagaimana dua kekuatan besar ini saling berhubungan dan apa pengaruh dinasti Saljuk dalam mengantarkan kebangkitan dinasti Ayyubiyah? Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Pendengar yang budiman, pada abad ke-11 Masehi, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menyatukan wilayah Islam di bawah satu kepemimpinan. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Di bawah kepemimpinan Sultan Alf Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Mereka tidak hanya mempertahankan kekuatan Islam dari ancaman luar seperti Bizantium Romawi, tetapi juga memberikan stabilitas politik dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta dakwah Islam. Namun menjelang akhir kekuasaannya, dinasti Seljuk mulai melemah akibat konflik internal, serangan dari luar, dan gerakan-gerakan pemberontakan. Dalam situasi ini, benih-benih kebangkitan kekuatan Islam baru mulai tumbuh, yang kelak melahirkan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dinasti Seljuk adalah perjuangan mereka dalam menghadapi serbuan tentara salib. Ketika perang salib pertama kali dimulai pada tahun 1095 Masehi, dinasti Seljuk memegang peran penting sebagai benteng umat Islam di wilayah Syam dan Anatolia. Meskipun Yerusalem sempat jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 Masehi, semangat jihad yang dikeluarkan oleh dinasti Seljuk tak akan pernah padam. Mereka memulai perlawanan dari berbagai front untuk mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Dari sini semangat jihad kembali tumbuh di kalangan umat Islam. Semangat ini kelak diwarisi oleh para pemimpin seperti Imaduddin Zangki dan Nuruddin Mahmud Zangki. Dinasti Zangkiyah, yang merupakan penerus dari kekuatan dinasti Seljuk, memainkan peran penting dalam membangun kembali kekuatan umat Islam. Nuruddin Mahmud Zangki kemudian menjadi sosok yang membuka jalan bagi munculnya tokoh besar Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk dikenal sebagai pendukung kuat mazhab Sunni. Mereka membangun banyak madrasah dan pusat keilmuan seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang terkenal sebagai pusat studi Islam. Keberadaan madrasah-madrasah ini mampu membantu menyebarkan pemikiran Ahlus Sunnah dan melahirkan ulama-ulama besar. Di tengah munculnya berbagai ancaman dari kelompok Syiah dan gerakan Batiniyah, dinasti Seljuk berhasil mempertahankan akidah umat Islam. Hal ini menciptakan fondasi ideologi yang kuat bagi para pemimpin setelah mereka, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Pendengar yang mulia, sebelum munculnya dinasti Ayyubiyah, ada peran penting dari dinasti Zangkiyah yang merupakan penerus dinasti Seljuk. Imaduddin Zangki adalah tokoh yang pertama kali berhasil merebut kota Edesa dari tangan tentara salib pada tahun 1144 Masehi. Sepeninggal Imaduddin Zangki, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin tidak hanya berhasil menyatukan wilayah Syam, tetapi juga membangun pemerintahan yang adil dan menjunjung tinggi syariat Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan seorang mujahid sejati. Dalam kepemimpinannya, Nuruddin Mahmud Zangki mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang di Mesir. Kepercayaan ini menjadi awal dari kebangkitan Salahuddin sebagai pemimpin besar yang nantinya mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, pengaruh dinasti Seljuk sangat terasa pada perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah ditunjuk sebagai panglima oleh Nuruddin Mahmud Zangki, Salahuddin berhasil menyatukan Mesir, Syam dan wilayah sekitarnya di bawah satu kepemimpinan. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Seljuk dan dinasti Zangkiyah mendorong Salahuddin melancarkan perjuangan besar melawan tentara salib. Puncak dari perjuangan ini adalah keberhasilan Salahuddin merebut kembali kota suci Yerusalem pada tahun 1187 Masehi dalam pertempuran Hittin. Dengan kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad yang tinggi, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah yang menjadi simbol kebangkitan umat Islam di tengah ancaman tentara salib. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengaruh dinasti Seljuk terhadap kemunculnya dinasti Ayyubiyah. 1. Warisan kepemimpinan yang kokoh. Dinasti Seljuk mewariskan semangat jihad, keilmuan, dan kepemimpinan yang kuat bagi generasi selanjutnya. Kepemimpinan seperti ini sangat penting dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi umat Islam. 2. Pentingnya persatuan umat. Dinasti Seljuk dan dinasti Zangkiyah berhasil menyatukan umat Islam yang terpecah belah. Persatuan inilah yang menjadi kunci keberhasilan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang dimulai oleh dinasti Seljuk terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan dalam membela agama Allah tak boleh berhenti. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Seljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah adalah bukti nyata bahwa perjuangan dan kepemimpinan yang kuat akan selalu melahirkan kebangkitan yang baru. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk menjaga persatuan, semangat jihad, dan kejayaan bagi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk berjuang membela agama ini dan menjadikannya cahaya bagi seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq rahimahullah, yang lebih dikenal sebagai Ja'far As-Sadiq, salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Ja'far As-Sadiq lahir pada tahun 80 Hijriah atau pada tahun 699 Masehi di kota Madinah, kota yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa itu. Ja'far As-Sadiq adalah keturunan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur cucunya, yakni Husain bin Ali radhiyallahu an. Oleh karena itu ia memiliki hubungan nasab yang kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi simbol kebijaksanaan, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan. Ja'far As-Sadiq lahir dari keluarga yang dikenal akan keilmuan dan ketakwaannya. Ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, adalah seorang ulama besar dan cucu dari Husain bin Ali. Adapun kakek Ja'far As-Sadiq, yakni Ali,

besar dalam Islam. Ahlul Bait dan sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Ja'far As-Shadiq menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia menerima pendidikan agama langsung dari ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, yang merupakan salah satu imam terkemuka dalam sejarah Islam. Selain itu, Ja'far As-Shadiq juga belajar kepada sejumlah ulama terkenal di zamannya. Di antara guru-gurunya adalah Qasim bin Abdullah bin Abi Bakar, seorang ahli fikih dari Madinah. Ja'far As-Shadiq juga menimba ilmu dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in terkenal yang ahli dalam tafsir dan hadis. Melalui interaksinya dengan para ulama ini, Ja'far As-Shadiq berhasil menguasai berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, hadis, dan tafsir. Pendengar yang beriman, Ja'far As-Shadiq dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu Islam. Ia tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, Ja'far As-Shadiq sering dianggap sebagai salah satu pendiri mazhab ilmiah di dunia Islam. Sebagai seorang ulama, Ja'far As-Shadiq memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam. Di antara murid-muridnya adalah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Kedua ulama ini sering mengungkapkan penghormatan mereka terhadap Ja'far As-Shadiq dan mengakui pengaruhnya dalam keilmuan mereka. Julukan As-Shadiq atau yang berarti yang jujur diberikan kepada Ja'far karena kejujurannya yang luar biasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sabar, dan dermawan. Meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, Ja'far As-Shadiq selalu berusaha mendekatkan diri kepada orang-orang miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, Ja'far dikenal karena kemampuannya untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami. Ia sering menggunakan analogi dan cerita untuk menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Hal ini membuatnya sangat dihormati oleh murid-muridnya, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan dengannya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu ajaran utama Ja'far As-Shadiq adalah pentingnya takwa dan akhlak mulia. Ia sering mengingatkan para muridnya bahwa ilmu tanpa akhlak adalah sia-sia. Dalam salah satu ucapannya, Ja'far As-Shadiq berkata, "Tidak ada bekal yang lebih utama daripada takwa. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada diam. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Dan tidak ada penyakit yang lebih mematikan daripada kebohongan." Ja'far As-Shadiq juga menekankan pentingnya menghindari debat kusir, terutama dalam hal agama. Ia pernah berkata, "Hindarilah perdebatan dalam agama, karena itu menyibukkan hati dan mewariskan kemunafikan." Pendengar yang budiman, selain itu Ja'far As-Shadiq sering berbicara tentang pentingnya berbuat baik secara rahasia. Ia berpendapat bahwa kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Ja'far As-Shadiq sangat membenci kaum Rafidhah, yaitu kelompok yang mencela sahabat Nabi SAW. Jika mereka mengetahui mencela kakeknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, beliau akan sangat marah. Tidak diragukan lagi, Ja'far As-Shadiq tidak menyukai kelompok ini. Tetapi kelompok Rafidhah ini adalah kelompok bodoh yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam sebuah riwayat, ketika seseorang dari kelompok Rafidhah mencela sahabat Nabi SAW di hadapan Ja'far As-Shadiq, mencela sahabat Nabi SAW di hadapannya, Ja'far As-Shadiq menegur dan menyatakan ketidaksetujuannya. Ia mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam berbicara tentang sahabat Nabi SAW dan tidak terjebak dalam sikap kebencian yang berlebihan. Sikap ini mencerminkan keseimbangan dan moderasi Ja'far As-Shadiq dalam memahami ajaran Islam serta menolak sikap ekstrim dalam beragama. Ja'far As-Shadiq hidup pada masa yang penuh dengan pergolakan politik. Ia menyaksikan

0: dan runtuhnya dinasti Umayyah dan munculnya dinasti Abbasiyah. Meskipun ia memiliki hubungan dengan penguasa, Ja'far As-Sadiq memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini karena ia lebih fokus pada pengajaran ilmu dan pembinaan umat. Namun, sikap independennya ini sering menimbulkan kecurigaan di kalangan penguasa. Beberapa khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur merasa bahwa popularitas Ja'far As-Sadiq dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Meskipun demikian, Ja'far As-Sadiq tetap bertahan dengan prinsip-prinsipnya dan tidak pernah mencari kekuasaan atau pengaruh politik. Ja'far As-Sadiq wafat pada tahun 148 Hijriah di kota Madinah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, terutama bagi murid-muridnya yang merasa kehilangan seorang guru besar. Ja'far As-Sadiq dimakamkan di pemakaman Baqi, berdampingan dengan anggota keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Meskipun telah wafat, pengaruh Ja'far As-Sadiq terus hidup melalui ajaran dan karya murid-muridnya. Ia dikenang sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, seorang yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ketakwaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dengan keilmuan yang mendalam, akhlak yang mulia, dan kontribusi yang besar, ia telah memberikan pengaruh yang abadi dalam berbagai bidang ilmu. Melalui ajarannya, Ja'far As-Sadiq rahimahullah mengajarkan pentingnya takwa, akhlak, dan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang dihormati, Ja'far As-Sadiq rahimahullah adalah teladan bagi generasi muslim sepanjang masa. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah, pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran, tepatnya ayat 111 sampai 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dhuribat 'alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Yang artinya, mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan, celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara tsumma la yunsarun. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat madharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang melawan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang jahat, orang-orang buruk dari ahlul kitab itu tidak akan membahayakan orang-orang Islam kecuali hanya berupa gangguan kecil seperti ucapan batil dan kedustaan mereka. Sekiranya orang-orang jahat dari ahlul kitab itu memerangi kaum muslimin, niscaya mereka akan melarikan diri dari medan perang, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah pada setiap peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dhuribat 'alaihimuz dhillatu aynama thuqifu." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Yani Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan kepada mereka ahlul kitab. Di mana saja mereka berada, mereka tidak akan merasa aman. Demikianlah yang terjadi, pendengar. Pada peristiwa perang Khaybar, mereka benar-benar dihinakan oleh Allah dan dijadikan tidak berkutik. Demikian juga ahlul kitab sebelum mereka yang berada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Mereka semua dihinakan oleh Allah. Sama halnya dengan orang-orang Nasrani yang berada di negeri Syam. Mereka ditaklukkan oleh para sahabat, dan kekuasaan di Syam dan kekuasaan di negeri Syam pun direbut dari mereka untuk selama-lamanya. Kekuatan kelompok Islam akan tetap terus berdiri tegak di negeri Syam sampai akhirnya turun Isa bin Maryam pada akhir zaman, sedang mereka tetap dalam keadaan demikian. Nabi Isa AS pun akan memimpin dengan agama Islam dan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak jizyah, dan tidak menerima agama selain agama Islam. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, illa bihabli minallah, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Maksudnya dengan jaminan perlindungan Allah, yaitu berupa perjanjian berlakunya jaminan untuk mereka, pemberlakuan jizyah, yakni upeti, serta penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Wahabli minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia, yakni jaminan keamanan dari manusia untuk mereka sendiri. Seperti misalnya terhadap orang-orang yang memiliki perjanjian perdamaian atau persekutuan, diberi jaminan keamanan oleh salah seorang dari kaum muslimin. Dan dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, maksud hablum minallah wa hablum minannas dalam ayat ini adalah perjanjian Allah dan perjanjian manusia. Lalu firman Allah berikutnya, waba'u bighadhabi minallah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Yani mereka ahlul kitab dipastikan mendapatkan murka dari Allah, dan mereka memang berhak mendapatkannya. Wadhuribat 'alaihimul maskanah, dan mereka diliputi oleh kehinaan. Maksudnya ditetapkan bagi mereka kehinaan sesuai dengan takdir dan hukum syariat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka akan senantiasa diliputi kehinaan dan kerendahan dimanapun mereka berada dan di negeri manapun mereka tinggal. Dan kondisi hina tersebut akan terus melekat pada diri mereka, kecuali jika mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan tali hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Dan juga kecuali ada perjanjian damai dan berlindung di sebuah negeri yang kuat. Itulah dimaksud dengan tali dengan manusia atau hablum minannas. Kemudian firman Allah berikutnya, dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Artinya, yang mendorong mereka melakukan hal tersebut adalah karena kesombongan, kesewenangan dan kedengkian. Oleh karena itu mereka mendapatkan kehinaan, celaan dan kerendahan untuk selama-lamanya yang berlanjut sampai dengan kehinaan di akhirat. Ya pendengar, akibat keingkaran dan kekafiran ahlul kitab itulah yang menyebabkan kemurkaan dari Allah dan selanjutnya berakhir dengan siksaannya, baik di dunia berupa kondisi kehinaan dan terjauh dari rahmat Allah, maupun di akhirat berupa azab neraka jahannam. Jadi alasan hukuman atas mereka itu, sebagaimana disebutkan Allah, adalah disebabkan karena keingkaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, dan juga pembunuhan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, serta kedurhakaan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan secara terus-menerus. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir ayat ini, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Artinya bahwa yang menyeret mereka berbuat kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, ini karena kebiasaan mereka yang banyak berbuat durhaka terhadap perintah Allah, senang bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah dan melanggar syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat buruk seperti itu. Hanya Allah lah yang berhak menjadi tumpuan pertolongan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, janji Allah kepada umat Islam berupa kemenangan atas orang-orang Yahudi di setiap pertempuran yang terjadi dengan mereka. Hal ini tentu dengan syarat, yaitu kaum muslimin tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kemudian faedah lainnya, kebenaran berita Al-Quran tentang kaum Yahudi, bahwa mereka senantiasa diliputi kehinaan dan keterpurukan dimanapun mereka berada. Kemudian faedah lainnya, penjelasan tentang kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang menjadi sebab kehinaan dan kemiskinan mereka, yaitu kekafiran yang melekat pada mereka, pembunuhan atas nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar, dan kedurhakaan serta perbuatan melampaui batas-batas syariat yang mereka lakukan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Artinya, apa yang kularang bagi kalian hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang Yahudi sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan mereka pun banyak menentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah salah satu dasar agama dan termasuk Jawami'ul Kalim atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mengandung muatan ajaran yang luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila beliau melarang sesuatu, kita harus meninggalkannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Apabila beliau menyuruh sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya menurut kemampuan kita, dan beliau tidak bermaksud memberatkan atau membebani kita. Ini adalah di antara kemudahan agama Islam, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sebagai pelajaran bagi kita agar tidak seperti sebagian umat di masa lampau yang telah menyelisihi nabi mereka dan banyak menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat Islam seperti mereka, sebab jika seperti itu, kita akan tertimpa kebinasaan seperti apa yang menimpa mereka.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah iffatul farji. Menahan farj, kemaluan. Menjaga kemaluan. Sungguh satu fenomena yang sangat menyedihkan para pendengar sekalian. Ya. Di hadapan kita sekarang banyak sekali kita melihat dan mendengar pelecehan seksual dan perzinahan di mana-mana terjadi. Kenapa bisa terjadi? Gitu ya. Karena sifat iffah pada diri kaum muslimin, terutama dalam iffatul farji, menjaga kemaluan, kemuliaan diri mereka dalam masalah ini, gitu ya. Sudah hilang. Sudah hilang. Yang terjadi kalau seandainya gitu ya, mereka tidak menjaga ini, mereka akan terjerumus ke dalam fahisyah. Ya, perzinahan. Dan tujuan iffatul farji menjaga kemaluan adalah tadi, tahsinuhu an fi'lil fahisyah. Menjaga dia untuk tidak berbuat kemungkaran, perzinahan, ataupun sarana-sarana yang bisa mendorong dia terhadap perbuatan zina. Dan hal ini adalah sifatnya wajib. Wajib. Wajib bagi semua kaum muslimin untuk memiliki iffah dalam masalah ini. Menjaga kemaluannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, terhadap para bujang juga gitu ya, yang belum pada menikah, harus wajib memiliki iffah dalam masalah ini. Lihat di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan fadlih, dengan karunia-Nya. Jadi dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Banyak solusinya. Rasulullah SAW sudah memberikan solusi terhadap para bujang yang seperti ini, ya, para puja, para perjaka, para apa, gadis, gitu ya. Kalau tidak mampu menikah, saum. Tapi usahakan mampu dulu, gitu kan? Sebab penjagaannya akan lebih apa? Lebih kuat. Ini solusi dari Rasulullah SAW, dari syariah, gitu ya, untuk penjagaan diri, terutama bagi para perjaka dan gadis untuk tidak terjerumus ke dalam fahisyah, perzinahan. Lalu ada trik-trik yang lainnya. Seperti yang disebutkan juga di dalam surat An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan pada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan-pandangan kalian, lihat. Dan jaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi, menundukkan pandangan adalah salah satu trik sarana untuk iffatul farj, menjaga kemaluan kaum muslimin supaya tidak terjaga atau terjerumus pada perzinahan. Di sini masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia, kita bisa melihat keutamaan yang diraih atau yang didapat kalau seandainya kita bisa memiliki iffah dalam masalah ini. Ya. Yang pertama adalah apabila seseorang menahan diri atau menjaga kemaluannya, sababun fi izlalillahi ta'ala lil afif fi dhilli arsyihi. Dia merupakan faktor penyebab datangnya naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Orang seperti ini, orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, kemuliaannya, farznya, dia akan mendapatkan naungan Allah dalam naungan arsy-nya nanti di yaumul kiamah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah azza wajalla. Bayangkan di saat miliaran orang dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dalam keadaan panas yang membara, orang dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tenggelam dalam keringatnya mereka masing-masing, dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah besar sekali ini. Keutamaan yang sangat agung sekali. Kenapa bisa mendapatkan itu? Dikarenakan waktu di dunianya dia senantiasa menjaga kemaluannya, iffah, memiliki iffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok yang Allah akan naungi mereka, ya, dengan naungan yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wajalla. Salah satunya apa? Salah satunya dari 7 kelompok ini adalah rajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan serta cantik. Ini menunjukkan bahwa godaannya besar sekali itu. Sudah perempuannya level tinggi gitu ya. Lalu dia cantik, diajak berzina. Besar sekali. Tapi sang pemuda ini tetap menahan dirinya dengan mengatakan, inni akhafullah. Sungguh saya takut pada Allah azza wajalla. Subhanallah. Ya. Gara-gara iffah. Ya. Dikarenakan dia memiliki iffah, menjaga diri dari kemaluan. Ya, kemaluannya dijaga. Dia mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Lalu yang kedua, sababun lidukhulil jannah. Ya, merupakan sebab masuknya ke dalam jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara dua janggutnya. Maksudnya di sini apa? Lisan. Lidah, ya. Lalu apa yang ada di antara dua kakinya? Maksudnya di sini apa? Farz, kemaluan. Maka dia akan dijaminkan baginya apa? Jannah, Masya Allah. Jadi kalau kita mampu kaful lisan wa kaful farj, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, sudah. Ya, jangan ragu lagi, janji dari Allah Subhanahu wa taala apa? Diberikan jannah. Dan karena memang begitulah, ya, orang kebanyakan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dikarenakan dua hal tadi. Dikarenakan lisan dan juga farj. Ya, dan syahwat itu tidak lebih dari dua hal ini, ya, antara mulut dengan farj, ya, antara batin. Mulut itu larinya ke perut gitu ya, nanti ujungnya pada kemaluan. Mudah-mudahan bahasan ini apa namanya memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan apa namanya tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa kecintaan kepada saudara sesama muslim. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, artinya aku mencintaimu karena Allah. Balasan doa untuk yang menyatakan kecintaan karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah, artinya semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta, tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusika atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ilallahi juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifa.
1: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, 106,3 Suara Dakwah Islam.
2: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak limpahan nikmat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu dengan cara kita semakin menyebut banyak nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengakui di dalam kolbu ataupun hati kita, sekecil apapun itu karunia, sekecil apapun itu nikmat, semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin illallah, ya, apapun itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sekecil apapun itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga bagaimana kita dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita, amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dibarengi dengan kesabaran kepada Allah, sehingga mudah-mudahan penghujung kehidupan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat yang pertama, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari penghisaban atas mereka, namun mereka dalam keadaan lalai dan mereka berpaling dari hari penghisaban tersebut. Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat ini, dana hisabun nasi ala a'malihim, telah dekat dana, dunia itu ya sangat dekat sekali dengan manusia, sehingga kita tidak bisa lari dari dunia ini karena kita berada di atas dunia. Akan tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berhati-hati dari yang namanya tipu daya dunia, dari jebakan-jebakan dunia, dari pesona yang akan menggelincirkan kita tentang dunia ini. Dan bersama kita harus pahami bahwa telah dekat hari hisab dengan kita sebagai manusia, hisab terhadap amal-amal kita, wa ni'amihim, begitupun hisab atas nikmat-nikmat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semua nikmat akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amal-amal kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hari penghisaban itu sebentar lagi akan datang kepada diri kita. A'mar ummati baina sittin ila sab'in. Ya, usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kisaran 60 ya sampai 70-an. Ya, semua nikmat akan dihisab, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum ya min nikmatin illallah. Apa-apa yang ada pada diri kita nikmat itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian badan-badan kita pun ini akan dihisab, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa badan ini direntakan, untuk apa jasad kita ini menjadi rusak, itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajasamihim, jasad-jasad kita ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita akan ditanya. Ya, wa mata'imihim, apa-apa yang kita makan itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa

dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fantahu illa amrihi. Apakah semua itu dihabiskan untuk dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa nahihi fi jami'iha. Ya, apakah semua itu dalam rangka menjauhkan diri kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanya semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya. Ya, atau kebalikannya. Nauzubillah min zalik. Au ma'siyah. Ya. Atau dalam rangka tadi kita melakukan amal-amalnya maksiat, kita diberikan nikmat-nikmat itu kita pergunakan untuk maksiat kepada Allah. Badan dan jasad kita pun apakah itu dilakukan, dihabiskan, dituakan, direntakan ya untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian energi yang kita dapatkan yang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui makanan dan minuman, apakah energi itu tersalurkan untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun baju-baju kita yang kita kenakan ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan menjadi saksi. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu adalah sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kondisi manusia kita semuanya ghaflatun mu'ridun, kita lalai dan kita berpaling dengan hari bagaimana kita akan berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iqtirabuhu lahum fi syahwin wa ghaflatin. Kita terjebak ya di dalam syahwat-syahwat kita. Kita terjebak di dalam kelalaian-kelalaian kita. Bahwasanya kita akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti kita akan dihimpun di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser di yaumil mahsyar melainkan dia harus lolos menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang umurnya, tentang ilmunya, ya, tentang jasadnya, badannya, kemudian tentang hartanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum fi ghaflatin mu'ridun qala fi dunya. Ya, kita lalai dengan dunia. Dunia telah melalaikan kita. Dunia telah menyibukkan kita sehingga kita lupa, ya, kita sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menghadapi hari penghisaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hubud dunia, cinta buta terhadap dunia, dan ketika sudah begitu besarnya kecintaan seorang hamba kepada dunia, maka dia akan begitu melekat dengan dunia ini. Dan ketika sudah melekat, ya, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, susah sekali. Ya, susah sekali kita melepaskan kemelekatan dari dunia ini. Sehingga ketika dunia sudah mencengkram kita, ini akan menjadi madakhilus syaitan. Ya, akan menjadi tempat masuknya setan kepada seorang hamba, sehingga pengaruh intimidasi setan, ya, ini akan semakin kuat kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17 bagaimana iblis begitu terang-terangan mengancam, ya, mengkonfrontasi, mengajak berperang kepada anak cucu Adam, kepada seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Karena disebabkan engkau telah menjadikan aku makhluk yang terkutuk. Ya, kata iblis. Lamma ablasa ya wa ais mirahmatillah, ketika iblis ini merasa putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka iblis berjanji ya akan mengancam, akan memerangi anak cucu Adam. La'aqudanna lahum siratal mustaqim, maka pasti aku akan duduki, aku akan jegal, aku akan halang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus, siratal mustaqim.

0: Sehingga iblis sampai kapanpun ya tidak akan rela anak Adam berada di atas jalan Siratul Mustaqim, di atas jalan Islam, di atas jalan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabatnya, mengikuti Al-Haq. Iblis tidak akan rela, iblis tidak akan ridho kepada kita semuanya. Dan ancaman iblis tidak berhenti sampai di situ. Di ayat berikutnya, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian iblis akan datang dari arah depan, iblis akan mengepung kita datang dari arah belakang, iblis pun akan datang dari arah samping kanan kita. Begitupun iblis akan menyerang kita di samping kiri kita. Ya. Bahkan kata iblis ancaman yang kelima, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau ya Rabb tidak akan menjumpai anak cucu Adam mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lima ancaman iblis ya yang akan menghancurkan kehidupan kita sebagai anak cucu Adam agar terjerembab ya di dalam kecintaan kita terhadap dunia ini. Imam Dukatsir rahimahullah ketika menafsirkan ya Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-17 ini dikatakan ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud tsumma la'atiyannahum min baini aydihim usyakkikuhum fi akhiratihim, bahwasanya manusia akan dijauhkan dari kehidupan akhiratnya ya, akan dipalingkan, akan dibuat lupa mereka terhadap akhiratnya ketika iblis datang dari arah depan kita, lupa kita ya, goflah kita. Kemudian wa min khalfihim, iblis pun akan datang, akan menyerang dari arah belakang kita. Apa yang dimaksud? Arghabahum fi dunyahum. Manusia akan dibuat cinta buta. Ya, tidak bisa melepaskan ya terhadap kemelekatan dunia. Dunia akan dibuat indah oleh iblis sehingga manusia cinta buta terhadap dunia ini. Kemudian wa an aymanihim, yang dimaksud bahwasanya iblis datang dari arah samping kanan manusia, usyabbihu alaihim amradinihim, bahwasanya iblis akan membuat ragu-ragu, akan membuat bingung manusia ya, tertipu akan urusan agama mereka ya, dibuat ragu manusia ya kepada urusan-urusan agama ya. Berapa banyak sekarang orang-orang yang memerangi Islam, akan tetapi mereka mengatasnamakan Islam ya. Banyak sekali manusia yang hari ini benci terhadap Islam, akan tetapi berpura-pura memakai baju Islam ya, membuat bingung ya umat Islam. Kemudian banyak juga yang mengaku bahwasanya mereka cinta ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, akan tetapi mereka membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an syama'ilihim, iblis pun akan datang mengancam dari arah samping kiri kita. Ya, apa yang dimaksud usyahi lahumul ma'asi? Maka iblis akan membuat manusia memandang indah tentang perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya tipu daya iblis bagaimana agar kita terlempar jauh dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, dari jalan Siratul Mustaqim, dan salah satunya adalah melalui jalan hubbud dunia, ya cinta buta terhadap dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya manusia ya kita semuanya mengetahui tentang hakikat dunia, maka ma aqamulaha waznan, maka seseorang tidak akan menjadikan gemerlap dunia ini adalah sebagai timbangan, sebagai barometer untuk menilai seseorang itu berhasil, sukses ataupun tidak. Wala ja'alu laha fi qulubihim makanan. Ketika seorang hamba mengetahui tentang kedudukan dunia, hakikat dunia, maka kalbunya tidak akan dibukakan pintu sedikit pun untuk urusan-urusan dunia. Wala ala alsinatihim dzikra. Begitupun ketika seorang hamba mengetahui tentang hakikat dunia, tidak akan diizinkan lisannya gandrung menceritakan tentang permasalahan-permasalahan duniawi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ingat ya, tidak ghaflah. Kemudian kita menerima, meyakini, mengimani kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadira." Bahwasanya dunia itu sangat manis dan sangat hijau. "Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia itu untuk mengatur dunia, bukan untuk diatur oleh dunia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kita beramal di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang-orang yang sudah dijadikan seorang muslim ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan. Dia diberikan rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa qanna'ahullahu bima atahu, dan dia qanaah, dia ridha, dia menerima dengan apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa lapang dada dengan apa yang sudah dibagikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Itu di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pun bisa melihat dari qaul-qaul para ulama kita yang menjelaskan bahwasanya bagaimana seorang hamba ketika mendudukan dunia ini di dalam kehidupannya dan berdasarkan panduan-panduan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia dicerminkan dengan akhirat, dengan kehidupan surga, maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dunia adalah sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat kita mencocok tanam amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang akan kita bawa, yang akan kita petik nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia adalah penentu selamat ataupun tidak selamatnya kita nanti di akhirat. Jadi ada dua posisi ya, bagaimana ketika dunia dicerminkan dengan akhirat, dengan surga, tentu dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, tapi ketika ya, bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, maka pergantian waktu demi waktu di dalam kehidupan di dunia ini akan menentukan ya kita ini selamat ataupun tidaknya nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah waktu-waktu yang ada di dunia ini tadi kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah waktu-waktu yang ini tersisa tinggal sedikit lagi kita pergunakan ya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat ya kepada sebuah kaum ya, kepada seorang hamba, kanatid dunya indahum wadi'atan fa'aduha ila mani'tamanahum 'alaiha. Seseorang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memandang dunia ini seakan-akan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yang namanya titipan, ketika akan diambil oleh yang mengamanahkan atau yang menitipkan, maka dia akan dengan ringan hati, ya, ringan tangan untuk mengembalikannya. Sumarahu khafafan. Ya, dia pun akan, ya, kalau bahasa kitanya ini, ya, dengan apa? Dengan ringan saja, itu ya. Sebagaimana filosofi tukang parkir. Kan tukang parkir itu mobilnya banyak, tapi tukang parkir itu tidak sombong, karena dia tahu itu bukan milik dia. Jadi kapanpun, yaitu yang punya, yang memiliki mau ngambil, ya monggo gitu, silahkan. Kalau kata anak mudanya, easy going aja gitu ya, ringan-ringan saja. Ya. Nah, ini kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib ya rahimahullah, ada 6 perkara ketika ada pada diri seseorang, maka seseorang itu ya dia akan semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga. Dan 6 perkara itu akan membuat seorang hamba, membuat seseorang dijauhkan dari neraka. Man 'arafallaha fa ata'ah. Ya, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'arafa asyaiton, dan ketika seseorang mengenal setan, fa'asahu, maka dia akan menjauhkan dirinya dari setan, tidak akan mengikutinya. Kemudian yang ketiga, warafal haq fattaba'ah. Ketika seseorang mengenal al-haq, kebenaran, kemudian dia mengikuti kebenaran itu. Kemudian wa'arafal batil fattaqahu. Ketika seseorang mengenal al-batil, sesuatu kebatilan, maka dia menjauhkan dirinya dari sesuatu yang batil tadi. Kemudian yang kelima, wa'arafad dunya farafadha. Ya, ketika seseorang mengenal dunia ini, ketika bisa melalaikan kepada akhiratnya, menjauhkan dirinya dari kebenaran, menjauhkan dirinya dari tidak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menolak dunia itu. Kemudian yang keenam, wa'arfal akhirah fatalabaha. Ketika seseorang tahu tentang hakikat akhirat, maka dia akan sibuk terus mencari bekal demi kehidupan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan tentang sifat dunia, hiya darun man saha fiha saqamun. Dunia itu adalah tempat di mana di dalamnya orang ada yang sehat, kemudian ada yang sakit. Itu sifat dunia, ya. Itu sifat dunia. Hari ini kita sehat, mungkin kemarin kita sakit, ya. Walau alam, ya. Besok bisa jadi kita sakit. Wa man amna fiha, ya, nadmun. Ada orang yang aman di dalam dunia ini, juga ada orang yang sedih, ya. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Kemudian juga ada orang yang fakir, ya. Kemudian ada orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang riang gembira, kemudian ada yang husnun, ada orang yang sedih, itu sifat dunia. Kemudian waman istagna, ada orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalamnya ada orang yang iftatan, orang yang diberikan fitnah akan dunia ini. Kemudian beliau menyatakan, dan ini penting untuk kita semuanya, fi halaliha al-hisab. Ketika berbicara harta dunia dan ketika itu halal, itu ada hisab. Begitupun kebalikannya, wa fi haramihal iqab. Dan ketika haram harta itu di situ ada iqab. Ya, ada siksa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara harta, ketika halal ada hisab, dan ketika haram itu ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
7: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
8: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
9: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
6: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
1: Radio Simpati FM.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Tentunya kami selalu berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya semoga Allah SWT istiqomahkan kita di jalan ketaatan, dan semoga Allah SWT permudah segala urusan kita, semoga Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Dan baiklah, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS, yang insya Allah dengan rubrik Tanya Jawab SMS ini kita akan menjawab atau mengupas ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami telah menghimpun ya beberapa pertanyaan-pertanyaan pilihan dari para pendengar semua yang telah ada di meja redaksi kami. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abu Salman LC yang insya Allah akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, dan kita juga doakan para pendengar semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita langsung saja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Pak Emod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang sholatnya bolong-bolong? Terima kasih. Ya, ini bagaimana Ustaz hukumnya orang yang sholatnya bolong-bolong?
1: Baik, perlu kita sadari bersama bahwa sholat adalah merupakan kewajiban yang paling utama bagi setiap mukmin ya, yang mana dengan meninggalkannya ini berarti kita telah menentang sekaligus menentang Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan sudah jelas bagi kita bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, bisa terancam kekufuran ya. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Muslim, inna baina rajul wa baina syirki wal kufur tarkus sholat. Sungguhnya pembatas sekat antara seorang dengan kesyirikan dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat ya. Dalam Sahih Muslim ya, riwayat lainnya dikatakan al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau pembatas ya, sekat antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah kafir. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahwa tidak ada bagian dalam Islam ya, bagi orang yang meninggalkan sholat. Ketika seorang meninggalkan sholat, maka keimanannya dipertanyakan. Karena konsekuensi dari iman adalah dengan menjaga sholat sebagai perintah yang paling agung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tak heran dengan meninggalkannya secara sengaja terancam kekafiran. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dibanding dosa mencuri ya, seperti kemudian berzina, judi dan kemaksiatan lainnya. Karena dengan meninggalkannya atau meninggalkan sholat, dia telah melepas tali imannya. Oleh sebab itu, perkara sholat ini bukan perkara yang remeh atau sepele ya. Namun sayangnya masih ada yang menganggap bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak penting. Oleh sebab itu, yang harus Anda lakukan sekarang adalah bertaubat ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, kemudian berjanji berazam atau bertekad untuk menjaga salat sepanjang hayat Anda. Allahu a'lam.
0: Ya, baik, masyaallah. Jadi ini bukan hal yang sepele ya, meninggalkan salat, apalagi salatnya bolong-bolong gitu ya, yang merasa salatnya masih bolong-bolong gitu, segera taubat kepada Allah dan harus meningkatkan diri ya untuk berdisiplin dalam sholat ya, karena ini bukan hal yang sepele. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana caranya mengatasi hati yang selalu resah dan gelisah, kemudian bagaimana caranya menjalani cobaan dengan kesabaran dan tawakal? Jazakallah khair. Iya, ini pertanyaan dari Mala ya, bagaimana caranya mengatasi hati yang resah, kemudian bagaimana menjalani cobaan dengan kesabaran dan tawakal gitu ya. Baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
1: Oke, baik. Rasa gelisah dan resah ya adalah rasa yang sering muncul ya, ini sesuatu yang manusiawi sebenarnya.

0: Akan tetapi sangat tidak wajar jika kita selalu dibayang-bayangi keresahan tersebut dalam hidup kita. Biasanya resah itu muncul karena berbagai faktor ya, berbagai sebab. Di antara penyebab timbulnya resah adalah terlalu banyak obsesi dan harapan yang dia inginkan, terlalu banyak berangan-angan ya, khawatir berlebihan terhadap masa depan dan ketakutan. Semua itu biasanya bersumber dari kurangnya atau lemahnya iman serta ketawakalan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena iman yang kuat akan membawa hati ini tentram dan damai ya, di jiwa manusia. Ada beberapa saran yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resah serta gelisah ini. Adalah pertama, sibukkan diri dengan segala hal yang bermanfaat ya. Secara garis besar, Rasulullah SAW memberikan panduan agar manusia ini selalu menuju lebih baik ya, lebih baik lagi dalam menghadapi kehidupan. Misalnya sabda Nabi SAW, ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan ya. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa ya yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan pada Allah dan jangan ajiz ataupun lemah ya. Jika kalian mengalami suatu kegagalan, jangan ucapkan andai tadi saya melakukan cara ini harusnya nanti akan seperti ini dan seterusnya. Namun ucapkanlah ini adalah merupakan takdir Allah dan apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Karena berandai-andai atau law ya, dalam bahasa Arab membuka peluang ataupun pintu syaitan. Nah, kita garis bawahi poin-poin dari hadis tersebut. Pertama, sibukkan diri untuk selalu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat ya. Beliau tidak memberikan batasan, artinya ini berlaku baik untuk manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Karena ketika kita sibuk dengan segala yang bermanfaat ya, kita tidak memiliki waktu luang untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu yang berbahaya. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya bahaya terbesar yang dialami seorang hamba adalah adanya waktu senggang ya, ataupun luang. Karena jiwa ini tidak akan pernah diam. Ketika dia tidak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, pasti dia akan sibuk dengan hal yang membahayakannya. Nah, seorang mukmin tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari apa yang bermanfaat baginya, karena apa yang ada di sekitarnya bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat baginya. Jika dia belum bisa melakukan kegiatan yang manfaatnya luas, dia bisa awali dengan kegiatan yang manfaatnya terbatas. Setidaknya dia gerakan lisannya untuk berzikir atau membaca Al-Quran ya, atau berusaha menghafal Al-Quran atau membaca buku yang lainnya yang bermanfaat. Tidak ada istilah nganggur ya bagi seorang mukmin, karena setiap mukmin ini selalu sibuk dengan semua kegiatan yang bermanfaat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yang artinya, sungguh aku benci orang yang nganggur ya, tidak melakukan amal dunia maupun amal akhir. Yang kedua, jangan lupa berdoa dan berzikir. Inilah kelebihan orang mukmin yang tidak dimiliki oleh selain mukmin. Setiap mukmin ini memiliki kedekatan ya, kedekatan hati dengan Rabb-nya, karena mereka memiliki harapan di sisi Rabb-nya yang ini tidak dimiliki oleh kufar atau orang kafir. Setiap muslim menyandarkan ya, bertawakal, menyandarkan masalahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan merasa lemah ya dalam melakukan hal yang terbaik dalam hidup. Bisa dipastikan ya, kita akan mengalami pasti rintangan. Seorang mukmin, rintangan bukan sebab untuk putus asa, karena dia paham betul rintangan ini pasti ada di sepanjang perjalanan hidupnya. Yang keempat, hindari panjang angan-angan. Angan-angan berbeda dengan cita-cita dan harapan. Angan-angan lebih condong kepada khayalan yang bersifat dunia dan melupakan akhirat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang artinya, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu bisa menjadi penghalang untuk memihak kebenaran. Panjang angan-angan bisa melupakan akhirat. Ketahuilah bahwa dunia akan berlalu. Yang kelima, jangan merasa dizalimi takdir. Ya, ketika Anda merasa lebih gagal dibandingkan teman Anda, ketika Anda merasa lebih miskin dibandingkan rekan Anda, ketika Anda ya terkatung-katung di dunia misalnya kuliah ya, sementara teman Anda telah lulus kemudian sukses di dunia kerja dan keluarga, Anda tidak perlu berduka karena duka Anda ini tidak akan mengubah nasib Anda. Yang lebih penting, kendalikan hati agar tidak hasad dan dengki. Abu Hurairah ya meriwayatkan dari Nabi Alaihissalam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Perhatikanlah orang yang lebih rendah keadaannya ya daripada kalian, dan jangan perhatikan orang yang lebih sukses tanda kutip dunia ya dibandingkan kalian, karena ini cara yang paling efektif agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah tabaraka wa taala kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Jadi kegelisahan yang Anda alami ini juga ada korelasi atau hubungannya dengan pertanyaan Anda yang kedua, yakni bagaimana supaya bisa sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian. Kita mengalami kegelisahan karena tidak sabar dan tawakal. Oleh sebab itu, berusahalah untuk senantiasa sabar dan memperkuat keimanan bahwa semua yang terjadi adalah merupakan takdir ya dari Allah tabaraka wa taala, dan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak akan meninggalkan kita selama kita bersabar. Dalam ayat misalnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang beriman, minta tolonglah dengan kesabaran dan salat, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berserta orang-orang yang bersabar ya. Adukanlah semua permasalahan Anda ataupun kita semua kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang sering kita baca di dalam Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ketika keluhan itu diadukan kepada Sang Maha Pencipta, maka akan meringankan beban berat yang kita derita. Dan yang terakhir, selalu positive thinking, karena dengan berpikir secara positif, maka segala bentuk kesukaran ya, beban yang ada dalam diri kita menjadi terobati karena adanya sikap bahwa segala masalah yang dihadapi pastilah mempunyai jalan yang lebih baik dan jalan keluar yang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan selalu ada jalan jika kita yakin dan percaya bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Allahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi sudah sangat jelas ya buat kita semua dari nasihat dari Ustadz, bagaimana caranya mengatasi hati yang selalu resah dan gelisah, kemudian bagaimana cara menjalani cobaan dengan kesabaran gitu ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya ya. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." "Pak, saya selama ini diomongin tetangga, dijelek-jelekin terus. Saya tidak meladeni dan memilih tetap diam. Saya tidak mau bertengkar dan saya mau damai. Bagaimana cara menyikapi tetangga buruk Ustadz?" Iya, ini satu hal yang cukup buruk gitu ya buat kita ketika punya tetangga yang buruk. Iya. Nah ini bagaimana Ustadz caranya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati tetangga kita punya perilaku yang buruk terhadap kita?
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pungkiri bahwa manusia ini tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya ya. Artinya ia mutlak membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Disinilah manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bertangga. Islam telah menggariskan etika sosial untuk menciptakan jalinan yang harmonis sehingga kehidupan manusia ini terpenuhi atmosfer yang penuh dengan spirit toleransi ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi sikap yang Anda lakukan adalah sikap terpuji karena memilih tidak meladeni tetangga yang menyakiti Anda. Biarlah tetangga kita berbuat seperti itu menjadi dosa dia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Tapi kita hendaknya tidak terpancing ya untuk ikut-ikutan ataupun membalas ya keburukan tersebut dengan keburukan yang lain. Terkait etika dalam bertangga, Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya ya. wa ahsin mujawarata man jawarka takun musliman, dan berbuat baiklah kepada tanggamu niscaya engkau menjadi seorang muslim, ya. Dua hadis ini mengindikasikan bahwa berbuat ihsan atau berbuat baik kepada tangga ini merupakan salah satu simbol kesempurnaan iman atau tanda kesempurnaan iman seorang. Sebab antara iman dan ketinggian akhlak seorang muslim berbanding lurus. Semakin tinggi keimanan seorang, maka semakin mulia pula akhlaknya kepada siapapun, ya, termasuk pada tetangganya, ya. Keluhuran akhlak seorang merupakan bukti kesempurnaan imannya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarithuhu." Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tangga hingga aku yakin seorang tangga akan mewariskan harta kepadanya, ya, pada tangga ini tadi yang berbuat baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Memiliki tangga yang baik dan mau hidup rukun dengan kita, ini merupakan nikmat yang besar dalam hidup. Tapi terkadang kita diuji Allah dengan memiliki tangga yang tidak baik akhlaknya, ya, gemar mengganggu kita misalnya. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menghadapi tangga yang buruk akhlaknya ini. Pertama, ya, pasti kita harus bersabar menghadapi gangguan tetangga tersebut, ya. Atau pindah rumah, ya, jika memang hal ini memungkinkan dan tidak memberatkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah keburukan itu atau kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ini surat Fussilat, ya. Kedua, balaslah keburukan dengan kebaikan. Semoga dengan sikap seperti ini dia bisa berubah dan tersadarkan, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Hasan Al-Basri misalnya berkata, "Tidaklah berbuat ihsan kepada tangga hanya dengan menahan diri tidak menyakiti tangga. Akan tapi berbuat ihsan kepada tangga juga dengan bersabar dan tabah, ya, menghadapi gangguannya." Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang sabar dari gangguan tetangganya termasuk tiga golongan yang dicintai Allah Tabaraka wa Taala, thalathatun yuhibbuhumullah. Tiga golongan yang dicintai Allah, ya. Salah satunya Rasul menyebutkan, "Warrajulu yakunu lahu jarun yu'dhihi jaruhu fayasbiru ala adahu hatta yufarraqu bainahuma mautun au dhu'nun." Ya, dan laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya, kemudian ia bersabar menghadapi gangguannya hingga ajal memisahkannya atau memisahkan mereka. Yang ketiga, hendaknya kita berdoa. Berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keburukan dan kejahatan tangga. Berdoalah supaya Allah memberi kita tangga yang baik, dan berdoalah supaya tangga yang jahat mendapatkan hidayah dari Allah dan sadar sehingga kita aman dari gangguannya. Nah, jika Anda tidak mampu bersabar menghadapi gangguan mereka, tangga buruk tadi, sementara tidak mungkin bagi Anda untuk pindah rumah, ya, belum mungkin, ya, untuk pindah rumah, maka Anda bisa minta bantuan orang-orang yang menengahi dan menyadarkan tetangga Anda tadi, ya, sehingga dia malu dengan kejahatannya tersebut. Jadi, seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi Alaihissalam mengeruhkan tetangganya, maka Rasul menasihatinya, "Pulanglah dan bersabarlah." Laki itu kemudian mendatangi Nabi lagi sampai 2 atau 3 kali. Nah, maka beliau bersabda kepadanya, "Pulanglah dan lemparkanlah barang-barangmu ke jalan." Maka lelaki itu pun melemparkan barang-barangnya ke jalan sehingga orang-orang bertanya kepadanya. Ia pun menceritakan keadaannya kepada mereka bahwa tetangganya ini sudah berlaku buruk padanya. Maka orang-orang pun melaknat tetangganya itu hingga tetangganya ini mendatanginya dan berkata, "Kembalikanlah barang-barangmu. Engkau tidak akan melihat lagi sesuatu yang tidak engkau sukai dariku." Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ada saja kekurangan yang melekat pada pribadi manusia. Oleh sebab itu, kunci dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam bertetangga, adalah komunikasi, ya, toleransi, ya, dan saling pengertian. Allahu a'lam.
1: Ya, baik, masya Allah, ya. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Ustadz terkait bagaimana sikap kita ketika menghadapi tetangga yang buruk gitu ya. Semoga kita bisa mengaplikasikan ya apa yang tadi dinasihatkan oleh Ustadz terkait sikap kita terhadap tetangga yang buruk, dan juga tentunya kita berlindung ya kepada Allah dari perbuatan atau perkataan para tetangga yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah diperbolehkan jika kita zikir dengan mengeraskan suara? Terima kasih. Ya, ini bagaimana hukumnya Ustadz di dalam Islam? Zikir dengan suara yang keras.
0: Baik, terkait pertanyaan ini kita perlu menjabarkannya ataupun merinci satu persatu ya permasalahannya. Terkait dengan berzikir dengan suara yang nyaring atau jahar atau keras ya, disebutkan bahwa Abu Ma'bad ya, mantan budak Ibnu Abbas, berkata anna raf'a sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeraskan suara pada zikir setelah salat wajib ini telah ada pada masa Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala Ibnu Abbasin kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ibnu Abbas juga pernah berkata, aku mengetahui bahwa salat telah selesai dengan mendengar hal itu, yaitu jika aku mendengarnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama ahlul ilmi berpendapat bahwa dianjurkan untuk mengeraskan suara pada zikir setelah salat. Sementara itu, jumhur atau mayoritas mereka menyisih pendapat mengeraskan suara ketika berzikir ba'da salat. Di antaranya adalah Ibnu Hajar ya, jumhur ulama mengatakan bahwa hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penerusnya. Dalam Sahihain disebutkan bahwa para sahabat pernah bersama Nabi alaihi wasallam dalam perjalanan. Mereka mengeraskan suara mereka ketika berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, arbi'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala al-ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi." Wahai kalian semua, ya, lirihkanlah suara kalian. Kalian tidak berdoa pada sesuatu yang tuli lagi gaib, tidak ada. Yang kalian seru itu Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Sungguh yang kalian seru itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian, ya, lebih dari leher tunggangannya. Hal ini menunjukkan ya bahwa Rasul tidaklah suka, tidak menyukai suara keras saat berzikir dan doa. At-Tabari rahimahullah berkata, "Fihi karahiyatu raf'i as-saut bidu'a wa dzikr wa bihi qala 'ammatus salaf min as-sahabati wa tabi'in." Nah, hal ini menunjukkan dimakruhkannya mengeraskan suara pada doa dan zikir, ya. Demikian yang dikatakan para salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in. Adapun anjuran mengeraskan suara pada zikir sudah salat tidaklah tepat ya, karena yang dilakukan oleh Rasul sendiri tidaklah membiasakan hal itu. Beliau boleh jadi pernah melakukannya, namun hanya dalam rangka ta'lim atau dalam rangka edukasi ya, bukan kebiasaan yang terus-menerus, yang kontinu. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan pendapat jumhur ulama lainnya. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa asal dari zikir adalah dengan suara lirih ya, tidak dengan jahar. Berdalil dengan ayat wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha. Dan janganlah kalian atau janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula terlalu merendahkannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitab Al-Um tentang ayat tersebut, janganlah menjaharkannya, yaitu mengeraskan suara. Jangan pula terlalu merendahkannya sehingga engkau tidak bisa mendengarnya suara itu sendiri ya. Sementara itu, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata bahwa doa jama'i atau berjamaah dengan dikomandoi ya, atau dipimpin dengan satu suara yang dilakukan terus-menerus, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihissalam. Sebagaimana pula tidak ada perkataan atau persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang amalan ini. Jadi kesimpulannya, yang disunahkan dalam setiap doa adalah dengan melirihkan suara, kecuali jika ada sebab yang memerintahkan atau menuntut untuk menjaharkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini Al-A'raf ayat 55. Kemudian Allah menceritakan tentang Zakaria dalam Al-Quran. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Demikian pula yang diperintahkan dalam zikir. Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ. Dan sebutlah nama Rabb engkau dalam hati engkau dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Setelah itu, berzikir dengan suara lembut atau pelan ini lebih menunjukkan ketundukan dan kekhusyuan yang merupakan ruh dan inti dari zikir atau doa tersebut. Orang yang meminta tentu saja akan merendahkan diri, akan menundukkan hatinya pada yang diminta. Hal ini sulit muncul dari orang yang mengeraskan doanya. Setelah mengetahui hal ini, kita perlu menghargai juga ya sebagian yang mengeraskan suara pada zikir sudah sholat. Mereka jelas memiliki acuan, tetapi kurang tepat karena tidak merujuk lagi pada riwayat lainnya. Yang tidak tepat lagi adalah berdoa dan berzikir jamaah dengan satu suara. Ini jelas tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Allahu a'lam.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sudah sangat jelas ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz terkait hukum berzikir dengan mengeraskan suara ya. Semoga ini bisa menambah wawasan keislaman kita tentunya, dan juga bisa menjadi panduan kita ketika berzikir ya, ketika berzikir. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz atas waktu dan juga jawaban-jawabannya. Dan juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak, dan wabil khusus buat para penanya yang pada kesempatan kali ini pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjadi solusi atau mungkin jalan keluar ya dari pertanyaan yang selama ini menjadi unek-unek. Baik, akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
2: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
3: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
1: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
5: Dapat info dari mana emang, Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Al-Quran Surat Al-An'am ayat 143 sampai 165.

Hewan ternak yang Allah ciptakan untuk para hambanya itu, ada 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah wahai Muhammad, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kalian memang orang-orang yang benar.

dan sepasang dari unta, dan sepasang dari lembu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, apakah dua yang jantan yang diharamkan, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagi kalian? Maka siapakah yang lebih zalim dari mereka yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ

0: بِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
1: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka, disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar terhadap apa yang kami kabarkan.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Rabb kalian mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, bawalah kemari saksi-saksi kalian yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kalian haramkan ini. Jika kalian mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Rabb mereka.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kalian supaya kalian memahaminya.

dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat baginya, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat kalian. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian, agar kalian ingat.

dan bahwa Islam ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus. Yang demikian itu diwasiatkan Allah agar kalian bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Rabb mereka.

Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberi rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, sebagaimana diturunkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kalian keterangan yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat maut kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu untuk memutuskan semua perkara mereka pada hari kiamat, atau kedatangan beberapa tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat pada hari datangnya tanda kiamat tersebut. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengerjakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya hukuman atas mereka diserahkan kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berjumpa dengan Rabbnya pada hari kiamat dengan membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya.

dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan.

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Katakanlah, sesungguhnya solatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.

tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mencari Rob selain Allah, padahal Dia adalah Rob bagi segala sesuatu? Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemadorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob-lah kalian kembali, dan akan diberitakannya kepada kalian apa yang kalian perselisihkan.

Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya

0: Rabbmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam firman-Nya, berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dari dalil-dalil tersebut, secara langsung Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu ia kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Sehingga Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, tidaklah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah kecuali aku telah mengamalkannya. Dan juga Amr bin Qais rahimahullah berkata, jika telah sampai suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah meskipun hanya sekali, sekali dalam hidupmu, sehingga engkau termasuk orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam.

Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya dengan seenaknya selain di dalam rumahnya, maka Allah telah mengoyak perlindungannya terhadap dirinya.

0: Jadi standar keimanan ada, barometer keimanan ada, parameter keimanan ada. Apa itu?
1: Berjilbab berhijab.
0: Kenapa kita belum siap? Ada yang salah dalam diri kita, akui kesalahan kita, akui maksiat kita. Bertobat dengan segera, mulai merintis, walaupun belum yang paling sempurnanya. Mulai setapak demi setapak dan bertahan. Yang terlarang adalah sudah tidak mampu melaksanakan perintah berhijab, tidak tahu kewajiban berhijab, malah mencela orang-orang yang berhijab.
1: Jangan terjadi pada setiap muslimat, tidak diperbolehkan.
0: Karena bukan orang yang berhijab yang kita hina, tapi kita menghina. Nauzubillah min dzalik. Allah yang memerintahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan dalam sabda-sabdanya dan menentang ijma, kesepakatan bulat para ulama kaum muslimin.
1: Itu berbahaya.
2: Pustaka Islam.
3: Yakin dan tawakal ini memiliki keterkaitan yang erat sekali. Tawakal adalah buah dari keyakinan. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa diandalkan, maka dipastikan dia tidak akan mungkin bisa bertawakal. Jadi keyakinan inilah yang intinya harus terus dipupuk oleh kita semua. Apa itu keyakinan? Syekh Al-Utsaimin mengatakan huwa quwwatul iman wasabat. Kekuatan, kekokohan dalam iman. Itu yakin, imannya kuat, imannya kokoh. Bahkan beliau mengatakan saking kokohnya, saking kuatnya keimanan seseorang, dia melihat perkara-perkara yang gaib, yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan terlihat nyata jelas oleh matanya. Sesuatu yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat, tapi dia yakini seakan-akan nampak jelas di matanya. Saking kuat keimanannya, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti apa yang Allah kabarkan pasti benar adanya. Karena itu ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, menghujam tanpa ada keraguan sedikit pun, maka otomatis dia akan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran dalam semua urusan. Dia hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan ini semua.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsanu qawlan

0: sesungguhnya Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
1: Zikir setelah solat.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.

0: Informasi hari ini, Disdik Kota Cirebon segera rumuskan SPMB 2026. Baiklah mendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan Dinas Pendidikan ataupun Disdik Kota Cirebon tengah bersiap untuk merumuskan regulasi terkait sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB untuk tahun ajaran 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Sutikno menyatakan bahwa formulasi dan aturan mengenai SPMB ini akan segera dibahas secara mendalam guna memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan dengan lancar dan juga transparan.
1: Nas'a wa nujid wa na'mal narqa dawman lil afdal dun al 'aliya la naqbal.
0: Sutikno menambahkan bahwa proses sosialisasi mengenai aturan baru SPMB ini akan segera dilakukan kepada seluruh jajaran satuan pendidikan dan juga masyarakat dalam waktu dekat. Meski demikian pendengar, Disdik Kota Cirebon saat ini masih memilih untuk memprioritaskan fokusnya pada agenda kelulusan siswa tingkat dasar yang akan berlangsung serentak pada 2 Juni mendatang. Itulah pendengar informasi kali ini, Disdik Kota Cirebon segera rumuskan SPMB 2026. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
6: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
7: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
8: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
9: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM. Kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
10: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat islami adalah hayatan tayyibah, kehidupan yang tayyib, yang baik. Ketika masyarakat didominasi oleh kehidupan islami dengan iman dan amal saleh, lalu diberi rizki yang kafab, cukup buat kehidupan mereka masing-masing, ada porsinya seperti nanti diceritakan yang dan sudah juga saya ceritakan sebulan-bulan yang lalu ketika Rasulullah SAW merasa lapar dan lain sebagainya, nanti kita akan ceritakan di sini. Dan diberikan qanaah. Di dalam kalimat yang lain ada kalimat yang menukik, yaitu qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung siapa saja yang diberi hidayah kepada Islam. Hidayah Islam itu hidayah yang sangat mulia dan tinggi sekali. Mungkin kita akan selalu menangis kalau kita merasakan bahwa betapa bahagianya kita ketika kita berada di dalam Islam. Di tengah-tengah jutaan, miliaran orang yang berada di luar keislaman, tak sedikit pun merasakan kebahagiaan yang dalam di dalam jiwanya. Kita diberi keislaman. Walaupun kita gak pernah sadar bahwa ini rezeki dan apa hibah pemberian Allah yang sangat tinggi nilainya dibandingkan pemberian apapun. Udah begitu ditambah lagi pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki. Rezeki dalam bentuk mahal. Hidayah saja sudah enggak bisa ternilai. Antum melihat banyak orang yang matinya dibakar. Jadi ajaran agama. Ya, matinya dibakar dalam ajaran agama. Gimana antum merasakan yang sangat sangat mengerikan? Yang kedua, ada orang yang menurut agamanya dikuburkan bersama hartanya. Gimana anak cucunya ditinggalkan apa? Hartanya pun dibawa ke dalam, kecuali mobil karena gak muat. Coba kalau muat, pasti akan diajarkan masuk juga. Saking aja gak muat, makanya kuburannya besar-besar. Orang Islam hanya diajarkan satu lubang berapa? 2 meter kali 1,5 meter mungkin paling besar itu ya, 2 meter kali 1,5 meter. Udah begitu nggak usah ditembok deh, ya cukup pakai tanda bahwa ini kuburan. Ini satu, nggak ada juga anjuran bahwa Anda harus sering datang ke kuburan untuk mengingat siapa, mengingat si sahabat Anda, kerabat Anda, bukan. Mengingat kuburan itu tidak pernah ada dikarenakan ingatlah sahabat Anda dan saudara Anda waktu hidup di dunia, tidak. Cukup kita berdoa memintakan ampun kepada penghuni kubur sudah menutupi semua kebahagiaan dan kemuliaan para penghuni kubur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah. Orang Islam itu mulia sekali, indah sekali. Itu dari segi waktu mereka sudah mati. Belum lagi nilai-nilai ajaran yang sangat mulia sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Diajarkan penjagaan terhadap agama yang sangat tinggi. Ajarkan agama, penjagaan agama yang sangat tinggi. Diajarkan penjagaan jiwa yang sangat mulia. Ya, sampai darah tertetes dari salah satu saudara kita pun itu adalah persengketaan pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Darah yang tertahan sedikit saja, tertahan itu berarti ditonjok bahasa Inggrisnya, ya. Ketika ditonjok, darah itu menggumpal di mana? Di tubuh saudara kita. Itu bagian dari darah, bukan sekedar fisik, sebab ada darah yang menggumpal, tidak beredar sesuai dengan proses yang asasi. Ini pun bagian awalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah ad-dima. Awal pertama kali yang akan diqadha, diadili antar manusia nanti di hari kiamat adalah masalah darah. Ya, kalau masalah pribadi dihisab adalah hisab. Awalu ma yuhasab. Kalau pribadi, pribadi kita masing-masing yang dihisab adalah salat. Itu pribadi. Tapi masalah persengketaan kita dengan saudara-saudara kita, sesama manusia, ya, itu adalah darah. Sampai darah saja dijaga. Bagaimana kehidupan yang lebih besar? Proses darah yang berputar buat proses kehidupan ruh kita saja itu dijaga sangat besar dalam Islam. Ya. Ini yang sangat harus kita sering renungkan untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Kita dijaga sangat sangat akurat dan kuat di dalam ajaran-ajaran Islam. Belum lagi jaga akalnya. Sampai meminum sesuatu yang mengganggu akalnya saja enggak boleh, haram. Haram keras, al-kaba'ir, dosa besar. Hah? Dosa besar. Sampai tin, nanah dan darah wanita-wanita pelacur akan menjadi minumannya nanti di hari kiamat kalau bagi orang-orang yang meminum khamar. Sampai ada yang mengatakan riwayatnya adalah perasan dari besi-besi yang dibakar, yang meleleh, yang panas itu sampai kita minum. Penjagaan yang sangat besar dalam Islam. Mengapa banyak orang yang menolak? Tidak normal kalau menolak ajaran-ajaran Islam yang seperti ini. Keluar dari fitrah. Fitrahnya telah rusak. Kalau tidak menyadari betapa hayatan tayyibah, kehidupan yang sangat mulia, indah, bahagia, menyenangkan ketika kita berada di dalam penitian ajaran-ajaran Islam yang benar. Sangat tinggi, dijaga akalnya. Belum lagi dijaga hartanya. Hartanya pun dijaga. Sampai 1 rupiah dari hak saudaranya pun tidak boleh diambil. Sampai digambarkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang bosnya dengan pegawainya, pegawainya sudah keluar lama, ada titik apa gajinya yang tidak diambil, gajinya diproses, diistismar, diproduksi sehingga menjadi kambing-kambing yang sangat banyak. Ketika dia kembali meminta upahnya yang dulu dia tinggalkan, semua yang sudah diproduksi itu diserahkan kepada si pemilik gaji yang tadi tidak diambil. Menandakan bahwa dijaga. Dia gak mau ngambil sedikit pun, silakan ambil sama kalian. Itu hal yang sangat tinggi. Jadi hayatan tayyibah itu lahir dari penitian iman dan amal saleh yang sangat tinggi. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan. Aishnya, kehidupan hariannya afaf, kafaf, cukup. Lalu katakan wa qana'a bihi, dan qana'ah dengan apa yang kaina aishuhu kafafan. Jadi qad aflah, beruntunglah. Di dalam ayat Al-Qur'an qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini dalam hadisnya juga menjelaskan qad aflaha man hudiya ilal Islam, karena orang yang diberi hidayah pada Islam berarti beriman. Gitu ya. Qad aflaha man hudiya ilal Islam, sungguh bahagia beruntung orang yang berada di dalam. Tafsir ini menegaskan bahwa hasil yang diperoleh oleh masyarakat bermuatan Islami adalah kehidupan jiwa dan hati. Nah, ini inti dari hayatan tayyibah, adanya di dalam jiwa-jiwa kita sekalian. Kebahagiaan itu adanya di dalam jiwanya. Ya, perlu diingat di sini titik-titik kebahagiaan itu. Fisik itu hanyalah ungkapan ataupun sisi apa aksesoris dari yang di sini. Berapapun harta ataupun prestise yang Anda dapatkan secara zahir, bobotnya, substansinya tak akan pernah bisa membuat Anda puas dan kenyang kecuali ketika jiwanya kafaf, cukup. Kalau jiwanya sudah cukup, maka disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan, seberapapun substansi, berapapun jumlah yang dia akan dapatkan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala, seperti tafsir ar-rizqul halal, rizki yang halal. Jadi intinya adalah di penerimaan jiwanya, kafafnya, di qanaahnya. Ya, orang yang mukmin adalah orang yang diberikan kemuliaan qanaah terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kejar itu, ya, kejar iman dan amal saleh, tingkatkan bobotnya, sebarkan, semakin banyak, semakin kuat bobot, semakin ahsan bobot yang Anda kerjakan terhadap amal-amal saleh yang Allah syariatkan, maka semakin besarnya hayatan tayyibah yang akan didapatkan. Sekali lagi, hayatan tayyibah tadi kita sebut ar-rizqul halal, berarti qanaah. Yang kedua adalah sa'adah, kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah al-jannah, surga, yaitu kelanjutan dari walanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan ajr, pahala balasan yang bi ahsan ma kanu ya'malun. Kita, tugas kita hanyalah mencapai prestasi amal saleh yang paling maksimal bisa kita lakukan. Perhatikan itu terus menerus, ya, meneropong. Di mana posisi kita menyambut seruan Allah Rabbul Alamin? Di mana posisi kita menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menjadi hawariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan menyambut? Kalau Isa alaihissalam mengatakan kepada umatnya man ansari ilallah, Rasulullah mengatakan man hawari? Siapa yang menjadi hawariku? Direnungkan kembali betapa kita pun akan merasakan hayatan thayyibah ketika man amila salihan min dzakarin aw unsa, semakin meluas dan melebar ke tengah-tengah masyarakat secara umum. Kita rasakanlah di tengah-tengah kehidupan kita, salat, membaca Al-Qur'an, anak-anak kita yang ngaji, istri kita yang berhijab, ya, bermutahajibah. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih melanggar syariah, kita pun terkadang merasakan gimana, gak bisa lepas, sampai gubarnya pun, sampai apanya, debunya pun kita akan terkena, sehingga menyangkut di dalam kotoran-kotoran jiwa, ya, titik-titik dosa. Betapa kita tidak pernah mikir

0: personil dari amal saleh. Ini personil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hayatan tayyibah. Merata di 10 orang, maka hayatan tayyibah berada luasnya di 10 lingkungan orang itu. Betul ya? Ketika tambah 100, maka hayatan tayyibah akan berada di sekeliling 100 orang itu. Selada 1000, maka dia akan begitu terus. Mengapa kita merasakan masih campuran antara kadang-kadang? Karena kita tidak merata di dalam iman dan amal saleh. Kejujuran keimanan kita kepada Allah. Sebab Allah berjanji udah. Tadi sudah disebutkan. Ya, man amila salih. Dan Rasul pun berjanji. Qad aflah man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafa kafa. Atau wa kana aishuhu kafa. Wa qanna abih. Akan tumbuh qanaah kalau dia jujur dalam keimanannya. Diberikan. Tumbuhkan itu. Dan besarkan jiwa kita untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita semua berada dalam posisi yang mulia ini. Mohon selalu pada Allah Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, saya ingatkan ada satu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang ini hanya satu bagian tetapi menjadi perhatian buat diri kita. Kita seperti ini enggak gitu. Idza qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu. Apabila Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, coba perhatikan. Fastami'u. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena di dalamnya pasti ada amr yang diperintahkan atau nahi yang dilarang. Pasti itu. Ada kebaikan yang diperintahkan, ada keburukan yang dilarang. Artinya apa? Kalau ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda menyerukan, "Ya ayyuhalladzina amanu, sambut dengan sami'na wa ata'na." Segera. Kena. Itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Semakin tinggi hayatan tayyibah kita, enggak akan bisa orang nilai hartanya seberapa, kedudukannya di mana, posisinya apa, dia disambut oleh tetangga atau teman-temannya atau tidak. Tidak, semuanya itu tertutupi ketika dia sudah berada di alam surga sebelum dia memasukinya nanti di surga nanti insyaallah. Ya, di dunianya sudah surga. Kebahagiaan yang tidak bisa ditawar. Ya, sekali lagi, tawaran dunia akan banyak melupakan sisi hayatan thayyibah wala nazianaum bi ahsani makanu ya'malun. Makanya dulu para ulama menyatakan ada 4 penghalang kita dalam merasakan aflah kebahagiaan ini, dalam menyimpangkan kita ke jalan kemuliaan ini. Pertama adalah dunia. Ini yang paling dekat. Karena dana dekat ya. Yang kedua adalah kawan buruk. Itu pun penghalang kita untuk berada dalam kebahagiaan hayatan thayyibah. Yang ketiga, harta. Ini pun bagian yang sangat berat. Yang keempat, keluarga. Keluarga di sini maksudnya istri dan anak-anak kita. Makanya dikatakan al-walad mujibinah mubikhilah, ya. Dia mujibin membuat kita jubun dan bakhil membuat kita bakhil. Jadi hati-hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya untuk mendapatkan zuriyah salihah, keturunan-keturunan yang saleh, komitmen berdua antara suami dan istri. Bagaimana kita berdua saling membantu, saling bekerja sama untuk menciptakan dan membuat generasi yang saleh dan salehah. Setelah

0: kita memberikan contoh teladan di rumah-rumah kita, kita terus memilihkan lingkungan-lingkungan yang baik buat mereka. Ini tanggung jawab kita. Setelah kita didik di rumah, jangan sampai nanti di luar mereka rusak, dirusak oleh lingkungan dan dirusak oleh kondisi dan teman-teman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita semua yang dikatakan al-mar'u ma'adini khalili. Agama seseorang itu akan sangat tergantung dari siapa teman setianya, teman dekatnya, teman bermainnya, teman bagaimana dia bersama-sama. Ya, kita tidak bisa mengawasi mereka selama 24 jam, apalagi bapak-bapak sibuk di luar, sibuk dengan mencari nafkah, dan ibu-ibu pun sibuk dengan kesibukan yang sangat banyak di rumahnya. Maka tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan keamanan dalam hatinya, ketenangan, agar mendapatkan qurratu ayun untuk dzurriyahnya, untuk keturunannya, untuk anak-anaknya. Maka dia harus menitipkan ke tempat-tempat yang baik, ke lingkungan-lingkungan yang baik. Karena kalau salah dan hanya memikirkan bagaimana dunia mereka, siap-siap kita akan mendapatkan hal-hal yang tadi kita khawatirkan di depan. Narkoba, seks bebas, tawuran. Ya, yang sekarang dilihat bagaimana anak-anak SMP dan SMA, subhanallah, mengerikan sekali kondisinya. Sangat mengkhawatirkan sekali bagi kita semua. Tidakkah kita khawatir terhadap apa-apa yang kita lihat dalam hal itu? Bayangkan, begitu dahsyat kondisinya. Begitu buruk, kalau tidak ngeri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, prinsip dasar bagi kita semua ketika memilihkan tempat yang terbaik buat mereka, lingkungan yang baik, dan lingkungan yang baik itu pasti Islami. Tidak ada lingkungan yang tidak baik kecuali lingkungan yang Islami. Ya, ini harus jadi tanaman kita tadi kita katakan. Tidak ada jalan yang terbaik, dan ini adalah jalan kebaikan dunia dan akhirat kita kecuali Islam. Maka lingkungan buat anak-anak kita adalah lingkungan yang Islami. Walaupun di situ banyak kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangan di dalam tempat-tempat yang Islami masih jauh lebih mending daripada kita taruh di tempat-tempat yang kita anggap aman dan anggap baik, tapi ancaman-ancaman itu semua nyata buat kita. Jangan ditipu oleh kondisi. Kita katakan harus ada dalam jiwa kita keyakinan yang tidak boleh ragu bahwa hanya Islam yang akan menyelamatkan kita dari keterpurukan yang amat dahsyat. Semua itu, ya, lingkungan, pertemanan, bisnis, dan semua interaksi sosial kita yang kita bingkai dalam bingkai Islami, maka jika ada kekurangan, jika ada kealpaan di dalamnya, jauh lebih ringan, Bapak Ibu sekalian. Maka banyak ayat Al-Quran, jangan menjadikan ya ayyuhalladzina amanu, ya, perintah kepada orang-orang yang beriman, jangan mengambil orang-orang selain orang beriman aulia. Makna aulia itu banyak sekali. Makna wali, salah satunya adalah tentang teman setia, tentang pemimpin, gitu ya. Itu kaum muslimin, dijaga itu, perhatikan itu, jangan sembarangan. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang saleh, ketika memulai dari awal sekali, kalau kita dalam hal ini orang tua berkaitan dengan pasangan anak-anak kita, harus kita perhatikan. Ibu bapak yang mulai sudah remaja, dan mungkin banyak di antara bapak dan ibu yang sudah mulai tumbuh anak-anaknya di SMA dan sebentar lagi lulus dan sebentar lagi akan berkeluarga, maka pilihkan mereka. Jangan cuma memilihkan untuk anak laki-laki, untuk anak-anak untuk perempuan. Anak laki-laki pun harus diarahkan untuk itu, harus dipilihkan. Ya. Dan jangan menganggap kalau dia sudah dewasa dia boleh pilih sebebas-bebasnya. Tidak. Dakwah itu tidak ada batasannya. Dakwah itu sampai mati. Ya, memberikan nasihat kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita sampai mereka sudah dewasa, berkeluarga pun wajib dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan dibilang ini tanggung jawab suaminya, ini tanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak. Masih tetap man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Wadzalika da'aful iman. Ini konsep bagaimana kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan generasi yang saleh tadi, kita mulai dari diri kita, mulai dari memilih pasangan-pasangan hidup kita, begitu nanti anak-anak kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang islami. Ya, ciptakan lingkungan yang islami di mana? Di rumah. Dan ketika kita menciptakan lingkungan yang islami setelah menegakkan sunnah-sunnah yang kita katakan sunnah-sunnah Islam, maka bapak ibu harus juga perhatikan apa-apa yang bisa membuat ini menjadi kemungkarannya luas, atau yang bisa menyeret mereka ke dalam kemungkaran harus kita singkirkan. Sarana-sarana, ya, alat-alat yang bisa merusak kefitrahan, keislaman anak-anak kita pun harus kita awasi di rumah kita masing-masing. Ini mumpung dalam teritorial yang kita bisa, yang menjadi kekuasaan bapak dan ibu sekalian. Rumah-rumah ibu bapak sekalian harus steril dari hal-hal yang dapat merusak fitrah keislaman anak-anak kita semua. Lingkungan penting sekali. Coba lihat hadis tentang fitrah. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa setelahnya? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya, ibu bapaknya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ketika melihat ayat ini, kita jangan cuma sekedar melihat tentang poin besarnya tentang agama, tapi poin yang paling besar di situ adalah tentang lingkungan. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, itu lingkungan di rumah yang akan menciptakan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena fitrahnya Islam. Yang merusak pertama kali orang tua, lingkungan terdekat dengan anak ketika dia masih di rumahnya. Begitu sampai besar, dan ketika kita cakupkan dalam bingkai islami karena kita orang tua yang Islam, maka ini menjadi perhatian dalam hal-hal yang paling besar interaksi di antara kita dengan anak-anak kita di rumah kita semua. Ciptakan lingkungan yang islami dan jauhkan unsur-unsur yang tidak islami. Dan unsur-unsur yang tidak islami yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Sarana-sarana kesyirikan dan kekufuran harus dijauhkan dari rumah-rumah kita. Ya. Patung-patung, gambar-gambar, apalagi alat-alat musik, apa lagi yang lain, tontonan-tontonan yang memuat hal itu semua, ya, tontonan yang menunjukkan tentang kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, musik, dosa besar dan yang lainnya, perzinahan, jauhi dari rumah-rumah kita. Jauhkan semua itu dari rumah-rumah kita. Itu tanggung jawab abawah, kedua orang tua. Sarana-sarananya dijauhkan. Jadi kalau alat-alat yang tidak bisa, apa yang ada pada kehidupan kita, dulu kita mengkhawatirkan televisi, bapak ibu sekalian, ya, yang masuk ke kamar-kamar kita semua. Ini kalau kita sudah bisa jauhkan, alhamdulillah sekarang pakai digitalisasi, alatnya harus beli. Kalau sudah nggak bisa beli, jangan paksakan beli, biar nggak, di rumah nggak usah ada TV. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan sekarang, itu adalah gadgetnya, HP. Nah, ini semua ada di situ, pengganti televisi. Kalau bapak dan ibu meminjamkan kepada anak-anaknya tentang alat-alat itu, perhatikan jangan sampai ini semua akan merusak mereka. Dan itu mau gak mau, kita hidup di situ, ada di situ semua interaksi sosial, tidak mungkin menjauhkan kita dari itu, kecuali kalau bapak mau. Gak mungkin, ini ada. Tapi ini harus kita bersihkan, dalam artian pengawasan ketat penting sekali. Kita harus yakini jalan Islam, metode Islam, cara Islam dalam mendidik anak-anak, maka itulah cara terbaik buat kita. Ya, inilah jalan terbaik buat kita. maka itu sabari jalan-jalan ini, karena kesabaran dalam meniti jalan-jalan yang kita katakan islami adalah satu hal yang harus kita kerjakan. Kesabaran itu dalam segala hal, ya termasuk di dalamnya adalah kesabaran di dalam hal ini. Jadi kesabaran itu kan tiga ya. As-sabru fi ta'atillah. Yang kedua apa? As-sabru an ma'siyatillah. As-sabru an aqdarillah al-mu'allamah. Sabar dalam ketaatan, meniti ketaatan kepada Allah. Nah ini salah satunya tadi. Ya ketika kita memilihkan lingkungan-lingkungan yang islami dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak kita semua, putra-putri kita semua, kita sabar atas apa yang kita hadapi. Yang tadi sudah dibilang tentang biaya, tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, tentang hal-hal yang kita tidak enak di dalam apa bergaul dengan teman-teman kita di dalam itu, sabari. Ya. Karena ini bagian. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk sabar juga adalah bagaimana kita sabar di dalam memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Memerintahkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar. Sabar dengan kecapeannya, sabar dengan berulangnya, berulang-ulang ya. Kalau kita bangunin anak kita tuh untuk sholat saja misalkan, ya salah satu contoh. Itu berulang-ulang setiap hari, bertahun-tahun kita. Kalau dia masih di bawah umur SMP saja ya, itu pasti. Dan kita rasakan hari-hari ini, benar. Kalau ada yang lebih dari itu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapak dan ibu sekalian. Tapi kalau ada keberatan-keberatan di situ di hari-hari ini, masih mending, jauh lebih mending bapak ibu menahan marah untuk membangunkan putra-putrinya untuk mengerjakan salat, daripada bapak sekarang senang-senang meninggalkan mereka dalam lelapnya tidur, sementara nanti mereka sulit untuk salat di pas hari di mana mereka sudah tumbuh dewasa. Semua begitu kita bayar. Hari ini kita capek, kita berat, kita sulit, dan kita setiap hari mungkin menahan emosi ya dalam kebaikan dan pendidikan mereka. Mudah-mudahan di usia mereka memasuki remaja SMP dan SMA, kita akan sudah mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan dan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita berdoa setiap saat. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa dipahami gitu ya, untuk diri kita masing-masing, dan tidak ada yang sempurna dalam pendidikan dan bagaimana kita mengimplementasikan Islam yang sudah sedemikian menjadi pilar-pilar dalam kehidupan kita. Tapi kita pasti salah, kita pasti keliru, dan kita pasti akan ada lubang-lubang yang kita terjatuh di dalamnya. Tapi ketahuilah, bersabar atas itu semua, dalam keberatan-keberatan itu semua, dan terus kembali lagi ya dalam keistiqomahan meniti jalan Islam, jalan siratal mustaqim, inilah kebahagiaan kita bapak ibu sekalian. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiyah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, istri-istri, suami-suami kita dan anak-anak kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا.
1: Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rob mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan memberi penilaian sedikit pun bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Pendengar, apakah ruqyah hanya berlaku untuk penyakit-penyakit yang disebutkan dalam nas atau penyakit secara umum? Dalam hadis-hadis yang membicarakan terapi ruqyah, penyakit yang disinggung adalah pengaruh mata yang jahat. Penyebaran bisa racun dan penyakit namlah misalnya. Berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan pada tiga penyakit tersebut. Namun maksudnya bahwa beliau ditanya tentang tiga hal itu dan beliau membolehkannya. Andai ditanya tentang hal lain, maka akan mengizinkannya pula, sebab beliau sudah memberi isyarat buat selain mereka, dan beliau pun pernah meruqyah untuk selain tiga keluhan tadi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwa jin dapat memberikan pengaruh kepada manusia dengan gangguan yang ada kalanya bisa mematikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kalanya mengganggu dengan lemparan batu, dengan menakut-nakuti manusia, dan hal-hal lainnya yang disahkan oleh sunnah dan ditunjukkan oleh kenyataan atau realita. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan seseorang dari salah seorang sahabat untuk pulang kepada keluarganya dalam satu peperangan, yakni perang Khandaq pada saat itu. Ia seorang pemuda yang baru saja menikah. Ketika sampai di rumahnya, ternyata istrinya ada di depan pintu. Ia mengingkari perbuatan istrinya itu. Lalu ia berkata kepadanya, "Masuklah." Maka ketika pemuda ini masuk, ternyata seekor ular melingkar di atas tempat tidur. Dengan tombak yang berada di tangannya, ia menikam ular tersebut hingga ular tersebut mati. Maka dalam waktu bersamaan, yakni pada saat ular itu mati, maka pria ini juga meninggal. Perawi hadis tersebut tidak tahu mana yang lebih dahulu meninggal, apakah ular atau pemuda tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh ular yang berada di rumah, kecuali ular yang ganas dan berbisa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minhum syai'an fa'dzanuhu thalathata ayyam fa in badalakum ba'da dzalik faqatuluhu fa innama huwa syaitan.
5: Sesungguhnya di Madinah terdapat para jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka izinkanlah ia selama 3 hari. Jika ia menampakkan diri kepada kalian sesudah itu, maka bunuhlah, sebab sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jin itu ada kalanya menzalimi manusia dan mengganggu mereka, sebagaimana fenomena membuktikan akan hal itu. Berita-berita telah mutawatir dan sangat banyak menyebutkan bahwa manusia ada kalanya memasuki rumah-rumah kosong lalu dilempar dengan batu, padahal manusia tidak melihat seorang pun di dalam rumah kosong tersebut. Ada kalanya ia mendengar suara-suara, dan ada kalanya juga mendengar desingan lembut seperti suara pohon serta sejenisnya, yang membuat orang yang imannya lemah ketakutan kemudian terganggu karenanya. Demikian pula ada kalanya jin memasuki tubuh manusia, baik karena kecintaan atau untuk bermaksud mengganggunya maupun sebab-sebab lainnya. Ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan atau kerasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Pendengar, pada jenis ini ada kalanya jin berbicara dari batin manusia itu sendiri, berbicara kepada siapa yang membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya atau di depannya. Ada kalanya membaca Al-Quran, mengambil janjinya supaya tidak kembali lagi, dan perkara-perkara lainnya yang banyak diberitakan oleh riwayat-riwayat dan tersebar di tengah-tengah manusia. Atas dasar ini, maka benteng yang dapat menghalangi dari kejahatan jin ialah seseorang membaca apa yang diajarkan oleh sunnah yang dapat membentengi diri mereka, semisal ayat kursi dan yang lainnya. Sebab jika seorang membaca ayat kursi pada suatu malam, maka ia senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak dapat mendekatinya hingga waktu subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemelihara. Wallahu taala alam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meyakini keberadaan jin atau setan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang mulia ini. Alam para jin sama sekali berbeda dengan alam manusia, meskipun keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pendengar, kepada siapa seorang muslim harus meminta perlindungan dari gangguan setan? Jawabannya pendengar, hakikat memohon perlindungan adalah lari menghindar dari sesuatu yang ditakuti menuju siapapun yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Ketahuilah, sesungguhnya memohon perlindungan hanya layak kepada Allah Azza wa Jalla, berpasrah diri kepadanya dari segala keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan makhluknya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Quran surat An-Nas ayat yang pertama. Pendengar, Setiap perbuatan atau perkataan yang di dalamnya terdapat permintaan perlindungan adalah bentuk ibadah. Maka, memohon perlindungan adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tidak dibenarkan hal itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah merupakan suatu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pendengar yang beriman, mengharap kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha menghidupkan, mematikan, begitunya membangkitkan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Artinya mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah untuk disembah. Sesembahan-sesembahan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak suatu madarat dari diri mereka. Dan tidak pula dapat memberi sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga tidak kuasa mematikan atau menghidupkan. Dan tidak pula berkuasa untuk membangkitkan makhluknya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ketiga.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh pada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusannya. Yang mesti diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Manusia tidak mengetahui manakah yang baik dan buruk pada kejadian pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Dia mensyariatkan sholat istikharah sebagai pengganti bagi apa yang bisa dilakukan pada masa jahiliyah, berupa meramal, memohon kepada berhala dan melihat peruntungan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah untuk menentukan keputusan yang benar ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan keputusan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan azlam atau undian. Setelah Islam datang, Allah melarang cara semacam ini dan diganti dengan sholat istikharah. Adapun dalil tentang pensyariatan sholat istikharah adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk sholat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sholat dua rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astakdiruka bi'kudratika, wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajili faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur lil khaira haitsu kana thumma ardini qala wa yusammi hajatahu. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukan. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian ia menyebut keinginannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa istikharah ini dilakukan setelah salam berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berkehendak atas suatu urusan, hendaklah ia sholat dua rakaat yang bukan wajib, kemudian ia berdoa. Kemudian apakah ada bacaan khusus ketika sholat istikharah? Maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya bacaan surat atau ayat khusus ketika sholat istikharah. Jadi orang yang melakukan sholat istikharah bisa membaca surat atau ayat apapun yang ia hafal. Dan perlu diketahui pula bahwa melakukan istikharah tidak harus dengan sholat khusus, tapi bisa dengan semua sholat sunnah. Artinya, seseorang bisa melakukan sholat rawatib, duha, tahiyatul masjid, atau sholat sunnah lainnya. Kemudian setelah sholat, dia membaca doa istikharah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang beranggapan bahwa jawaban istikharah akan Allah sampaikan dalam mimpi. Hal ini adalah anggapan yang sama sekali tidak berdalil, karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Para ulama mengatakan bahwa mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum fikih, karena dalam mimpi setan memiliki peluang besar untuk memainkan perannya, sehingga bisa jadi setan menggunakan mimpi untuk mempermainkan manusia. Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'ya thalathatun, fabushra minallah wa hadithun nafsi wa takhwifun minasyaitani." Mimpi itu ada tiga macam: kabar gembira dari Allah, bisikan jiwa, dan penakutan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itu, tidak disyaratkan bahwa setiap istikharah pasti diikuti dengan mimpi. Hanya saja, jika ada orang yang beristikharah, kemudian dia tidur dan bermimpi yang baik, bisa jadi ini merupakan tanda baik baginya dan melapangkan jiwanya. Tetapi sekali lagi, tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Lalu apa yang harus dilakukan setelah istikharah? Para ulama menjelaskan bahwa setelah istikharah hendaknya seseorang melakukan atau memilih hal yang sesuai dengan keinginan hatinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jika seseorang melakukan istikharah, maka lanjutkanlah apa yang menjadi keinginan hatinya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan penjelasan tadi, maka tata cara salat istikharah secara ringkas adalah, yang pertama, istikharah dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan suatu hal tertentu, bukan sebatas lintasan batin, kemudian dia pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, bersuci, baik wudu atau tayamum. Ketiga, melaksanakan sholat dua rakaat. Sholat sunnah dua rakaat ini bebas, tidak harus sholat khusus, bisa berupa sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan lain-lain, yang penting dua rakaat. Keempat, tidak ada bacaan surat khusus ketika sholat, artinya cukup membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat yang ia hafal. Kelima, berdoa setelah salam dan dianjurkan mengangkat tangan. Caranya membaca doa istikharah yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Setelah selesai doa, maka langsung menyebutkan keinginannya dengan bahasa bebas. Misalnya bekerja di perusahaan A, atau menikah dengan B, atau berangkat ke kota C, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, lakukanlah apa yang telah menjadi tekadnya. Jika menjumpai halangan, berarti itu isyarat bahwa Allah tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Dan yang ketujuh, apapun hasil akhir setelah istikharah, kita harus yakini bahwa itulah yang terbaik bagi kita, meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Karena itu, kita harus berusaha ridho dan lapang dada dengan pilihan Allah untuk kita. Nabi SAW mengajarkan dalam doa tadi dengan menyatakan, "Thumma arudini," kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Maksudnya adalah ridho dengan pilihanmu ya Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginanku. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah penjelasan mengenai sholat istikharah. Semoga kita dapat mengamalkannya dan senantiasa ridho dengan pilihan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Penyayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umat yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi puncak dari perjuangan dan keimanan umat Islam di masa awal-awal, yaitu puncak Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi di sekitar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini bukan hanya sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian besar yang menunjukkan kekuatan iman dan ketakwaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mari kita simak kisah ini dengan penuh rasa ta'zim dan semoga dapat menambah keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya adalah tindakan kaum Quraisy yang terus mengganggu umat Islam, bahkan setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Selain itu, kaum Quraisy juga merampas harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai bentuk balasan atas tindakan kaum kafir Quraisy. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri dan kaum kafir Quraisy justru datang dengan pasukan besar untuk menyerang umat Islam di Badar. Pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang, terdiri dari kaum muhajirin dan ansar, dengan perlengkapan perang yang sangat terbatas. Sementara kaum kafir Quraisy datang dengan 1000 orang lengkap dengan persenjataan dan perbekalan. Meskipun demikian, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak gentar menghadapi tantangan ini, karena mereka sepenuhnya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar rahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW menghabiskan malam untuk berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada umat Islam kemenangan. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa Rasulullah SAW menunjukkan betapa besar ketergantungan beliau kepada Allah. Rasulullah SAW menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah kaum muslimin bisa menang dalam pertempuran yang tampak mustahil ini. Doa yang khusyuk ini memperlihatkan betapa Rasulullah dan para sahabat benar-benar ikhlas dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kabar gembira berupa bantuan dari langit. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 yang artinya, "Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanmu, lalu dikabulkannya bagi kalian. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Pendengar yang budiman, pada pagi hari di waktu itu kedua pasukan bertemu di medan Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun barisan kaum muslimin dengan rapi dan memberikan arahan agar mereka tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Beliau memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur dengan ikhlas dalam pertempuran ini. Di awal pertempuran, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk maju ke garis depan. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sendiri yang terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Beliau diikuti oleh Ali bin Abi Talib yang masih muda namun sangat tangguh dan berani. Begitu juga Ubaidah bin Haris radhiyallahu an yang maju dengan penuh kesemangatan. Pertempuran diawali dengan duel antara 3 pemimpin pasukan kaum kafir Quraisy dengan 3 sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam duel ini. Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dan ini menjadi tanda awal kemenangan kaum muslimin. Ketika pertempuran utama dimulai, kaum muslimin berjuang dengan penuh semangat meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Dan Allah pun mengirimkan bantuannya berupa pasukan malaikat. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-12, Allah berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman." Pasukan malaikat ini datang membantu kaum muslimin dalam pertempuran, memperkuat barisan mereka, dan memberikan ketenangan dalam hati para sahabat. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum bahkan mendengar suara para malaikat dalam pertempuran dan hal ini semakin menambah semangat mereka. Dengan izin Allah, kaum muslimin mampu menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Pendengar rahmati Allah, dengan bantuan Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar. Kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan besar. Banyak di antara pemimpin mereka yang tewas di medan pertempuran, termasuk Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah dan kekuatan fisik semata, tetapi oleh ketakwaan, keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para tawanan Quraisy dengan baik. Beliau menunjukkan sikap mulia dan rahmat yang luar biasa. Para tawanan yang tidak mampu membayar tebusan dibebaskan setelah mereka mengajari anak-anak muslim membaca dan menulis. Perang Badar tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik kaum muslimin, tetapi juga ketinggian akhlak mereka. Pendengar yang budiman, dari puncak Perang Badar ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah besar yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bertawakal hanya kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya berjuang sendirian. Kedua, keimanan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Meskipun pasukan muslimin sangat sedikit, mereka memiliki iman yang kuat. Allah menunjukkan bahwa ketakwaan lebih penting daripada jumlah pasukan dan persenjataan. Jika kita memiliki iman yang kokoh, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Tiga, akhlak mulia di tengah kemenangan. Setelah meraih kemenangan, Rasulullah tetap memperlakukan tawanan perang dengan baik. Beliau tidak menyimpan dendam kepada mereka meskipun sebelumnya mereka adalah musuh yang berusaha menghancurkan kaum muslimin. Dan ini adalah contoh akhlak yang luhur dan cerminan kasih sayang dalam Islam. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah puncak dari Perang Badar. Mudah-mudahan kita bisa menarik faedah dan manfaat dari kisah-kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fih." Artinya, sesungguhnya hal yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Namun, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang takut terhadap syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang berani mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang rumput yang terlarang, maka lambat laun dia akan sering memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah berkata, hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam dasar-dasar syariah Islam. Hadis ini menyebutkan bahwa kedudukan sesuatu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sesuatu yang telah disebut halal oleh dalil berarti jelas kehalalannya. Yang kedua, sesuatu yang telah disebut haram oleh dalil berarti jelas keharamannya. Sedangkan syubhat adalah setiap hal yang masih terdapat perbedaan pendapat tentangnya. Dan menjauhi perbuatan syubhat ini merupakan bentuk sikap wara. Dalam kitab Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, siapa saja yang meninggalkan hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya, sebenarnya ia telah menyempurnakan kesucian agama, terhindar dari keharaman, dan terjaga kehormatannya. Sebaliknya, orang yang tidak menjauhi perkara syubhat berarti ia telah menjerumuskan dirinya dalam perbuatan haram dan celaan orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa orang yang melakukan perbuatan syubhat itu seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di dekat daerah terlarang, sehingga besar kemungkinan binatang ternaknya itu akan memasuki daerah terlarang.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu tema yang menarik dan syarat hikmah, yaitu Bani Saljuk dan munculnya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki adalah salah satu sosok pemimpin yang muncul di tengah situasi sulit umat Islam setelah kekuatan dinasti Saljuk mulai melemah. Bagaimana perannya dan bagaimana dinasti Saljuk mempengaruhi perjalanan sejarah Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan kemudian tumbuh menjadi benteng kuat umat Islam Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan Sultan Alap Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Dinasti Saljuk tidak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan peradaban Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti Saljuk mulai menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, sepeninggal Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk mulai dilanda perpecahan internal. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan menyebabkan lemahnya pemerintahan pusat. Dalam situasi ini, dua ancaman besar muncul secara bersamaan, yaitu gerakan Syiah Batiniyah yang melakukan pemberontakan dari dalam, serta serbuan tentara salib yang datang dari Eropa. Pada tahun 1099 Masehi, kota suci Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib dalam perang salib pertama. Peristiwa ini mengguncang dunia Islam dan memicu keresahan di kalangan umat Islam. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk mulai terpecah-pecah. Kelemahan ini membuat umat Islam kehilangan pemimpin yang kuat untuk mempersatukan kekuatan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam situasi sulit inilah Allah menghadirkan seorang pemimpin besar yang kelak menjadi pelopor perjuangan umat Islam dalam menghadapi tentara salib. Beliau adalah Imaduddin Zangki, seorang tokoh pemberani yang lahir dari keluarga Turki yang setia kepada dinasti Saljuk. Imaduddin Zangki lahir pada tahun 1085 Masehi. Ia adalah putra dari Aksungkur Al-Hajib, yaitu seorang gubernur yang setia kepada Sultan Saljuk. Sejak kecil, Zangki tumbuh dalam lingkungan militer dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat. Setelah dewasa, beliau diangkat menjadi penguasa di wilayah Mosul oleh dinasti Saljuk. Dari sinilah perjuangan besar Zangki dimulai. Pendengar yang mulia, Imaduddin Zangki dikenal sebagai pemimpin yang berani, cerdas, dan sangat gigih dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Di saat dunia Islam berada dalam ancaman, beliau muncul sebagai pemimpin yang menginspirasi kebangkitan umat. Berikut ini adalah beberapa kiprah penting Imaduddin Zangki. 1. Menyatukan wilayah-wilayah Islam. Salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki adalah menyatukan wilayah-wilayah Islam yang terpecah belah. Dengan keahlian politik dan militer yang luar biasa, beliau berhasil menyatukan Mosul, Aleppo, dan wilayah-wilayah di Syam yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil. 2. Melawan tentara salib. Dengan kekuatan yang telah dipersatukan, Imaduddin Zangki memulai perjuangan melawan tentara salib. Beliau berhasil merebut kembali banyak wilayah yang semula jatuh ke tangan musuh. Salah satu prestasi terbesar Imaduddin Zangki adalah merebut kota Edesa pada tahun 1144 Masehi. Kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi tentara salib dan membangkitkan semangat jihad di kalangan umat Islam.

0: Yakubi yang berhasil membebaskan kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Imaduddin Zangki bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga sosok pemimpin yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bersatu dalam jihad melawan musuh. Beliau mengingatkan kita bahwa di tengah ujian yang berat, Allah akan senantiasa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berjuang membela agamanya. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Imaduddin Zangki. Satu, persatuan adalah kekuatan. Di saat umat Islam bersatu, kekuatan mereka akan sulit dikalahkan. Imaduddin Zangki menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi musuh. Dua, pemimpin yang tegas dan amanah. Imaduddin Zangki adalah contoh pemimpin yang tegas, berani, dan amanah. Kepemimpinannya membangkitkan harapan dan semangat umat Islam yang sempat melemah. Tiga, menghidupkan semangat jihad. Perjuangan Imaduddin Zangki mengingatkan kita akan pentingnya semangat jihad dalam membela agama Allah dan melawan ketidakadilan. Semangat ini harus tetap hidup dalam jiwa setiap muslim. Pendengar dirahmati Allah, kisah Imaduddin Zangki adalah bukti bahwa di tengah kesulitan Allah akan mengutus hamba-hambanya yang beriman dan berjuang membela kebenaran. Perjuangan beliau bersama dinasti Bani Saljuk memberikan pelajaran penting tentang persatuan, kepemimpinan, dan semangat jihad. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu prinsip iman yang menjadi pondasi hidup bagi seorang muslimah, yaitu ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Sebagai seorang hamba Allah, kita diwajibkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, baik itu kelapangan maupun kesulitan. Bagaimana seorang muslimah dapat belajar untuk ridho, menerima dengan lapang dada setiap ketetapan atau takdir Allah Ta'ala? Dan bagaimana agar ia tetap berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi? Inilah tema yang akan kita kupas dalam kesempatan kali ini. Pendengar yang berbahagia, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah Ta'ala adalah salah satu manifestasi dari iman yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang kita senangi atau yang kita benci, semuanya telah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak atau kita ubah, tetapi sesuatu yang harus kita terima dengan lapang dada. Bagi seorang muslimah, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah adalah bentuk kepasrahan total kepada kehendaknya. Kepasrahan ini bukan berarti kita menyerah atau tidak berusaha, tetapi merupakan cara untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Namun kita harus mengakui bahwa ridho terhadap takdir bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada

0: ujian yang begitu berat, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan dalam mencapai impian, atau ujian berupa penyakit dan kesulitan finansial. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa kecewa. Mudah biasanya kita berputus asa atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah Ta'ala. Namun, inilah saatnya kita memperkuat iman kita. Di kondisi-kondisi seperti itulah kesempatan kita untuk memperkuat keimanan terhadap ketetapan dari Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna idhamal jaza' ma idhamil bala', wa inna Allah Azza wa Jal idha ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, yang membencinya, maka baginya pula kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa cobaan yang Allah berikan bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi kita, tetapi justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah membersihkan jiwa kita, cara Allah mengangkat derajat kita dan menyiapkan kita untuk menerima pahala yang besar di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah teladan tentang ridho terhadap takdir Allah datang dari seorang sahabat Nabi, yaitu Ummu Salamah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ketika suaminya, yakni Abu Salamah, meninggal dunia, Ummu Salamah sangat berduka. Namun di tengah kesedihannya, ia teringat pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Meskipun Ummu Salamah tidak tahu bagaimana Allah akan mengganti kesedihannya, ia tetap berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada takdir Allah Ta'ala. Dan betapa besar karunia Allah Ta'ala, karena setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang untuk melamar Ummu Salamah. Inilah bentuk nyata dari ridho kepada takdir Allah. Saat seorang hamba menerima setiap cobaan dengan sabar dan penuh keyakinan, kemudian Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kisah Ummu Salamah mengajarkan kita bahwa ridho terhadap takdir bukan hanya tentang menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang mempercayai bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita, bahkan ketika kita belum bisa memahaminya. Pendengar yang dirahmati Allah, ridho terhadap takdir juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kecil yang seringkali membuat kita mudah marah atau kecewa. Misalnya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, seringkali kita terjebak dalam kekecewaan yang mendalam karena terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Ridho terhadap takdir mengajarkan kita untuk selalu bersikap tenang dan bersyukur, bahkan dalam situasi yang tampaknya buruk. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari pengetahuan Allah, dan Allah selalu mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak selalu tahu hikmah di balik setiap peristiwa. Tetapi Allah yang Maha mengetahui. Tugas kita, khususnya sebagai seorang muslimah, adalah untuk tetap berprasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, meskipun tampaknya kita mengalami kesulitan. Pendengar yang budiman, salah satu cara untuk menumbuhkan sikap ridha terhadap takdir Allah adalah dengan memperbanyak doa dan berzikir. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan berdoa adalah cara memohon kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang di dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan berbagai doa untuk memohon keteguhan hati dan ridho terhadap takdir. Salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil umur wa as'aluka azimatar rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan hati dalam segala urusan, dan aku memohon kepadamu tekad yang kuat untuk berbuat kebenaran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan, serta kita memohon tekad untuk selalu melakukan yang terbaik di jalan Allah Ta'ala. Selain itu, memperbanyak zikir juga akan membantu menenangkan hati kita dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Zikir seperti Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Zikir seperti ini adalah zikir yang sangat baik untuk diucapkan saat kita merasa gelisah atau kecewa dengan takdir. Perbanyaklah berzikir di setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ridho terhadap takdir adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Ketika kita ridho, kita menunjukkan kita benar-benar bergantung kepada Allah dalam segala hal. Ketika kita ridho, kita meyakini bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita ridho, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, meskipun mungkin kehidupan kita sedang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang sabar, kuat, dan ridho dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Dan semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman, selalu berdusta adalah termasuk kriteria salah satu sifat orang-orang munafik. Dan kriteria ini termasuk kemunafikan kecil yang merupakan jalan menuju kemunafikan yang besar. Oleh karena itu, seorang muslim harus hati-hati menghindarinya serta tidak meremehkan sedikit pun darinya dengan alasan karena ia hanya kemunafikan kecil. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menghinakan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga: apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dan apabila ia mengerjakan puasa dan salat, ia menyangka bahwa dirinya seorang muslim. Pendengar, nifak atau pelakunya disebut munafik merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sesegera mungkin akan mengakibatkan penderitanya binasa. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikkan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentu sangat mewaspadai penyakit akut ini, hanya saja terkadang tidak menyadari bahwa ternyata ia telah terjangkit penyakit yang satu ini. Apa itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu, Ibnu Juraij rahimahullah mengatakan, orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya. Batinnya menyelisihi lahiriahnya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, dan kehadirannya menyelisihi ketidakadaannya. Dalam sejarah Islam, sifat munafik baru muncul setelah hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, tepatnya setelah peristiwa Perang Badar. Dan saat itu di Makkah belum dijumpai orang-orang munafik sebagaimana di Madinah. Yang ada justru sebaliknya, yaitu ada sejumlah orang yang menampakkan kekufuran karena ancaman-ancaman yang menghujam, namun sejatinya pada sanubarinya mukmin. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ketika di Makkah orang-orang mukmin masih terbilang sedikit, sementara orang-orang kafir mendominasi sehingga seakan kaum mukmin tampak lemah. Situasi ini berubah drastis ketika Allah mengizinkan kaum mukmin berhijrah dari kampung halaman mereka di Makkah menuju Madinah yang saat itu sudah banyak pula orang yang memeluk agama Islam berkat delegasi-delegasi yang Nabi utus ke Madinah sebelumnya, seperti Mus'ab bin Umar untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Di kota inilah orang-orang beriman mulai nampak jaya dan berwibawa di mata seluruh dunia serta dipertimbangkan keberadaannya. Di masa ini pun belum ada orang-orang munafik. Kejayaan ini semakin nampak jelas setelah peristiwa Perang Badar antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir yang dimenangkan orang-orang beriman. Dengan demikian, Allah benar-benar meninggikan syiar Islam dan pemeluknya. Mulai saat itulah orang-orang kafir berpura-pura memeluk Islam, padahal hati mereka menyembunyikan kekufuran. Inilah yang disebut orang-orang munafik. Kemunafikan ini semakin menjadi-jadi setelah masa berlalu. Bahkan Imam Malik pernah berkata, nifak di masa Rasulullah SAW itu zindik di masa kita sekarang. Pendengar yang budiman, agar seorang mukmin dapat terjaga dari sifat nifak ini, berikut beberapa tips yang sebaiknya dilakukan. Pertama, bersegera melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam sholat jamaah di masjid. Hal ini mengingat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari dua hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Rasulullah SAW bersabda, ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik, perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Bukti di sini maksudnya bukti akan keimanan. Oleh karena itu, orang munafik tidak suka bersedekah karena tidak adanya iman yang mendasarinya. Selanjutnya yang keempat, menghidupkan sholat malam. Imam Qatadah rahimahullah pernah berkata, orang munafik itu sedikit sekali sholat malam. Hal tersebut karena orang munafik hanya akan semangat beramal jika ada orang yang menyaksikannya. Jika tidak ada, maka motivasi untuk beramal sholih pun tiada. Maka jika ada seorang hamba mendirikan sholat malam, maka itu menjadi bukti bahwa dalam dirinya tidak ada sifat nifak dan menjadi bukti keimanannya yang benar. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah. Imam Muslim menceritakan dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah terbetik dalam dirinya untuk berperang fisabilillah, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. An-Nawawi menjelaskan, maksudnya siapa yang melakukan hal ini, maka ia dianggap telah menyerupai orang-orang munafik yang tidak melaksanakan jihad. Yang keenam, memperbanyak zikir dan berdoa. Ka'ab menyatakan, orang yang memperbanyak zikir akan terlepas dari sifat nifak. Demikianlah pendengar yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat dusta yang merupakan sifat kemunafikan dan segala sifat buruk yang melemahkan iman, dan semoga kita diwafatkan di atas cahaya keimanan. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Harga mahal sebuah persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah rahimahullah jatuh sakit. Meski sudah lama sakit, namun tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas mencari kabar tentang hal ini, dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk. Dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk karena hutang mereka kepadanya belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkata, semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya hutang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Hingga sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salafis Soleh. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari kisah ini yaitu, pertama, menunjukkan akan luhurnya akhlak yang dimiliki oleh Qais, di mana ia lebih memilih memutihkan hutang banyak orang kepadanya, asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengannya. Orang soleh selalu yakin bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Kedua, banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena berebut harta warisan yang tidak seberapa. Dan kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria dan bercengkrama dengan saudara, karib kerabat, tetangga, teman dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang fana. Wallahu a'lam.
3: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Suratul Qalam. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan adhan yang sempurna ini, dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga, dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.
1: Zikir setelah solat.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun.
1: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Abdullah bin Al-Mukaffa rahimahullah. Salah satu figur intelektual terbesar dalam sejarah sastra Arab dan Persia. Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai seorang ahli bahasa. Ia juga dikenal sebagai seorang penulis dan penerjemah yang meninggalkan warisan karya-karya yang memengaruhi peradaban Islam hingga kini. Keberhasilannya dalam menerjemahkan dan mengadaptasi teks-teks penting dari budaya Persia ke dalam bahasa Arab menjadikan dirinya sebagai jembatan antara dua tradisi besar, Arab dan Persia. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa yang nama aslinya adalah Rusbeh, lahir di Persia pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ayahnya yang bernama Zadawaih adalah seorang pejabat yang bekerja di bidang perpajakan di bawah administrasi Hajjaj bin Yusuf. Namun dalam suatu peristiwa, ayahnya dituduh melakukan pelanggaran yang membuatnya dihukum, yang kemudian menjadikan keluarga ini dikenal dengan nama Al-Mukaffa karena kondisi fisik tangan ayahnya. Abdullah bin Al-Mukaffa tumbuh dalam lingkungan budaya Persia yang kaya. Ia sejak muda menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan bahasa. Ketika beranjak dewasa, ia memeluk agama Islam di bawah pengaruh gubernur Isa bin Ali, paman dari Khalifah Abbasiyah yang pertama, yaitu Abu al-Abbas As-Soffah. Keputusan ini mencerminkan perubahan penting dalam hidupnya saat ia mulai berkarya dalam lingkup dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai salah satu penulis besar dan pengarang dengan gaya bahasa yang elegan karena ide-ide cemerlang. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah penerjemahan Kalilah wa Dimnah, sebuah karya yang awalnya berasal dari sastra Sanskerta India. Abdullah bin Al-Mukaffa tidak hanya menerjemahkan karya ini, tetapi juga memberikan adaptasi dengan gaya yang khas, menambahkan unsur-unsur moralitas dan kebijaksanaan yang relevan dengan konteks Islam dan budaya Arab. Selain itu, ia juga menulis karya orisinal seperti Ad-Durrat al-Yatimah, sebuah buku yang disebut sebagai salah satu karya terbaik dalam seni prosa Arab. Abdullah memiliki gaya yang unik dalam mengekspresikan ide-idenya. Ia mampu menyampaikan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit penulis yang mampu menjembatani perbedaan budaya dan bahasa dengan sangat baik. Keahliannya dalam bahasa Arab dan Persia menjadikannya tokoh sentral dalam memperkenalkan ide-ide Persia kepada dunia Arab. Pendengar yang dirahmati Allah, selain karya sastranya, Abdullah bin Al-Mukaffa juga memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ia bekerja sebagai sekretaris untuk Isa bin Ali dan menjabat sebagai penasihat yang andal. Dalam posisinya ini, ia banyak menulis dokumen-dokumen penting yang menunjukkan kecerdasannya dalam tata kelola dan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai penulis dokumen resmi, Abdullah bin Al-Mukaffa menunjukkan keberanian dan kejujuran. Ia tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan penguasa. Hal ini membuktikan integritas dan ketulusan Abdullah bin Al-Mukaffa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang intelektual yang bertanggung jawab. Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal memiliki pandangan hidup yang mendalam dan pemikiran yang kuat. Ketika ditanya tentang siapa yang mendidiknya, ia menjawab, "Diriku sendiri. Jika aku melihat sesuatu yang baik, aku menirunya, dan jika aku melihat sesuatu yang buruk, aku menghindarinya." Jawaban ini mencerminkan kedewasaan dan kemandirian intelektualnya. Ia juga dikenal sebagai individu yang bijaksana dalam berbicara. Abdullah bin Al-Muqaffa percaya bahwa berbicara haruslah dilakukan dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah, "Diam adalah emas bagi mereka yang tidak mampu berbicara dengan baik." Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk mengapresiasi kecerdasan orang lain. Meskipun ia seringkali memberikan kritik tajam jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar tinggi yang ia pegang. Abdullah bin Al-Muqaffa memiliki pengaruh yang luas dalam sastra Arab, terutama dalam pengembangan gaya prosa dan retorika. Ia disebut-sebut pernah bertemu dengan Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, salah satu pendiri ilmu nahwu atau gramatika Arab. Ketika keduanya berpisah, Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa ilmu Abdullah bin Al-Muqaffa lebih luas daripada kecerdasannya. Sedangkan Abdullah bin Al-Muqaffa mengatakan bahwa kecerdasan Khalil bin Ahmad lebih besar daripada ilmunya. Pendapat ini mencerminkan saling penghormatan di antara kedua tokoh besar tersebut. Karya-karya Abdullah bin Al-Muqaffa tetap relevan dan menjadi rujukan hingga saat ini. Kalilah wa Dimnah adalah salah satu buku terpenting yang diterjemahkannya. Ia berhasil membuat karya ini menjadi lebih dari sekedar terjemahan dengan menambahkan nilai-nilai moral yang universal. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi sumber inspirasi bagi para penulis, penyair, dan filsuf di dunia Islam maupun Barat. Abdullah bin Al-Muqaffa juga memberikan kontribusi besar dalam menyusun konsep administrasi dan tata kelola pemerintahan yang ia tuangkan dalam dokumen-dokumen resmi selama bekerja di bawah pemerintahan Abbasiyah. Pendengar yang budiman, ada beberapa pelajaran dari kisah hidup Abdullah bin Al-Muqaffa yang dapat kita petik. Di antaranya adalah yang pertama tentang integritas dalam berkarya. Abdullah bin Al-Muqaffa menunjukkan bahwa menulis dan berbicara adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu membawa resiko pribadi. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya pendidikan diri. Abdullah bin Al-Muqaffa adalah contoh nyata dari seorang individu yang mampu mengembangkan dirinya melalui refleksi dan pembelajaran mandiri. Ia membuktikan bahwa pendidikan sejati berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang jembatan antara budaya. Abdullah bin Al-Muqaffa adalah simbol keberhasilan dalam menyatukan dua tradisi besar, antara tradisi Arab dan Persia melalui sastra. Ia menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan jika diolah dengan bijaksana. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Abdullah bin Al-Muqaffa, yakni tentang nilai-nilai universal. Karya-karya Abdullah bin Al-Muqaffa mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab yang relevan bagi semua zaman dan tempat. Ia adalah tokoh yang menginspirasi generasi demi generasi melalui karya-karyanya yang penuh hikmah dan nilai-nilai luhur. Ia tidak hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pemikir, penerjemah, dan seorang negarawan yang berdedikasi. Warisannya menjadi bukti bahwa intelektual sejati adalah mereka yang mampu menjembatani perbedaan, memajukan peradaban, dan mengajarkan kearifan kepada umat manusia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pergi Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan yang begitu melelahkan sampai keluar dari negeri, dari kekuasaan Firaun, dari Mesir. Masuklah ke negeri lain, yaitu Madian. Dengan penuh kelelahan, beliau akhirnya istirahat di bawah sebuah pohon. Beliau dengan kelelahan dan kelaparan berpikir, "Ya Allah, berikan aku pertolongan. Ya Allah, berikan aku rizkimu." Setelah beliau sayup-sayup habis istirahat, melihat banyak orang sedang antri untuk mengembala dan mengambilkan air minum untuk gembalaannya, Nabi Musa melihat dua orang gadis ya yang ikut mengembala. Dan ini sudah menjadi adat di sana saat itu, enggak ada seharusnya anak perempuan itu mengembala kambing, karena mengembala kambing termasuk pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat. Di situ setelah yang lain enggak ada, Nabi Musa mendekati dua orang gadis itu dan bertanya, "Kalian sedang apa? Sedang mengembala. Kenapa kalian mengembala sendiri? Bukankah ini pekerjaan yang berat, yang tidak patut untuk seorang perempuan?" Dia cerita bahwa orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin tetap mengembala. Disitulah kemudian, "Terus sekarang mau ngapain? Ini lagi antri, ngasih minum kambing. Kenapa enggak langsung aja antri sama mereka?" Kata dia, "Enggak layak seorang perempuan berdesak-desakan dengan laki-laki untuk antri." Ini juga satu pelajaran yang luar biasa. Seharusnya seperti ini seorang perempuan. Enggak usah ikut pepet-pepetan dengan laki-laki untuk antri. Karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Setelah yang laki-laki tadi sudah enggak ada semuanya, bahkan sumur yang tadinya terbuka sudah ditutup. Karena kurang perhatiannya ini, laki yang tadi sudah memberikan minum kambingnya kurang perhatian. Sebelum anak perempuan ini memberikan minum airnya, itu ditutup sudah dengan batu yang sangat besar yang tidak mungkin perempuan ini bisa mengangkatnya. Di satu riwayat dikatakan batu besar yang menutupi sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Tapi oleh Nabi Musa alaihissalam diangkat sendiri. Ini subhanallah, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dibantulah anak perempuan tadi untuk memberikan minum kambing-kambingnya. Setelah kambing itu diberikan minum, anak perempuan pulang. Ceritalah dia kepada orang tuanya, "Tadi ketemu dengan seorang pemuda yang gagah perkasa." Diceritakan semua detailnya. Pada akhirnya orang tuanya ini meminta kepada salah seorang di antara mereka untuk undang dia. "Kita ingin memberikan hadiah. Karena tadi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kelelahannya meminta rizki kepada Allah, Nabi Musa diundang ke rumah orang tersebut, ke orang tua ini untuk diberikan jamuan makan." Tapi di sini juga ada sesuatu yang harus kita lihat dalam perjalanannya. Awalnya Nabi Musa dan perempuan ini, perempuan di depan, Nabi Musa di belakang. Tentunya Nabi Musa dengan tertunduk. Ini diceritakan segitu detail untuk memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita ada perempuan di depan kita, nunduk. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, angin berhembus begitu kencang. Sehingga pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut tersingkap gitu ya. Disitulah Nabi Musa mengambil inisiatif. "Gini aja deh, saya yang di depan, kamu yang ada di belakang. Nanti kalau memang ada yang salah, cukup diberikan isyarah, pakai kerikil. Kalau salah, tinggal di isyarah, kemudian kanan, berarti kalau kanan pakai kerikil ke kanan, kalau kiri ke kiri, lurus ya, lurus." Ini seharusnya juga laki-laki dan perempuan untuk menjaga pergaulan. Sesampainya di rumah, dijamu Nabi Musa alaihissalam, dengan jamuan makan siang, dan ini juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jauh kelelahan, kehausan dan kelaparan, Allah memberikan rizki. Setelah makan selesai, salah satu di antara mereka perempuan tadi menyampaikan kepada ayahnya, "Enggak sebaiknya kita ambil sebagai pekerja saja, karena saya dapati dia itu adalah pekerja atau laki-laki yang kawiyun aminun, kuat dan bisa dipercaya." Karena dia tahu betul kekuatan Nabi Musa alaihissalam dan bisa dipercayanya Nabi Musa alaihissalam. Tadi kita ketahui bahwa di jalan pun sedemikian menjaga pergaulan antara dia dengan dia. Antara Nabi Musa dengan perempuan yang diantar tadi. Tapi beda dengan ayahnya. Saya akan ambil dia menantu. Tambah kaget. Cuman tadinya hanya diinginkan untuk menjadi, kenapa enggak dijadikan pekerja, ini malah mau dijadikan menantu. Dari situ kemudian sang ayah datang kepada Nabi Musa, bagaimana kamu bisa memilih di antara dua putriku, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku dengan mas kawin apa namanya mengembala selama 8 tahun. Kalau mau digenapkan menjadi 10 tahun lebih baik. Maka dari situ Nabi Musa, baik, saya terima nikahnya dengan apa namanya mas kawin mengembala kambing selama 8 tahun dan saya akan genapkan menjadi 10 tahun. Dan setelah dinikahkan Nabi Musa dengan salah satu putri tadi, di satu sisi dikatakan bahwa di satu apa tafsiran laki-laki tersebut adalah seorang nabi, ya, Nabi Syu'aib, di satu riwayat, walaupun ada yang membantah, bukan, itu bukan Nabi Syu'aib. Tapi yang jelas yang harus kita ketahui, laki-laki tersebut adalah laki-laki dari keluarga yang solih. Siapapun dia, Nabi Syu'aib atau tidaknya, nabi atau tidaknya, dia adalah salah seorang keluarga yang solih, yang menjaga putri-putrinya sehingga berakhlak sedemikian rupa. Dan seharusnya demikian juga kita sebagai seorang tua, sebagai seorang saudara laki-laki, harus mendidik, menjaga adik-adik kita yang perempuan dan anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi anak-anak perempuan-perempuan yang beradab seperti halnya kedua putri tadi. Ini. Setelah itu menikahlah mereka, Nabi Musa dan salah satu dari putri tadi, dan Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan maharnya mengembala selama 8 tahun, bahkan dilebihkan 2 tahun menjadi 10 tahun. Dan kisah ini akan berlanjut di mana Nabi Musa alaihissalam setelah menyelesaikan maharnya 10 tahun, beliau kembali ke Mesir, di mana dalam perjalanan beliau Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan menerima tugas kenabian untuk datang ke Fir'aun untuk menyampaikan kepada dia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Nabi Musa kisahnya adalah kisah yang paling panjang, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sehingga kita tidak bisa selesaikan saat ini. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang, mulai dari bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa bersama kaumnya sehingga ada peristiwa sapi betina, ada peristiwa tersesatnya kaumnya di padang tih, kemudian ada peristiwa penyembahan terhadap anak sapi, peristiwa kaumnya yang menuntut Nabi Musa alaihissalam ketika mereka ingin beriman, disyaratkan saya pun ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan halilintar dan dihidupkan kembali. Tapi setelah hidup mereka pun masih minta sesuatu yang di luar akal dan yang lain dan yang lain. Demikian untuk pertemuan sebagai pembuka kali ini, dan kita belum masuk kepada kisah dakwah Nabi Musa, baru tentang bagaimana Nabi Musa lahir dan Nabi Musa menikah. Setelah menikah kita akan melihat pada kisah selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika, syadallah anta astaghfirukatu baik.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah.

dari Kesultanan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas salah satu sultan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Seorang pemimpin yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya dalam bidang militer, pemerintahan, ekonomi, dan juga hukum Islam. Nah, pendengar, Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada tahun 1520, menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Selim I. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, bijaksana, dan juga memiliki visi besar untuk memperluas serta memperkuat kekuasaan Utsmani. Adapun nama Al-Qanuni yang berarti pembuat hukum diberikan kepadanya karena perannya dalam menyusun dan juga menerapkan sistem hukum yang kuat dalam pemerintahan Utsmani. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmani tidak hanya menjadikan kekuatan militer yang dominan, tetapi juga pusat keilmuan, budaya, dan juga keadilan bagi rakyatnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi militer yang sangat luar biasa. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga mencakup 3 benua. Kemudian pendengar, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman menaklukkan Beograd yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Hungaria. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmani ke Eropa Tengah. Kemudian pada tahun 1526, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Mohács. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Utsmani mengalahkan Hungaria dalam pertempuran yang berlangsung sangat singkat. Setelah kemenangan ini, sebagian besar wilayah Hungaria jatuh ke tangan Utsmani. Hingga pada tahun 1529-nya, pendengar, Sultan Sulaiman melancarkan ekspedisi ke Wina, ibu kota Austria. Meskipun pengepungan ini tidak berhasil menaklukkan kota tersebut, peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Utsmani di Eropa dan betapa kuatnya pasukan mereka. Kemudian, di wilayah Mediterania, Sultan Sulaiman juga memperkuat armada laut Utsmani di bawah kepemimpinan Laksamana Khairuddin Barbarossa yang berhasil mengalahkan kekuatan laut Eropa dan menjadikan Laut Tengah sebagai wilayah kekuasaan Utsmani. Nah, selain di Eropa, pendengar, ekspansi Utsmani juga terjadi di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sultan Sulaiman memperkuat cengkraman Utsmani di Mesir, Suriah, Irak, dan juga sebagian besar wilayah Afrika Utara. Wilayah-wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani yang semakin luas dan juga makmur. Dan pendengar, salah satu warisan terbesar Sultan Sulaiman adalah reformasi hukum yang ia lakukan. Ia menyusun Qanun Utsmani, yaitu kumpulan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, perdagangan, dan juga sistem peradilan. Di bawah kepemimpinannya, hukum Islam dijadikan sebagai dasar pemerintahan dengan menyeimbangkan antara syariat dan juga kebijakan negara. Ia juga memperkuat sistem administrasi dan membagi wilayah Utsmani menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan di Istanbul. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya dan Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat. Ia sering turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah mereka. Selain di bidang militer dan juga pemerintahannya, pendengar, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjadi masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sebagai buktinya, ia senantiasa mendukung para ilmuwan, penyair, dan juga seniman untuk mengembangkan peradaban Islam. Salah satu pencapaian terbesar pula dalam masa pemerintahannya adalah dalam bidang arsitektur. Ya, pembangunan Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Mimar Sinan. Masjid ini, pendengar, bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara itu, pendengar, di bidang sastra, Sultan Sulaiman sendiri adalah seorang penyair yang menghasilkan banyak puisi dalam bahasa Turki dan juga Persia, di mana budaya Islam berkembang pesat dengan banyaknya kitab yang ditulis dalam berbagai bidang ilmu, termasuk kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Sultan Sulaiman juga dikenal

0: sebagai pemimpin yang cerdas dalam hubungan diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Kesultanan Mughal di India dan berbagai kerajaan di Afrika Utara. Ia juga senantiasa menjalin perjanjian dengan Prancis untuk melemahkan kekuatan Habsburg di Eropa. Pendekatan diplomatik inilah, pendengar, yang menjadikan Utsmani sebagai kekuatan yang tidak hanya dominan dalam militer, tetapi juga dalam politik global. Sultan Sulaiman memerintah selama hampir 46 tahun, menjadikannya salah satu sultan dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Utsmani, dan ia pun wafat pada tahun 1566 dalam ekspedisi militer di Hungaria, pada usia 71 tahun. Sepeninggalnya, pendengar, Kesultanan Utsmani tetap berada dalam kejayaan selama beberapa dekade. Pendengar yang budiman, dari kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Di mana yang pertama, yaitu keseimbangan antara kekuatan dan keadilan. Ya, Sultan Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia menunjukkan bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Kemudian, pelajaran yang kedua, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya. Kejayaan suatu peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya saja, pendengar, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Sultan Sulaiman mendukung para ilmuwan dan juga seniman untuk membangun peradaban Islam yang maju. Pelajaran yang ketiga, yaitu strategi politik dan diplomasi yang cerdas. Selain memperluas wilayah, Sultan Sulaiman juga mahir dalam hubungan diplomasi dengan dunia Islam dan juga Eropa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses haruslah memiliki visi global. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini semakin menambah wawasan dan semangat kita dalam memahami sejarah Islam yang penuh hikmah. Dan marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh pada agamanya dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang menegakkan agamamu, berikanlah kami keberanian dalam menghadapi tantangan, kesabaran dalam perjuangan, serta keikhlasan dalam setiap amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, pendengar, kisah tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullahu ta'ala, pemimpin besar yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang kubur. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan di atas petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Doa setelah mayat dikuburkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, semoga kesejahteraan untukmu, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya'allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-103. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Yang artinya, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk. Nah pendengar, tentang firman Allah, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ada yang berpendapat, kepada tali Allah, ini berarti kepada janji Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat setelahnya, Dhuribat alaihimu zillatu aynama thukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah, maksud tali di sini yakni dengan perjanjian dan perlindungan. Maksud tali Allah di sini yakni perjanjian dan perlindungan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tali Allah itu maksudnya adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Al-Harits Al-A'war dari Ali sebagai hadis marfu tentang sifat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka umat Islam untuk bersatu dalam jamaah, dan melarang mereka berpecah belah. Dan banyak hadis Rasulullah SAW yang melarang perpecahan dan menyuruh menjalin persatuan. Sebagaimana salah satunya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara dan membenci kalian dalam tiga perkara. Dia meridhai kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan setia kepada orang yang telah diserahi urusan kalian oleh Allah. Dan dia membenci kalian dalam tiga perkara, yaitu banyak bicara atau membicarakan pembicaraan orang lain, banyak bertanya, dan menghamburkan harta. Dan pendengar, jika umat Islam mau bersatu, maka mereka telah diberikan jaminan perlindungan dari kesalahan ketika mereka bersepakat dalam suatu urusan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Dan di sini juga yang dikhawatirkan terhadap umat Islam adalah akan terjadi juga perpecahan dan perselisihan. Dan ternyata hal itu memang terjadi pada umat ini, di mana mereka terpecah belah bahkan sampai 73 golongan. Dan dari semua golongan itu, hanya ada satu golongan yang selamat masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Ketika dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu karena nikmat Allah, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, konteks ayat ini pendengar, ini berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj. Sebab di masa jahiliyah dulu, di antara mereka telah terjadi banyak peperangan, permusuhan yang sangat parah, rasa dengki dan dendam, yang karenanya telah terjadi peperangan dan pembunuhan di antara mereka. Maka ketika Allah menurunkan Islam, lalu mereka pun memeluknya, jadilah mereka bersaudara dan saling mencintai karena Allah, saling menyambung hubungan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Allah lah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar, mereka sebelumnya juga berada di tepi jurang neraka disebabkan oleh kekufuran mereka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah untuk beriman. Dan mereka juga telah dianugerahi kelebihan oleh Rasulullah SAW pada hari pembagian harta rampasan perang Hunain, yaitu pada saat salah seorang di antara mereka menegur dengan halus Rasulullah SAW karena beliau melebihkan suku Quraisy yang baru masuk Islam dalam pembagian ghanimah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau berseru kepada mereka, kaum Aus dan Khazraj, yakni kaum Ansor, wahai kaum Ansor, bukankah aku telah mendapati kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku? Dan kalian sebelumnya dalam keadaan berpecah belah, kemudian Allah menyatukan hati kalian melalui diriku, dan kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah menjadikan kalian kaya juga melalui diriku. Nah, setiap kali beliau mengatakan sesuatu, mereka mengucapkan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih berjasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pendengar, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum Aus dan Khazraj, yaitu ketika ada seorang Yahudi yang berjalan melewati sekumpulan orang dari kaum Aus dan Khazraj. Orang Yahudi itu merasa tidak senang dengan kerekatan dan kekompakan mereka. Kemudian dia mengirimkan seseorang dan memerintahkannya untuk duduk bersama mereka, mengingatkan kembali berbagai peperangan yang pernah terjadi di antara mereka pada peristiwa Bu'ath dan peperangan-peperangan lainnya. Orang itu tidak henti-hentinya melakukan hal tersebut hingga emosi mereka bangkit kembali dan sebagian mereka murka atas sebagian lainnya. Masing-masing saling mengobarkan emosinya, meneriakkan slogan-slogan kesukuannya, mengangkat senjata mereka dan saling mengancam untuk ke tanah lapang untuk berperang. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau datang dan menenangkan mereka seraya bersabda, "Apakah kalian menaati seruan jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Beliau pun membacakan ayat di surat ini. Maka mereka pun menyesali apa yang mereka lakukan dan akhirnya mereka saling bersalaman, berpelukan dan meletakkan senjata. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua para sahabat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, wajibnya berpegang teguh pada agama Islam dan haramnya berpecah belah serta bertikai dalam agama. Kemudian, faedah lainnya, wajibnya mengingat selalu akan nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan perbuatan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian, faedah lainnya, perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah dan kemaksiatan sama artinya dengan berdiri di tebing neraka jahanam. Maka barang siapa yang meninggal dalam kondisi musyrik dan bermaksiat, maka pastilah dia akan jatuh ke neraka jahanam atas dasar hukum ketetapan Allah atau qada dan qadarnya. Nah, pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
5: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha

Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi ayah-ayah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Israel adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah ini dan tidak memiliki ilmu tentangnya."

0: atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, lalu mengikuti mereka. Maka apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaummu wahai Muhammad, agar mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.

Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa.

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya.

Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Sifat-sifat penghuni neraka.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan istidraj.

Hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada sekelompok manusia yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.

0: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, ibarat mata uang, pengaruh kemajuan teknologi bagi kehidupan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi keluarga, mempermudah kehidupan manusia. Dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, kita harus menggunakan surat menyurat melalui pos. Atau, kalau mau sedikit lebih cepat, bisa menggunakan telegram. Tetapi tetap saja membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai kepada penerima berita. Sekarang, dengan semakin majunya teknologi, surat menyurat hanya membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email atau bahkan beberapa detik melalui aplikasi telegram atau aplikasi yang lainnya. Lihatlah juga bagaimana penemuan mesin cuci mempermudah para ibu rumah tangga dalam mencuci serta menghemat waktu mereka. Melalui kemajuan teknologi juga, berita yang terjadi di belahan dunia lain dari tempat kita berada bisa kita menikmati melalui saluran televisi, radio, maupun internet. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun di satu sisi, kemajuan teknologi juga kita tidak bijaksana dan tidak berhati-hati dalam menyikapinya, juga dapat membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita. Di zaman seperti sekarang, di mana gadget canggih menjadi kebutuhan sehari-hari, peran tenaga kerja manusia diminimalisir sebisa mungkin. Akibatnya, interaksi antar manusia semakin berkurang. Orang sekarang lebih banyak berinteraksi dengan perangkat mesin yang semakin canggih daripada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan keluarganya. Sebagai contoh, bersosialisasi dengan tetangga menjelma menjadi saling berkirim pesan singkat atau via medsos lainnya. Bahkan acara belanja yang merupakan kesempatan untuk berkumpul dengan saudara kita lainnya menjadi terbatasi. Sekarang sudah berubah menjadi belanja online yang sama sekali tidak membutuhkan bercakap-cakap atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sekarang mari kita lihat dalam keluarga kita. Jika tidak berhati-hati, keluarga kita tidak akan kebal dengan serangan kecanggihan teknologi yang lepas dari pengaruh positif, membawa pengaruh negatif. Salah satunya menjadikan keluarga kita menjadi sosok pribadi yang individualistis. Apalagi di keluarga modern yang tinggal di kota besar, di mana orang tua yang bekerja harus berangkat pagi-pagi untuk mengantisipasi kemacetan, dan anak-anak bersekolah sampai sore karena begitu banyaknya kegiatan sekolah. Jika kita tidak pandai meluangkan waktu, maka interaksi dalam keluarga akan hilang. Ataupun, kalau ada, akan dilakukan melalui dunia maya. Padahal, interaksi yang dibutuhkan dalam keluarga bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional, interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Yang hal itu tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui percakapan elektronik. Secanggih apapun sebuah gadget, tidak bisa menyampaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan langsung yang penuh kasih sayang. Atau kepedulian seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda atau menggoda adiknya secara langsung daripada sekedar berkirim pesan melalui pesan-pesan singkat.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial bagian kedua. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Poin pertama, pembuatan konten atau informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat grafis, gambar, suara, dan atau yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. Kedua, konten atau informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hukum bermuamalah melalui media sosial bagian pertama sebelumnya. Ketiga, konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat. Keempat, konten atau informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang lebih luas. Kelima, konten atau informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Keenam, memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. Tujuh, kontennya tidak berisi hoax, fitnah, gibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang terlarang baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. Dan kesembilan, kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. Poin kedua, cara memastikan kemanfaatan konten atau informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut. Pertama, bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Kedua, bisa mempererat persaudaraan atau ukhuwah dan cinta kasih atau mahabbah. Ketiga, bisa menambah ilmu pengetahuan. Keempat, bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kelima, tidak melahirkan kebencian atau al-baghdha dan permusuhan atau al-adawah. Poin ketiga, setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk penegakan hukum atau untuk mendamaikan orang yang bertikai atau islahu dzatil bayyin. Dan poin keempat, tidak boleh menjadikan penyediaan konten atau informasi yang berisi hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah ya ayyuhalladhina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Kita ini jangan sesekali menunda taubat. Dalam istilahnya adalah at-taswif. At-taswif itu adalah saat subuh qadan. Saya taubatnya besok saja. Saya taubatnya setelah umur sekian saja. Saya sekarang baru 20 tahun, nanti umur 40 saja. Belum tentu sampai kepada 40 tahun dia sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla umurnya. Allahu Akbar. Walisati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Jadi taubat ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat syi'at, keburukan. Hatta idha hadur ahadahumul maut. Sampai dia menjelang maut, baru bertobat. Artinya, ruhnya telah berada di tenggorokan. Ini tidak bermanfaat. Sebagaimana Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun, tetapi dalam keadaan dia tenggelam. Sehingga hitungan detik mati. Ini tidak bermanfaat sedikit pun. Wala alladzina yamutuna wa hum kuffar. Qala inni tubtu al'an. Setelah sekarat baru aku bertobat. Sekarang ini tidak bermanfaat kata Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ya, dalam keadaan normal bertobat. Dalam keadaan normal bertobat. Wala alladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak juga taubat diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kufar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Mempelajari hati ya, memanage hati ya, manajemen kalbu ya, ini sangat penting. Sebelum kita memanage amalan-amalan kita secara lahiriah, secara zahiriah. Dan sudah kita pahami bersama bahwa hati juga kan ada qaulul qalbi dan amalul qalbi. Qaulul qalbi itu kan berisi informasi-informasi yang diserap, niat ya, juga termasuk bagian dari qaulul qalbi. Nah, amalul qalbi yang merupakan implementasi dari qaulul qalbi, itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah hati. Cinta, kemudian takut, harap, ini semuanya amalan qalbi. Begitupun sedih, takut, hasrat dan seterusnya, itu juga amalan qalbi. Dan ternyata semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. yang dihisab oleh Allah bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan, bukan hanya amalan anggota badan, tetapi hati pun baik buruknya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada." Sam'a, basara, fuada. Pendengaran, penglihatan, hati. Kulu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, semuanya itu akan ditanya oleh Allah kelak. Sekali lagi tadi, ya, saat ada bersitan yang tidak baik, ya, kalau sudah menjadi suatu amalan hati, itu akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya tadi kita sekali lagi mengecek, ya, setiap hari kita hati-hati kita. Jadi yang dicek bukan hanya gula darah, ya, asam urat. Saat terjadi sesuatu yang tidak beres pada kaki kita, pada perut kita, kita langsung terburu-buru konsultasi. Tetapi ketika hati kita bermasalah, kadang kita tidak merasakan kalau sebenarnya sedang sakit hati kita itu. Para ulama mengelompokkan bahwa kondisi hati itu ada tiga kelompok. Nah, ini sudah masyhur juga, ya. Hati manusia itu ada tiga kelompok. Ada yang disebut dengan qalbun salimun, hati yang sehat, hati yang selamat, sehat, selamat dari penyakit, ya, sehat. Ini ciri-cirinya yang sangat nampak itu selalu bersemangat dalam beramal saleh. Khusunya itu mudah. Khusu mudah, kemudian terenyuh atau cepat sekali terbawa gitu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan misalkan surga ataupun berkaitan dengan neraka, dia bisa menangis, ya. Tidak ada kesombongan di dalam jiwanya, tidak dendam, nah, pemaaf. Ini ciri atau karakter utama hati seorang itu bersih. Salat khusyuk dia dari awal sampai akhir, bukan saat Allahu Akbarnya saja. Khusyuknya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, kondisi hati yang kedua adalah qalbun mayyitun, hati yang mati, sebagaimana orang-orang kafir. Sudah jelas itu mukjizat. Bulan dibelah, gitu kan? Benar-benar dibelah. Bahkan sampai ditanyakan kepada musafir yang belum datang ke kota Mekah, dan mereka juga melihat bulan terbelah. Sudah jelas sekali mukjizat. Apapun yang diberikan, hatinya tidak akan bisa menerima. Kenapa? Mati hatinya. Mati. Tidak bisa berfungsi. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, antara sehat dan mati. Sehat enggak karena ada penyakit. Mati juga enggak, karena dia masih berfungsi sebagian. Dan biasanya yang sakit ini, ya, kembali ke dua sebab, antara syahwat dan syubhat. Ya, syahwat biasanya karena ingin diakui, adanya hasad dan lain sebagainya. Kalau syubhat, ya tadi, kebodohan. Ini yang menjadikan penyakit-penyakit di dalam hati. Dua faktor utama ini, ya. Silakan kita kondisikan hati kita berada di mana itu dalam tiga posisi tadi. Apakah yang mati? Insya Allah enggak, ya. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, kita menerima, ya. Insya Allah enggak itu. Yang sehat misalkan, sholat kita khusyuk saat dengar ayat Al-Quran langsung menangis, ya. Atau mungkin pernah sehat, pernah sakit gitu, pernah kita mendengarkan ayat langsung menangis, langsung merindukan surga dan seterusnya. Tapi di saat yang sama besok lusa, ayat yang sama, kok perasaan garing, gak ada sentuhan-sentuhan yang kayak sebelumnya itu. Berarti sekarang lagi sakit itu. Nah, berarti apa tindakan kita, ya? Silakan diintrospeksi, silakan dikoreksi, silakan dievaluasi, silakan disehatkan hati-hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua, sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu hamdan kathiran wa nashkuruhu syukran mazidan. Lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. La ilaha illallahu huwal malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kondisi hidup kita ataupun keseharian dalam hidup kita tidak terlepas dari kondisi-kondisi terkadang senang, terkadang susah, terkadang riang, terkadang gelisah, terkadang sedih, ya. Terkadang hari ini punya banyak makanan, terkadang juga tidak ada makanan sama sekali. Kadang-kadang kita lagi banyak uang sehingga kita terkesan poya-poya. Terkadang juga kita enggak punya uang, seolah hidup kita paling menderita. Itulah hidup kita. Kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang siang, kadang malam. Itulah roda kehidupan. Tidak selamanya kita berada dalam kesedihan dan kesusahan, tidak juga selamanya kita berada dalam kesenangan dan kemewahan. Hidup terus berputar, tidak ada yang menetap dalam satu kondisi. Dan apapun kondisi hidup itu, senang atau susah, banyak uang, tidak punya uang, punya makanan atau tidak punya makanan, di atas atau di bawah, itu semua hakikatnya adalah ujian dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan semua itu adalah fitnah atau ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan kesenangan atau kesedihan, dengan kebaikan atau keburukan, dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kemewahan atau kesengsaraan, yang semua itu adalah ujian. Ujian bagaimana kita merespon semua kondisi itu. Ujian bagaimana kita menyikapi semua kondisi yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita merespon dengan penerimaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita merespon dengan penolakan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, paling bagus amalnya. Jadi yang menentukan hidup kita, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min. Yang menentukan hidup kita menakjubkan ataukah tidak, baik ataukah tidak, bukan kondisi-kondisi yang tadi, senang atau susah, miskin atau kaya, di atas atau di bawah. Tapi yang menentukan kita menjadi orang yang menakjubkan atau tidak adalah respon kita kepada ujian-ujian itu. Ya, bahagianya atau tidaknya kita bukan kondisi yang kita jalani, baik atau buruknya, punya uang ataukah tidak, ya, sedang sehat ataukah sakit, penyakitan ataukah sehat-sehat selalu, gak pernah sakit sama sekali, ya, posisi sedang menempati pucuk pimpinan atau bukan, sedang banyak bonus atau tidak. Yang menentukan ajaban ataupun menakjubkannya kita atau tidak adalah bagaimana kita merespon kondisi-kondisi yang kita hadapi, ya. Jadi bagaimana ketika kita ingin kondisi kita menakjubkan, ya, baik itu ketika senang atau susah, lapang atau sempit, kaya atau miskin, maka ketika diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan kelapangan, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, maka yang baik dan yang terbaik untuk kita adalah bersyukur. Maka ajaban ataupun kita akan menjadi orang mukmin yang menakjubkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, respon yang benar ketika mendapatkan kesenangan, kelapangan, kesehatan, kekayaan, ya, punya persahabatan yang baik, punya pertemanan yang bagus, ya, punya pasangan yang masya Allah, itu adalah dengan bersyukur. Dan itu khair untuk kita, itu baik untuk kita dan yang terbaik untuk kita. Jadi kondisi yang ajaban ini, kondisi yang baik buat kita ini, bukan kebaikan itu bukan terbatas pada kondisi, ya. Kebaikan itu adalah ketika kita diberikan kelapangan, kesehatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang, lapang, sehat, banyak uang dan kesenangan-kesenangan yang lain, ya, itu bukan tentu sebuah kebaikan. Bukan sebuah kepastian kalau itu adalah kebaikan. Tapi yang pasti itu semua adalah ujian. Jadi ketika dapat bonus yang banyak, jangan dikira itu sebuah kebaikan. Itu adalah ujian. Diberikan kesehatan ataupun tubuh yang prima, bukan mesti itu sebuah kebaikan. Tapi yang pasti itu adalah ujian. Itu semua akan jadi kebaikan ketika kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur ketika sehat, senang, banyak uang, itu ya, diberikan kelapangan, kemudian enggak membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak membuat kita menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuat kita menjadi takabur, sombong, gitu ya. Maka ketakaburan, kemaksiatan, kemudian malah membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan malah menjadi sebuah azab untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna adzabi lasyadid. Ya, jadi kebaikan dalam kondisi ketika lapang senang adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kelapangan, jangan kita tertipu bahwa itu sebuah kebaikan. Ketika kita mendapat harta yang banyak, uang yang banyak, jangan tertipu kalau itu adalah sebuah kebaikan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur ketika kita lapang, banyak uang, posisi di pucuk pimpinan, banyak bonus yang kita dapatkan, istri yang bertambah dan lain sebagainya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur itu akan meredam kesombongan kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perkara yang sering dilalaikan oleh kita ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu yang paling penting adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, kemudian ketika naik jabatan selamatan, ketika bonus banyak selamatan, bukan hanya sebatas tasyakuran atau selamatan. Syukur itu adalah puncak ketaatan seorang hamba, ya. Setiap hamba yang merubah atau mengarahkan, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, kullu dan dikatakan setiap ketaatan atau setiap kelapangan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun, maka itu adalah sebuah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribuha minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah. Jadi boleh dikatakan bohong, dusta, speak ripik, bullshit, bokis, ya, ketika orang mengaku bersyukur di lisan tapi kemudian tidak bertambah ketaatan dan tidak pula menambah kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya pengakuan di lisan saja. Kemudian yang perlu diingat ataupun sering dilalaikan dari syukur kita adalah bahwa syukurnya manusia tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berterima kasih terlebih dahulu kepada orang tua. Ada beberapa perkara yang dia berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima atau tidaknya, memenuhi syarat atau tidaknya, ya, yang itu berkaitan langsung dengan hak-hak sesama manusia. Di antaranya syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah terima selama kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang ibadahnya masya Allah, bahkan sampai nafilah-nafilah, sunnah-sunnah, ya, tatawuan-tatawuannya tidak pernah terlewatkan. Kemudian baik dengan istri dan anak-anaknya, tetapi lupa terhadap orang tua. Mungkin dengan alasan jauh, ya, mungkin dengan alasan tidak bisa nengok orang tua karena tidak punya ongkos, tidak punya biaya untuk mudik dan lain sebagainya, sehingga jauh hubungannya pun dengan orang tua. Tetapi hari ini Allah alhamdulillah kasih kemudahan kepada kita untuk komunikasi langsung dengan orang tua, bisa video call misalnya, ya. Jangan lupakan orang tua, ya. Apalagi orang tua kita yang sudah sepuh, mereka butuh teman untuk berkomunikasi, butuh teman untuk bercerita. Ya, berterima kasihlah kepada mereka karena mereka telah melahirkan kita, kemudian merawat kita sampai biidznillah kita menjadi seperti orang-orang yang seperti anda-anda sekalian, ya, yang sudah sukses dari sisi kehidupan dunianya. Biidznillah awalnya adalah perjuangan dari orang tua kita. Kemudian kita sering lupa atau lalai dalam bersyukur ini adalah bahwa dalam bentuk bersyukur itu adalah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Salah satu ukuran Allah menerima syukur kita adalah sampai kita berterima kasih pun kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Bukankah kita sering mendengar man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, berterima kasihlah, doakan dia, ya. Jangan la salam wala kalam, jangan lupa doakan. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sangat disayangkan ternyata wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata memang Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mungkin di antara kita juga sering lupa, kita menggunakan nikmat fadilah-fadilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan bukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, gunakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Saba, ya, dan sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan bersyukur itu memang berat, tidak mudah. Terbukti memang kata Allah wa qalilum min ibadiyas syakur. Kalau syukur itu mudah, maka tidak akan ada wa qalilum min ibadiyas syakur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur saja itu sulit, ya, berat. Mungkin dalam alam pikir kita ataupun dalam benak kita yang berat itu adalah bersabar. Ketika mendapatkan kesempitan, ketika mendapatkan kesusahan, sulit untuk bersabar. Kan gitu ya? Ditimpa musibah yang bertubi-tubi, berat untuk bersabar. Tetapi ternyata jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur itu pun berat. Dan mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ternyata mayoritas penghuni neraka pun adalah karena mereka kufur ataupun tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mayoritas yang ada di neraka kata Rasulullah SAW? Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Di antara sebab utamanya adalah karena mereka tidak mensyukuri nikmat ataupun kufur kepada nikmat yang Allah berikan, ya, tidak bersyukur kepada suami dan kufur nikmat. Jadi mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu adalah lebih nikmat daripada kenikmatan itu sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah,
2: syirik ketaatan. Ketaatan kepada seseorang melebihi batas kadar kemanusiaannya, ini juga tidak diperbolehkan. Taat kepada seseorang dalam hal apapun, ini melebihi kadar kemanusiaan dia. Karena bagi kita kaum muslimin, ketaatan kita kepada siapapun itu harus diiringi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Yahud wan Nasara ya tentang kekufuran mereka, itu disebabkan karena mereka menjadikan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka, sesuatu yang ditaati secara mutlak. Apakah pemimpin mereka, tokoh mereka, tokoh agama mereka itu taat kepada Allah atau tidak, mereka mengikutinya. Bahkan masalah penghalalan dan pengharaman, mereka taklid terhadap tokoh-tokoh agama mereka, dan akhirnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan rahib-rahib itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha

mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikutinya? Iya. Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian mengikutinya? Iya. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Pengikutan mutlak tanpa diiringi dengan pengikutan dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, ini jelas berupa kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman yang tadi kita sebutkan di atas. Kemudian yang keempat tentang dosa kesyirikan yang besar adalah syirik dalam mahabbah, ya, dalam kecintaan. Ya, ini juga merupakan kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka menyerupai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dalam kategori semuanya syirik akbar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak luput juga banyak di antara kita, ya, yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala masih melakukan dosa-dosa kesyirikan. Dan ini juga amat banyak di kalangan kaum muslimin yang tadi, maka di awal saya katakan hendaknya ketika kita telah membentengi diri kita dari perbuatan itu, maka yang paling hirs seharusnya adalah bagaimana juga mendakwahkan mereka, kaum muslimin, dari masalah-masalah yang seperti ini. Ucapan banyak sekali kita dengar di kalangan manusia, ucapan atau yang kita sebut dengan sumpah. Sumpah mereka selain dengan nama dan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sering diucapkan. Demi si fulan, demi itu dan demi ini, padahal tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatta dikatakan hatta sumpahnya palsu. Sumpahnya dusta. Ya, berdusta di dalam bersumpah, maka itu pun, ya, para ulama mengatakan harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dapat saksikan sekarang, orang banyak disumpah tetapi melakukan perbuatan yang dilarang, yang sudah dilanggar dari sumpahnya. Itu banyak sekali. Ya, itu masih lebih ringan daripada bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori dalam syirik asghar. Bersumpah selain dengan nama Allah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang mereka katakan termasuk dalam kategori syirik asghar. Seperti mereka meyakini dan mengatakan, kalau bukan karena benda ini, tentu penyakit saya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena apa yang saya pakai saat ini, Allah tidak akan memberikan saya rezeki. Dia yakin rezekinya, kesehatannya datang dari Allah. Tapi dia menjadikan sesuatu yang bukan perantara menjadi perantara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena masalah perantara juga ini menjadi masalah yang sangat penting di dalam ucapan dan perbuatan kita, karena ini mengandung konsekuensi yang sangat penting dalam agama kita. Ya, menjadikan perantara sesuatu yang tidak ditunjuk atau ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga dilarang. Ya, tadi seperti perkataan demikian, kalau bukan karena cincin ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan saya sakit yang sangat berat atau tidak mengangkat penyakit saya ini.

0: Ini menjadikan perantara cincin, ya. Atau masih banyak lagi benda-benda lain yang dia ya akui sebagai perantara antara apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun nas yang menunjukkan bahwa cincin yang dia gunakan, gelang yang dia gunakan, atau benda-benda lain yang dia gunakan ditunjuk oleh nas itu sebagai perantara. Ya, karena kita tahu bahwa perantara dalam syariat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya boleh kita melakukan perantara itu dengan asma dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan amal saleh yang kita kerjakan, atau dengan orang lain yang masih hidup tadi, ya, yang kita jadikan sebagai perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada sama sekali dalilnya, maka ini termasuk dalam kategori kesyirikan. Tapi kalau dia meyakini bahwa benda-benda itulah yang memberinya kesembuhan, benda-benda itulah yang memberi dia manfaat, benda-benda itulah yang memberi dia jabatan, harta, kedudukan dan lain sebagainya, maka ini termasuk dalam kategori dosa besar, ya, atau disebut dengan kesyirikan besar, syirik akbar, kalau bersumber dari benda-benda tersebut. Tapi kalau dia hanya berkeyakinan benda itu sebagai perantara, maka ini termasuk dalam kategori syirik asghar. Jadi hati-hati sekali dalam Islam ini menetapkan sesuatu dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara bagaimana kita melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berdoa, berdoalah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjadikan perantara, jadikanlah perantara yang ditetapkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serampangan dan tidak seenak kita di dalam menetapkan sesuatu dalam syariat ini. Bagaimana lagi kalau kita katakan ada orang-orang yang menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah beribu-ribu tahun, ratusan tahun telah meninggal dunia, dapat menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau secara langsung saja tadi syaratnya harus hidup, harus mampu dan harus hadir di dalam di hadapan. Bagaimana dia bisa menetapkan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu bahwa dirinya sendiri belum tentu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bagi siapapun kecuali yang telah dijamin nas oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan dan perbuatan-perbuatan ini masih banyak kita kerjakan, kita lakukan di tengah kehidupan kita, yang menggantungkan benda-benda yang dengannya dia yakini Allah memberi manfaat atau Allah menolak mudarat darinya. Wafak-wafak, jimat-jimat, baik yang digantungkan di rumah, di tempat usaha, ataupun di diri-diri atau badan-badan manusia yang ditempelkan, baik di kalung atau menjadi sabuk bagi dirinya, maka itu semua adalah termasuk hal-hal yang dapat menjatuhkan ia ke dalam kesyirikan. Kalau dia jadikan benda-benda itu perantara, maka dia termasuk dalam kategori syirik asghar. Tapi kalau dia menetapkan bahwa benda-benda itu yang mendatangkan manfaat dan mudarat buat dirinya, maka termasuk dalam kategori syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, ya. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Wa usila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Dan beliau ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Al-fam, mulut, lidah kita. Ini salah satu yang banyak menyebabkan kita seseorang masuk neraka, entah karena omongan, entah karena makanan, ya. Yang kedua, wal farj, kemaluan. Dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan, ya. Antara mulut dan kemaluan, ya. Ini dua-duanya sumber, ya. Dua hal yang seringkali menyebabkan manusia susah mengendalikan. Kalau sudah masalah makanan susah dikendalikan, kemaluan otomatis, ya, susah juga. Ya, makanya seseorang ketika ingin mengendalikan nafsunya, ya, salah satunya dengan mengendalikan mulutnya, ya, baik dari omongan dan makanan. Kemudian itu akhlak kepada sesama muslim. Bahkan di dalam Islam juga mengajarkan bagaimana akhlak mulia kepada orang-orang di luar agama Islam, ya, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana bermuamalah, berakhlak baik kepada orang-orang di luar Islam, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Ayat ini turun kepada kaum Yahudi yang pada saat itu memang bermakar, bersekongkol untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketahuan, ya, ketahuan, dan mereka tidak bisa melakukan makarnya itu. Biasanya kalau kita mendapati seorang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ya, dan ternyata ketangkep oleh kita, bertekuk lutut di hadapan kita, ya, seringkali orang melampiaskan amarahnya, berbuat tidak adil. Padahal nggak jadi mencuri, nggak jadi mendolimi, digebukin, ya, dipukulin sampai babak belur, ya, sampai mungkin ada yang pingsan atau bahkan ada yang meninggal sampai ada yang dibakar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada orang-orang Yahudi, ya, menjadikan kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Ini kepada orang yang beda keyakinan, beda agama, ya. Bagaimana dengan orang yang masih sesama muslim? Masih saudara kita. Hanya mungkin berbeda pengajian, hanya mungkin berbeda radionya katanya, hanya mungkin berbeda ormasnya, hanya mungkin berbeda pesantrennya. Jangan sampai ketika kita bergaul dengan mereka jauh lebih parah daripada seorang bergaul kepada orang-orang yang di luar Islam, ya, orang-orang kafir. Ya, kadang begitu, saking bencinya kepada sesuatu, ya, kepada satu orang, ya, satu kaum, satu jamaah tertentu misalnya, sehingga pandangannya itu tertutup dengan keburukan yang sedikit itu. Jadi enggak ada ta'dilnya, ya. Kalau ilmu hadis itu kan ada jarh wa ta'dil. Ada kritik, ada saran yang membangun. Ini kritik saja. Enggak ada saran yang membangun, ya. Dan seolah-olah itu seperti orang kafir, ya. La salam wala kalam. Ya. Enggak ada salam, enggak ada apa? Kalam sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, tidak melukai kalian, tidak mengusir kalian, an tabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Kalau misalnya ada antrian, ya, ini apa namanya yang antri misalnya ada orang yang berbeda agama misalnya, dia apa namanya yang antri duluan ya. Kemudian ada orang muslim ya tiba-tiba nyerobot, ya enggak boleh. Itu apa namanya? Tidak berbuat adil dalam muamalah kepada mereka. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Mutiara Syair.

Di setiap pagi kaulah raja di raja. Di setiap senja kau pula raja di raja. Raja perkasa tiada tara, maha kuasa tak terhingga, maha sempurna tiada celah. Mendebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya di kaulah sang maha pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna, hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana, sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi dikau, dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku duli baginda, tubuhku bergetar takut padamu. Mataku berderai mengingat dirimu, hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu, sembah sujudku, hidup dan matiku hanya untukmu, hanya untukmu segala sesuatu.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Tidak semua gharar itu dilarang. Kalau misalnya semua gharar dilarang, hampir setiap jual beli itu ada unsur gharornya. Makanya ya, ada beberapa gharar yang dibolehkan. Li anna dzalika yuadi ila ighlaqi babil buyu. Ya, kalau semua jenis gharar yang kecil ataupun yang besar dilarang, maka pintu-pintu jual beli atau bisnis itu akan tertutup. Akan tertutup. Berbeda dengan riba. Kalau riba sedikit atau banyak dilarang. Riba gitu ya. Mau yang 0, sekian persen itu dilarang. Baik riba jahiliyah atau riba kontemporer. Riba jahiliyah itu begini ya. Dulu kalau ada orang hutang, itu pada awalnya, pada awal akadnya enggak dipersyaratkan ada tambahan. Baru ketika dia gagal bayar, datang ke orang yang menghutangi, ya fulan, angzirni. Kasih tempo dong ya, kasih tempo, kasih perpanjangan waktu. Baik, saya akan kasih tempo tapi akan saya tambah. Di zaman dulu begitu. Ya, awalnya sih baik ya. Tapi zaman sekarang enggak. Kalau teman-teman misalnya lihat praktek di bank konvensional, begitu teken kontrak ya, pembiayaan atau apa, langsung ada kan apa nilai bunganya berapa persen ya, sejak awal akad ya, sejak awal akad sudah ada. Sama dua-duanya dilarang, kecil maupun besar dilarang. Kalau gharar masih dibolehkan ya. Yang dibolehkan yang pertama, ayakun al-gharar fi ghairi ma'qud al-mu'awadat al-maliyah. Gharar dibolehkan dalam akad yang sifatnya sosial. Dalam sifat dalam akad tabarru'at. Akad dalam muamalah ada sifatnya mu'awadat, yang profit, jual beli, sewa menyewa, yang memang itu ditujukan untuk mencari keuntungan. Ada sifatnya tabarru'at sosial, seperti hadiah, seperti hibah ya. Ini dibolehkan untuk apa namanya? Ada unsur gharar ketidakjelasan dibolehkan. Karena apa? Tidak ada unsur mendzalimi orang lain, tidak ada unsur mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ya, tadi ya misalnya memberikan apa namanya? Mu'awadhat, memberikan ini ya, hadiah. Ya, hibah. Barang siapa yang demikian atau misalnya anak yang rajin nanti akan saya kasih begini sama gurunya. Enggak apa-apa itu. Belum dijelaskan itu. Yang kedua, ya, ayakun al-ghar tabian, pada akad-akad yang mengikuti, bukan akad utamanya. ya, pada akad-akad yang mengikuti bukan akad utama, bukan asalah, tapi tabaiyah. Contohnya begini, kita mau beli, mau kurban atau mau apa saja, ya, beli sapi. Kebetulan sapinya adalah betina yang sedang hamil atau menyusui, yang sedang menyusui. Ya, pasti dong apa namanya sapi itu, terkadang apalagi sapi perah itu ada susunya itu. Kita niatnya yang utama adalah akad jual beli sapinya itu, bukan susunya. Jadi yang jual beli susu dalam putingnya sapi yang apa namanya menyusu itu dibolehkan karena sifatnya mengikuti. Atau mungkin dalam masalah kontemporer ya, teman-teman sekalian kalau mau pergi safar naik pesawat itu dalam harga tiket itu ada harga asuransinya atau tidak? Ada atau tidak? Setiap kita beli tiket ada ya, niat kita beli asuransi atau beli tiket, niat kita ketika naik pesawat ya pasti beli tiketnya. Bisa atau tidak dipisahkan itu? Bisa nggak saya beli harga tiket murninya saja? Nggak bisa pak, ini udah plus, udah include apa namanya asuransi. Nah kalau tidak dipisah ya, itu ada insurgoronnya juga ya, maka masih dibolehkan kalau tidak bisa dipisah ya. Tapi kalau sengaja saya ikutin asuransi konvensional ya, biar apa namanya ini dan itu, ya jelas ini nggak boleh ya. Jadi ya, dalam akad yang sifatnya adalah tabaiyah, yang mengikuti saja. Kemudian al-amru salis, yang ketiga jenis gharar yang di an yakuna al-gharar yasiran, gharanya sedikit akhirnya enggak bisa di ini ya, enggak bisa diprediksi dan sedikit. Misalnya kalau kita jual beli rumah, apakah kita ngecek kualitas pondasi rumah itu atau tidak? Dari batu kalikah atau dari batu apa namanya biasa, atau jangan-jangan pondasinya hanya berapa senti atau enggak ada pondasinya? Di atas tanah langsung. Kita ngecek enggak sampai ini kualitas pondasinya berapa meter ke bawah dan kualitas batu pondasinya apa? Ini mau cakar ayam atau cakar bebek misalnya? Kan enggak ya. Itu ada gharar sebenarnya di situ. Kita beli mobil atau motor, ngecek sampai dalaman mesinnya atau tidak? Ya enggak. Ya ada gharar sebenarnya, ada tidak jelasan itu dalam objek transaksinya. Tapi karena itu rata-rata sifatnya yasir, yang sedikit, maka para ulama berijma, bahkan ijma bersepakat boleh idza kana al-gharar yasir atau hakir, sedikit pasti dibolehkan. Yang keempat, itu gharar itu dibolehkan ketika hajat kebutuhan manusia banyak membutuhkan dan enggak mungkin dan akan membuat apa namanya kesusahan. Contohnya ya, jual beli sesuatu yang berada di dalam tanah, sayur mayur, lobak, lalu apa namanya wortel, apalagi sayang itu biasanya, kacang ya, itu apa namanya, apakah kita apa namanya ketika jual beli wortel itu satu seper satu harus di ini ya, harus dicabutin? Kalau apa namanya mazhab Syafi'i dan Hanafi ya mempersyaratkan harus dicopot dulu, harus dicabut dulu. Tapi kalau mayoritas lemah enggak, karena itu akan mempersulit, ya akan mempersulit. Ya, dan orang yang berpengalaman itu tahu. Misalnya ini sekian petak itu dengan lihat sampel di ujung sana sama tengah itu udah bisa diperkirakan sekian nasinya. Ya, ahlul khibrah yang jelas. Kalau kita yang enggak tahu gitu ya, enggak pernah main di situ enggak tahu. Ya, enggak tahu itu ada. Jadi dibolehkan ya oleh ahli khibrah yang sudah berpengalaman, petani itu sudah tahu. Misalnya satu petak itu sudah, dia sudah bertahun-tahun menanam di situ, kalau segini itu hasilnya sekian kuintal ya, sekian ausuk atau wasak, itu tidak mengapa. Nah ini apa namanya masih dalam apa itu hal-hal yang hajat ya, orang banyak seperti itu ya, banyak melakukan apalagi petani. Kemudian hikmahnya ini yang terakhir. Hikmah apa sih? Kenapa kok dilarang gharar di dalam jual beli itu? Pertama adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Min maqasidisy syariah, maqasid syariah itu salah satunya selain hifdzuddin, menjaga agama, nasl ya, nasab, kemudian apa keturunan, akal, ada juga hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta itu salah satu tujuan diturunkannya syariah Islamiyah. Seperti larangan riba itu untuk menjaga harta juga. Bahkan apa namanya jual beli gharar ini juga untuk menjaga harta kita agar tidak mendzalimi orang lain. Yang kedua, hikmahnya untuk menghindari kerugian dan permusuhan atau sengketa. Sengketa dalam masalah jual beli sering kali terjadi. Nah, dhabitnya, kaidah khususnya oleh para ulama itu sesuatu yang gharar itu kalau banyak terjadi permusuhan atau ketidaksetujuan dalam akad jual beli itu pertanda bahwa di situ ada unsur gharornya. Misalnya jual beli apa yang enggak ridho, ada banyak permusuhan, banyak komplainnya, ada banyak komplainnya gitu. Rata-rata kalau jual beli antara di minkum itu apa namanya yang saling ridho itu enggak banyak komplain. Ya ini apa? Banyak komplainnya, komplain ini dan itu. Itu apa? Menghindarkan kerugian dan permusuhan ya. Kemudian menegakkan keadilan dan menjaga sistem perekonomian agar tidak terjadi kerusakan dalam arti yang luas ya, yang sifatnya apa namanya makro. Jual beli gharar itu dilarang apa namanya agar sistem ekonomi itu sehat, roda berputarnya sehat. Kalau merebak di masyarakat ya, sistem gharar seperti ini tidak sehat. Sistem perekonomian masyarakat tidak sehat. Kalau tidak sehat, banyak terjadi kasus-kasus sosial, konflik-konflik horizontal antara masyarakat. Nah, ini sudah dicegah berawal dari apa namanya? Bahkan dulu krisis ekonomi yang berawal di Amerika itu salah satunya banyak spekulasi atau gharar ketika bermain saham, ya, yang mengakibatkan jaminan-jaminan, ya, yang menjadi underlyingnya itu aset-asetnya itu apa? Kemudian dijudikan dan lain sebagainya. Nah ini untuk menegakkan keadilan. Menegakkan apanya keadilan antara masyarakat, antara penjual dan pembeli. Sama-sama ridho. Ya. Ilan takuna tijaratan antaradi minkum. Saling ridho. Gak boleh dipaksakan. Harus membeli, nyentuh, beli. Ya. Kecuali kalau misalnya memecahkan ya. Mecahin ya. Ganti rugi, domanah itu memang ya harus gitu ya. Merusakin barang orang lain memang di loman, di garansi. Tapi kalau hanya sekedar nyentuh, apa ruginya kita sebagai penjual? Bahkan harusnya diperbolehkan dan misalnya melihat-lihat ya, memeriksa barang yang mau diperjualbelikan. Nah ini ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang jual beli gharar dalam bab muamalah, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang betapa Islam itu adalah aturan yang sangat adil. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu enggak hanya menekankan masalah akidah, enggak, tapi juga masalah perekonomian, dalam masalah kemasyarakat itu benar-benar dibangun secara utuh, integral, holistik, ya, benar-benar dibangun itu. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk mendalami kisah-kisah bersejarah dalam Islam yang penuh hikmah dengan pelajaran berharga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa risalah Islam dan mengajarkan kita bagaimana berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan ketawakalan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah-kisah menakjubkan yang terjadi di Perang Badar. Perang Badar bukan hanya sebuah peristiwa perang besar dalam sejarah Islam, tetapi juga dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kebesaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Mari kita simak bersama-sama, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berangkat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy sebagai balasan atas perampasan harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Namun kafilah Quraisy berhasil meloloskan diri, dan sebaliknya pasukan Quraisy yang besar datang untuk menyerang kaum muslimin. Dengan jumlah sekitar 313 orang saja, kaum muslimin menghadapi 1000 pasukan Quraisy yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin, dan banyak keajaiban terjadi di medan Badar. Inilah beberapa kisah menakjubkan yang patut kita renungkan. Keajaiban pertama, bantuan malaikat dari langit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW menghabiskan malam dengan berdoa dan memohon kepada Allah agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Doa beliau yang penuh harap ini dikabulkan oleh Allah. Allah pun mengirimkan bantuan dalam bentuk pasukan malaikat untuk mendampingi dan membantu kaum muslimin dalam pertempuran. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankan bagi kalian. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para sahabat radhiyallahu anhum merasakan kehadiran malaikat dalam pertempuran ini. Beberapa sahabat bahkan melihat dengan jelas bahwa ada sosok-sosok yang mengenakan pakaian putih dan berada di antara barisan kaum muslimin. Para malaikat ini berperan untuk memberikan ketenangan, keberanian dan kekuatan kepada kaum muslimin, serta membantu mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang lebih besar jumlahnya. Keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai mereka yang berjuang di jalannya. Keajaiban kedua, Abu Jahal gugur di tangan dua pemuda muslim. Pendengar yang budiman, salah satu kisah yang sangat mengagumkan di Perang Badar adalah gugurnya Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terkenal sangat memusuhi Islam. Abu Jahal adalah salah satu musuh besar Rasulullah SAW yang sangat keras dalam menindas umat Islam. Rasulullah pun mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Abu Jahal. Di medan perang, dua orang pemuda dari kalangan Ansar, yaitu Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr, mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami yang mana Abu Jahal itu." Rasulullah SAW menunjukkan posisi Abu Jahal di medan pertempuran. Dengan penuh semangat dan keberanian, kedua pemuda ini mendekati Abu Jahal dan menyerangnya hingga terjatuh. Setelah Abu Jahal terjatuh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekati Abu Jahal dan mengakhiri nyawanya. Kematian Abu Jahal merupakan salah satu kemenangan besar bagi kaum muslimin dan menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dua pemuda muslim ini masih muda dan berhadapan dengan musuh yang besar, Allah memberikan mereka kekuatan untuk mengalahkan Abu Jahal. Keajaiban ketiga, penglihatan Rasulullah SAW dalam melihat jumlah pasukan Quraisy. Pendengar dirahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW sempat mendapatkan penglihatan tentang jumlah pasukan Quraisy. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-43, Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kalian menjadi gentar dan tentu kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati. Penglihatan ini memberikan ketenangan dan keberanian kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah memperlihatkan seolah-olah jumlah pasukan Quraisy lebih sedikit daripada yang sebenarnya, agar kaum muslimin tidak merasa gentar dan tetap yakin dalam menghadapi musuh. Allah menunjukkan bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah dan kekuatan fisik, tetapi pada pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban keempat, hujan yang turun untuk kaum muslimin. Pendengar, sebelum pertempuran dimulai, kaum muslimin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air di medan Badar. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang berada di dataran tinggi memiliki akses yang lebih baik. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan turun di malam sebelum pertempuran. Hujan ini memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, menguatkan tanah tempat mereka berada, serta memberikan mereka air yang mereka butuhkan. Hujan ini menjadikan tanah di sekitar kaum Quraisy menjadi becek dan licin, yang membuat pergerakan mereka di medan pertempuran menjadi lebih sulit. Allah menurunkan hujan ini sebagai bentuk bantuan bagi kaum muslimin agar mereka bisa menghadapi pasukan Quraisy dengan lebih siap dan tenang. Keajaiban ini kembali menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menolong hamba-Nya, segala sesuatu yang nampak mustahil pun bisa terjadi. Keajaiban kelima, keberanian para sahabat yang luar biasa. Pendengar terhormat Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar, kita juga melihat keberanian yang luar biasa dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, mereka memiliki semangat juang yang luar biasa. Salah satu contoh keberanian itu adalah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib yang terkenal dengan julukan Singa Allah. Hamzah berjuang di barisan depan dan menunjukkan keberanian yang besar dalam menghadapi musuh. Selain itu, ada juga kisah keberanian Ali bin Abi Thalib yang meskipun masih sangat muda, mampu mengalahkan musuh-musuh Quraisy dengan ketangkasan dan keberanian. Para sahabat yang lainnya juga tidak gentar, karena mereka yakin bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah, dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keberanian ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa dengan iman yang kuat dan keyakinan penuh kepada Allah, kita bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan dengan teguh. Allah menguatkan hati mereka dan memberikan mereka ketenangan sehingga mereka mampu menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa kisah menakjubkan yang terjadi di Perang Badar. Kisah-kisah menakjubkan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada, meskipun kondisi kita tampak sulit. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui bantuan malaikat, hujan yang menyegarkan kaum muslimin, dan kekuatan iman yang luar biasa. Semoga kisah-kisah ini menambah keimanan kita dan menginspirasi kita untuk selalu bertawakal kepada-Nya dalam setiap situasi. Semoga Allah memberikan kita keteguhan iman seperti iman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian pendengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Keberuntungan bagi orang yang beramal saleh.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Selamat 6.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas satu tema penting dalam sejarah Islam, yaitu sebab internal runtuhnya Daulah Bani Saljuk. Dinasti Saljuk pernah mencapai puncak kejayaannya dan menjadi benteng kuat bagi umat Islam. Namun seperti banyak dinasti besar lainnya, dinasti Saljuk pun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita bahas bersama dengan penuh perhatian. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan berhasil membangun kekuasaan yang mencakup Persia, Irak, Syam, dan Anatolia. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk dikenal sebagai pembela Islam

Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, anak-anak beliau terlibat dalam perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat menyebabkan kekuasaan dinasti Seljuk terpecah menjadi beberapa bagian. Setiap anggota keluarga Seljuk mengambil wilayahnya masing-masing, seperti Kesultanan Seljuk Rum di Anatolia dan Seljuk Irak di wilayah Persia. Perebutan kekuasaan ini membuat mereka saling berperang satu sama lain dan melupakan musuh-musuh eksternal yang mengancam. Faktor kedua, lemahnya pemerintahan pusat. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan pemerintahan pusat juga menjadi faktor penting dalam keruntuhan dinasti Seljuk. Sultan-sultan yang datang setelah Malik Shah tidak memiliki kemampuan dan karisma yang sama dalam mengendalikan wilayah yang luas. Para gubernur daerah mulai berani melepaskan diri dari pemerintahan pusat dan membangun kekuasaan otonom. Kekuatan pusat yang lemah menyebabkan hilangnya kendali terhadap daerah-daerah strategis, sehingga dinasti Seljuk kehilangan pengaruh politiknya. Faktor ketiga, korupsi dan ketidakadilan di sebagian kalangan penguasa. Pendengar yang budiman, salah satu penyakit yang sering melanda pemerintahan yang besar adalah korupsi dan ketidakadilan. Di masa kemunduran dinasti Seljuk, banyak penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat dan gubernur mengumpulkan pungutan yang tinggi dari rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Ketidakadilan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Rakyat yang kecewa tak lagi mendukung kekuasaan dinasti Seljuk. Faktor yang keempat, konflik dengan kelompok-kelompok oposisi. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk juga menghadapi tantangan internal berupa gerakan-gerakan perlawanan. Salah satunya adalah gerakan Syiah Batiniyah. Kelompok ini melakukan pemberontakan secara tersembunyi dan sering melakukan aksi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dinasti Seljuk. Pembunuhan tokoh besar seperti Nizamul Mulk, wazir yang sangat berjasa bagi dinasti Seljuk, melemahkan stabilitas pemerintahan. Gerakan Batiniyah juga berhasil memperkeruh suasana politik dan memicu kekacauan di berbagai wilayah. Faktor kelima, melemahnya semangat jihad. Pendengar yang mulia, pada masa kejayaan dinasti Seljuk, semangat jihad sangat tinggi di kalangan umat Islam. Namun ketika dinasti ini melemah, semangat jihad pun perlahan pudar. Perpecahan internal, perebutan kekuasaan dan ketidakadilan membuat umat Islam lebih sibuk dengan konflik di antara mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, ancaman dari luar seperti serangan tentara salib tak dapat dihadapi dengan kekuatan penuh. Faktor keenam, beban ekonomi yang berat. Selain masalah politik, dinasti Seljuk juga mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perang saudara dan pemberontakan menyebabkan kas negara terkuras. Pungutan yang tinggi semakin memberatkan rakyat, sementara perdagangan dan pertanian menurun akibat ketidakstabilan wilayah. Kelemahan ekonomi ini membuat dinasti Seljuk kesulitan membiayai pertahanan dan pembangunan. Ketika tentara salib menyerang, dinasti Seljuk tidak memiliki cukup sumber daya untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebab-sebab internal keruntuhan dinasti Seljuk. 1. Persatuan adalah kunci kekuatan. Perpecahan adalah sumber kelemahan yang terbesar. Ketika umat Islam bersatu, kekuatan mereka pun tak akan mudah dikalahkan. 2. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Pemimpin yang adil dan amanah akan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan kejayaan bagi umat. Ketidakadilan hanya akan menimbulkan keresahan dan kehancuran. 3. Menjaga semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati umat Islam. Ketika umat kehilangan semangat ini, mereka akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. 4. Pengelolaan ekonomi yang baik. Stabilitas ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kekuatan suatu negara. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akan melemahkan pertahanan dan kesejahteraan rakyat. Pendengar dirahmati Allah, keruntuhan dinasti Seljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa kejayaan suatu bangsa, suatu umat tergantung pada persatuan, keadilan pemimpin dan semangat jihad yang tak akan pernah padam. Sejarah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kebersamaan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan berusaha menjaga kejayaan umat Islam di masa kini dan masa datang. Semoga Allah senantiasa membimbing kita

0: dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Amr bin Qais rahimahullah, salah satu ulama dan wali Allah yang hidup di kota Kufah, Irak, pada masa generasi awal Islam. Amr bin Qais dikenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang perawi hadis yang terpercaya, dan juga seorang pengajar Al-Quran dan ilmu faraid. Kehidupan sederhana dan penuh ketakwaan menjadikan Amr bin Qais sebagai teladan bagi umat Islam. Kisah hidupnya dipenuhi dengan hikmah dan pelajaran tentang pentingnya memprioritaskan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Amr bin Qais dikenal dengan beberapa julukan seperti Al-Kufi karena berasal dari Kufah, dan Al-Mulai merujuk pada kebiasaannya bekerja di pasar. Ia memiliki kepribadian yang rendah hati dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, terutama para pedagang. Amr bin Qais bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang hamba Allah yang selalu berupaya mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, zikir, dan renungan tentang kehidupan. Amr bin Qais meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama besar seperti Ikrimah, seorang tabi'in yang merupakan murid Abdullah bin Abbas, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli fikih dan hadis di kota Kufah, atau seorang ulama terkenal yang dikenal dengan keluasan ilmunya, Mus'ab bin Sa'ad, putra sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang tafsir dan hadis. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah juga menjadi guru bagi tokoh-tokoh besar seperti Sufyan Ats-Tsauri yang mengakui pengaruh besar Amr bin Qais dalam hidupnya. Dan Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Amr bin Qais adalah orang yang mendidikku. Ia mengajarkanku Al-Quran dan ilmu faraid. Aku sering mencarinya di pasar, dan jika tidak menemukannya di sana, aku akan mencarinya di rumahnya. Jika tidak di rumah, aku menemukannya di masjid sedang menangis, atau di makam sambil meratap atas dirinya sendiri." Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Hari-harinya dihabiskan untuk ibadah, membaca Al-Quran, mengajar, dan merenungkan nasib dirinya di akhirat. Ia memiliki kebiasaan yang sangat istimewa, yaitu sering kali menangis ketika melihat orang-orang di pasar. Ia berkata, "Betapa lalainya mereka terhadap apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka." Selain itu, Amr bin Qais juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ketika mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, ia duduk di hadapan mereka dengan penuh penghormatan. Sikap ini mencerminkan betapa besar perhatian dan rasa hormatnya terhadap ilmu yang diajarkan. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais mendapat pengakuan yang luas sebagai seorang yang thiqah atau yang terpercaya dan jujur dalam menyampaikan hadis. Imam Abu Zur'ah menilai Amr bin Qais sebagai orang yang dapat dipercaya dan amanah. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri memujinya dengan berkata bahwa Amr bin Qais adalah teladan dalam ibadah dan ilmu. Amr bin Qais adalah seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Salah satu kebiasaannya adalah membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, baik di rumah maupun di masjid. Ia juga sering mengunjungi makam untuk mengingatkan dirinya akan kematian dan kehidupan akhirat. Sikapnya yang demikian mencerminkan kesungguhannya dalam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah wafatnya Amr bin Qais rahimahullah dipenuhi dengan keajaiban dan keberkahan. Ketika ia wafat, penduduk kota Kufah menutup pintu rumah mereka dan berbondong-bondong mengiringi jenazahnya. Ia berwasiat agar Abu Hayyan At-Taimi, yakni seorang ulama besar, yang memimpin sholat jenazahnya. Saat prosesi pemakaman berlangsung, terjadi fenomena yang luar biasa. Orang-orang mendengar suara yang berkata, "Telah datang seorang yang baik, yaitu Amr bin Qais." Selain itu, langit dipenuhi burung-burung putih yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hal ini menunjukkan keistimewaan dan penghormatan Allah Ta'ala terhadapnya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup Amr bin Qais, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama tentang prioritas akhirat. Amr bin Qais mengajarkan pentingnya mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Kesibukannya dalam ibadah dan renungan tentang akhirat menunjukkan betapa ia memahami tujuan hidup di dunia ini. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesederhanaan hidup. Meskipun hidup di tengah masyarakat yang sibuk dengan urusan duniawi, Amr bin Qais tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati terletak pada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keilmuan yang mendalam. Sebagai seorang ulama, Amr bin Qais bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak mulia dan semangat beribadah kepada murid-muridnya. Terakhir, tentang pentingnya murojaah. Kehidupan Amr bin Qais yang penuh dengan membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu faraid menunjukkan betapa pentingnya terus memperbarui dan menjaga ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Amr bin Qais adalah sosok yang tidak hanya menginspirasi generasi tabi'in, tetapi juga generasi setelahnya hingga kini. Ketekunan, ketakwaan, dan keilmuannya menjadi teladan yang relevan sepanjang masa. Biografi tentangnya ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang berfokus pada keridhaan Allah Ta'ala dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 104 sampai 109. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Abu Ja'far As-Sa'ir berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membaca ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair sampai seterusnya. Lalu beliau bersabda, kebajikan itu adalah mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Dan maksud ayat ini pendengar, hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu umat sesuai dengan kapasitasnya. sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, yakni kekuatannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, dan setelah ketiganya, yakni tangan, lisan, dan hati itu, maka tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah bin Yaman bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa memohon kepadanya, dan Allah tidak mengabulkannya untuk kalian. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam masalah ini, banyak juga hadis lain dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang masalah ini. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat ini, yaitu umat Islam, menjadi seperti umat-umat yang terdahulu dalam perpecahan dan perselisihan mereka, serta keengganan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal hujjah sudah jelas bagi mereka. Lalu pendengar firman Allah berikutnya, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُهُ وَتَسْوَدُّ وُجُهُ. Pada hari yang pada waktu itu ada wajah-wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, yakni maksudnya, pada hari kiamat kelak, ketika wajah ahlu sunnah wal jamaah putih berseri, sedangkan wajah ahlul bid'ah wal furqah, yakni ahli bid'ah dan perpecahan, hitam muram. Kemudian, فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat, mereka itu adalah orang-orang munafik. Kemudian firman Allah, فَذُوكُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Nah, gambaran ini mencakup seluruh orang-orang kafir. Kemudian, وَأَمَا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةٍ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yakni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi rahmat Allah di sini yaitu surga, yang mereka akan tetap tinggal di sana selamanya dan tidak ingin beranjak darinya sejenak pun. Lalu Allah berfirman, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu. Maksudnya inilah ayat-ayat, hujah-hujah dan penjelasan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, bilhaq, yakni dengan benar. Kami menyingkapkan hakikat persoalannya di dunia dan juga di akhirat. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim terhadap mereka. Bahkan Allah bertindak bijaksana dan adil yang tidak menyimpang. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga dengan demikian itu, Allah tidak perlu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah berfirman, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kepunyaan Allah lah segala itu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu adalah kepunyaannya dan semuanya menjadi hambanya. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Artinya, dialah Allah pengambil keputusan yang mengendalikan apa yang ada di dunia dan di akhirat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan-penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib adanya sekelompok dari umat Islam yang bertugas mengajak umat lain agar masuk ke dalam agama Islam. Kelompok ini menyampaikan agama Islam kepada mereka, bahkan memerangi mereka jika mereka mengangkat senjata. Dan wajib juga adanya yayasan atau lembaga yang bergerak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di wilayah-wilayah perkotaan maupun pedesaan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian faedah lainnya, dilarang berpecah belah antara umat Islam yang berbeda pendapat dalam masalah furu' agama. Kemudian faedah lainnya, para pelaku dan pembuat hal-hal baru dalam agama, juga para pengikut aliran sesat, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka-muka mereka yang berwarna hitam muram. Lalu faedah lainnya, ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang hidup dengan akidah dan ibadah sesuai dengan yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka mereka yang putih berseri. Kemudian faedah lainnya, penegasan akan kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah, sekaligus pengakuan atas kenabiannya, serta kemuliaan bagi orang yang beriman dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Dan terakhir, di antara faedah yang ada, bahwa akhir perjalanan segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat, adalah kepada Allah. Karena itu, hendaknya bagi orang-orang yang berakal, agar mengikat janji kepada Allah, dengan ia beriman, dan senantiasa mengesakan Allah dengan beribadah kepadanya saja, yaitu merealisasikan kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari penjelasan tersebut. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
3: Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
5: Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan salat ya di dalam. Dalam keadaan apa? Beliau berdiri sambil memandang tempat sujud. Ya, sampai beliau selesai salat, ya posisi ketika berdiri ketika salat, pandangan kita ke mana? Ke tempat sujud. Ya. Bukan ke depan, apalagi ke atas ya, tidak mungkin. Ke depan misalkan, atau ke samping, tapi kemana? Ke tempat sujud kita. Ya, ini menandakan bahwa ketika sholat, dimakruhkan apa? Memejamkan mata juga. Karena pengen khusyuk misalkan memejamkan mata. Nah, yang sunnah adalah apa? Dia melihat apa? Dia melihat ke tempat sujud. Hatta ketika ruku. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian orang, ketika ruku tetap pandangan kita kepada ke tempat sujud, bukan ke kaki, apalagi ke dengkul misalkan ini ke lutut. Nah, kecuali ketika di tasyahud, di tahiyat. Ya, ketika di waktu tahiyat, maka pandangan kita bukan ke tempat sujud lagi. Tapi ke mana? Kita akan sebutkan hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana idza qa'ada fi tasyahud wada'a kafahu al-yusra 'ala faqdihi al-yusra wa asyara bis-sababa hatta la yujawizu basaruhu isharatah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau duduk tahiyat, Beliau menaruh tangan kiri di atas paha kiri dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk kanan, ya. Dan pandangannya tidak keluar dari isyaratnya. Artinya ketika tahiyat, maka pandangan kita kemana? Ke jari telunjuk kanan, ya. Ini yang kadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Kadang lalai melihatnya. Padahal ketika tahiyat kita memandang apa? Jari telunjuk ini. Isyarat jari telunjuk kanan ini. Bukan ke tempat sujud, apalagi ke depan. Misalkan seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa untuk mempelai pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Doa untuk yang mengundang setelah selesai makan. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Artinya, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah mereka pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106.3 Suara Dakwah Islam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا
2: نور على Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda.
2: Mimpi yang dilihat oleh penanya dalam hal ini yaitu mimpi sedang salat.
3: Bahwa memakan makanan yang halal bisa menolong dalam melakukan ketaatan pada Allah.
4: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.
5: Bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung atas segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita.
1: Simak dalam Tanya Jawab SMS.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa ya melalui jalinan udara di radio kita tercinta, Simpati FM. Apa kabarnya pendengar? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya, sehat walafiat, demikian juga dengan keluarga Anda tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selama kurang lebih 30 menit ke depan saya Maiki akan menemani Anda di rubrik tanya jawab SMS. Sebuah rubrik yang insyaallah akan menanggapi setiap pertanyaan atau menjawab setiap pertanyaan yang Anda kirimkan ke radio kita, dan sudah di antaranya tersaji ya beberapa pertanyaan di meja redaksi. Dan tentu saya tidak sendiri, melainkan sudah hadir juga di kesempatan kali ini ada Ustadz Abu Salman Yusuf LC. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana kabarnya nih Ustadz?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Ustadz, senang sekali di kesempatan kali ini kita bisa menyapa pendengar Simpati ya, FM nih Ustadz ya, Cirebon ya dan sekitarnya. Ustadz, mungkin kita akan langsung saja menanggapi pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Yang pertama kali ini ada dari Ansur. Ada Ansur di Panoongan. Wah, Ciamis ya. Assalamualaikum. Ibadah itu harus ikhlas. Terus apa saja kiat-kiat tetap istiqomah dalam ikhlas? Wah, Ustaz, ini pertanyaan yang bagus ya.
7: Masya Allah.
6: Istiqomahnya dalam ikhlas Ustadz, ini mungkin ada tips dari Ustadz, silakan dijawab.
7: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Terkait dengan kiat-kiat yang dapat menolong atau membantu seorang muslim agar tetap ikhlas istiqomah dalam seluruh amal perbuatannya ya, ini diantaranya pertama banyak berdoa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ya. Yang artinya adalah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun ya, istighfar kepada dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui ya. Jadi Nabi kita ini sering memanjatkan doa ini agar terhindar dari kesyirikan ya. Padahal beliau adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Artinya beliau adalah orang yang paling ikhlas pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam amalnya. Yang kedua adalah berupaya menyembunyikan amal kebaikan ya. Jadi hal yang dapat mendorong seorang muslim biar atau agar lebih ikhlas lagi dalam beribadah adalah dengan menyembunyikan amal kebaikannya, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain ini lebih diharapkan bahwa amal tersebut ikhlas karena Allah ya, karena tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah bersabda ya dalam sebuah hadis yang artinya, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat ya, di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah seorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Seorang yang dia betul-betul jujur dalam beramalnya atau ikhlas dalam beramalnya, ia mencintai untuk menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Maka dari itu, wahai saudaraku, marilah kita berupaya untuk membiasakan diri menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita, karena ketahuilah bahwa hal tersebut lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian yang ketiga adalah hati selalu mengharap amal diterima dan takut tidak diterima amal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat-sifat orang mukmin itu adalah mereka yang memberikan suatu pemberian namun mereka takut akan tidak diterimanya amal perbuatan mereka tersebut, ya. Kemudian yang keempat adalah tidak terpengaruh oleh perkataan manusia, oleh omongan manusia. Adapun pujian, kemudian perkataan orang lain terhadap seseorang, ini merupakan suatu hal yang pada umumnya disenangi oleh manusia. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan ketika ditanya tentang seorang yang beramal kebaikan, kemudian orang tersebut dipuji oleh manusia karenanya. Beliau menjawab, itu adalah kabar gembira, ya, busyra, yang disegerakan bagi seorang mukmin. Begitu pula sebaliknya, celaan dari orang lain, ini merupakan suatu hal yang pada umumnya terjadi, tidak disukai manusia, kan? Namun janganlah dijadikan pujian atau celaan orang lain tersebut sebagai sebab kita tidak beramal soleh, karena hal tersebut bukanlah termasuk perbuatan ikhlas. Seorang mukmin yang ikhlas adalah seorang yang tidak terpengaruh oleh pujian, tidak terpengaruh pula oleh celaan manusia ketika ia beramal soleh. Nah, tidak ada pujian yang dapat bermanfaat bagimu maupun celaan yang dapat membahayakanmu, kecuali apabila kesemuanya itu berasal dari Allah. Manakah yang akan kita pilih? Dipuji manusia namun Allah mencela kita, ataukah dicela manusia namun Allah memuji kita? Ya, ini beberapa kiat agar tetap ikhlas dalam menjalankan ibadah atau beramal. Semoga bermanfaat. Allahu Ta'ala a'lam.
6: Baik, Masya Allah, ya, demikian pendengar, khususnya untuk Ansur tadi di Panongan Ciamis, kiat-kiat dari Ustadz, ya, agar tetap istiqomah dalam ikhlas. Baik, selanjutnya kita akan tanggapi kembali. Kali ini ada pertanyaan dari hamba Allah, ya, di Cirebon. Assalamualaikum. Mengapa setiap ibadah khususnya sholat dari fardu sampai sunnah dan ibadah lainnya suka ada-ada saja kejadian yang membuat putus asa? Apakah benar ada keterangan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat pula ujian yang diberikan? Sebagai orang biasa, jujur saya ada perasaan takut, sehingga menimbulkan takut untuk meningkatkan ibadah. Mohon penjelasannya dan sarannya, terima kasih sebelumnya. Silakan Ustaz, bisa langsung ya ditanggapi.
7: Masya Allah, pertanyaan baik, ya, bagus. Ada sebuah kaidah yang patut difahami oleh setiap kita, bahwa cobaan ini atau ibtila, ya, kadang dapat meninggikan derajat seorang muslim di sisi Allah, ya, dan tanda bahwa Allah semakin sayang kepada kita. Dan semakin tinggi kualitas iman kita, semakin berat pula ujian yang kita akan terima. Namun ujian berat ini akan dibalas pula dengan pahala yang besar, ya, sehingga kewajiban kita adalah bersabar. Sabar ini merupakan tanda keimanan dan kesempurnaan tauhidnya. Ada sebuah hadis, ya, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhama al-jazai ma'a 'idhami al-bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu sakhat." Ya, sungguhnya ganjaran besar karena balasan untuk ujian yang besar, ya. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha, yang lega, ya, maka ia akan mendapatkan ridha Allah. Barang siapa yang tidak suka, benci, maka Allah pun akan murka. Nah, cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang saleh untuk meninggikan derajatnya dan agar ia semakin mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Nah, kewajiban kita adalah tetap bersabar dan bersabar. Ganjaran atau pahala bersabar sangat luar biasa, ya. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang bersabar itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa terhingga hitungannya. Nah, Ibnu Jurayj ya mengatakan bahwa balasan bagi orang yang bersabar ini tidak bisa dihitung sama sekali. Akan tetapi akan diberi tambahan dari itu. Maksudnya pahala mereka tak terhingga. Mana asal dari sabar adalah menahan. Secara syar'i, pengertian sabar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek-robek baju, dan perbuatan tidak sabar selain keduanya. Nah, jadi sabar ini meliputi menahan hati, lisan, dan anggota badan. Jika kita telah mengetahui hikmah di balik ujian, di balik ibtila, ya, maka mengapa mesti bersedih? Mengapa mesti galau? Sabar dan terus bersabar itu adalah solusinya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dalam bersabar ketika menghadapi musibah. Allah Ta'ala a'lam.
6: Baik, Masya Allah, demikian ya pendengar dimanapun Anda berada, jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan tadi dari hamba Allah ya di Cirebon. Jadi sahih ya, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula ujiannya ya. Baik, selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kita akan tanggapi kali ini pertanyaan ketiga. Ada dari Bapak Adang Suryanto di Panoongan, Ciamis. Assalamualaikum. Setelah ikhtiar lalu tawakal, kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Supaya yakin dengan pertolongan Allah, kiat-kiat apa saja yang harus diperhatikan? Syukran, wassalamualaikum. Demikian Ustaz, pertanyaan dari Bapak Adang Suryanto ya. Kiat-kiat yakin Ustaz dengan pertolongan Allah.
7: Sebelumnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa setiap yang terjadi di muka bumi ini sudah tercatat ya di Lauhul Mahfudz sejak 50 ribu tahun yang lalu sebelum diciptakannya langit dan bumi ya. Sebagaimana Nabi bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jika seorang mengimani takdir, beriman kepada qada dan qadar Allah dengan baik ya, maka orang tersebut pasti akan memperoleh kebaikan yang banyak. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki ini pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang Allah takdirkan ini bukan hal yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Allah Ta'ala berfirman, "Ahfasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil 'adzim." Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada Rabb yang berhak selain dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Ya, oleh sebab itu jika impian itu belum terwujud atau hasil usahanya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, perkiraan, harapan, maka perlu kita fahami bahwa itulah ketentuan Allah, takdir ya. Allah menjanjikan hikmah di balik itu semua karena sifat hikmah yang sempurna yang Allah miliki. Adapun apa yang harus kita lakukan saat impian belum tercapai atau hasil usaha kita tidak sesuai dengan keinginan, jawabannya adalah yang pertama, terus tawakal dan berupaya semaksimal mungkin serta diiringi dengan senantiasa berdoa. Kita harus punya sifat optimis ya, dengan selalu bertawakal, menyandarkan diri semuanya kepada Allah dan tetap berusaha untuk menggapai impian yang kita cita-citakan. Ingatlah bahwa siapa saja yang bertawakal dan bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan orang tersebut jalan keluar ya, makhraj, dan memberikan ia selalu kecukupan ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan dia jalan keluar, ya, memberikan jalan keluar dan memberikannya rezeki dari pintu yang dia tidak kira, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah dia. Kemudian kiat untuk menggapai impian atau hasil usaha maksimal kedua, ya, tetap berupaya, berusaha dengan maksimal. Jika impian ingin dicapai atau hasil usaha sesuai harapan, tentu harus ada usaha maksimal. Cobalah kita saksikan contoh mudahnya. Ada seekor burung ketika ingin menggapai impiannya untuk memperoleh makanan di hari itu, dia pun keluar, ya, dari sarangnya untuk mencari kebutuhannya. Ketika pulang, burung tersebut dalam keadaan tenang. Inilah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andaikan kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, ya, tembolok kosong, kembali sore harinya dalam keadaan kenyang, ya. Nah, kemudian untuk menggapai impian atau hasil usaha maksimal ketiga, iringi dengan doa. Untuk mewujudkan impian, janganlah lupakan Allah. Jangan sekali-kali melupakan Allah. Kadang kita lalai dan hanya bergantung pada diri kita sendiri yang lemah ini dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Maka perbanyaklah doa, karena setiap doa pastilah bermanfaat, ya. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah niscaya akan kuperkenankan, aku jawab doa tersebut bagi kalian. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala a'lam.
6: Baik, masya Allah, ya, demikian jawaban dari Ustaz, kiat agar kita yakin, ya, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita tanggapi pertanyaan dari Muhammad Arifin di Sedong, Kabupaten Cirebon, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, istri saya sudah meninggal. Saya bersedekah dan infak untuk istri saya. Apakah pahala sedekah dan infak saya sampai atau enggak buat istri saya yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah ya, ya. Sedekah tersebut insyaallah bermanfaat bagi si mayit. Hal ini berdasarkan ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi, sungguhnya ibuku, uftutilat nafsaha wa lam tusi wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala, "Na'am." Ya. Ibuku baru saja meninggal dan tidak sempat menyampaikan wasiat kepadaku. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah ibuku akan mendapat ganjaran jika aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya." Begitu pula diriwayatkan dari Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?" Nabi menjawab, "Ya, bermanfaat." Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya." Maka masih banyak hadis-hadis sahih lainnya yang menunjukkan bahwa sedekah untuk mayit bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam.
6: Baik, masya Allah, ya. Demikian jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan tadi dari Pak Muhammad Arifin, ya, di Sedong, Kabupaten Cirebon. Baik, selanjutnya kali ini ada pertanyaan dari Cesta Bayanaka, ya, tidak menyebutkan domisili. Namun kita bacakan seperti apa pertanyaannya. Apa saja contoh mati secara husnul khotimah?
7: Ya,
6: tanda-tanda mungkin ya.
7: Iya betul, tanda husnul khotimah ini ada beberapa ya. Di antaranya adalah mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Ada hadis dari Mu'adz bin Jabal ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya, di akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, ya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Tanda husnul khotimah kedua adalah meninggal dunia dengan kening berkeringat. Dari Buraidah ya, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mautul mu'min bi'irq al-jabin atau bi'arq al-jabin." Kematian orang mukmin ini dengan keringat di kening. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, tanda selanjutnya adalah meninggal dunia pada malam atau hari Jumat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnata al-qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya ya, melainkan Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, mati syahid ya, baik di medan perang atau syahid yang lainnya. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun: al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq was-sahibul hadmi wasy-syahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid ini ada lima, jenisnya lima ya, yakni orang yang mati karena ta'un, wabah ya, wabah penyakit yang masif, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, kemudian orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah ya, syahid di jalan Allah. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, khusus bagi wanita, ini adalah tandanya meninggal saat nifas atau saat sedang hamil. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'u syahadatin yajurruha waladuha bisararihi ila jannah." Dan wanita wafat saat proses melahirkan masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Kemudian yang keenam, mati karena dibegal ya, mempertahankan hartanya. Jadi orang tersebut hartanya ingin dirampas orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang menghadap Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan kau beri padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhnya?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Ia balik bertanya, "Bagaimana jika ia malah membunuhku?" Nabi SAW menjawab, "Engkau dicatat syahid." Ia bertanya kembali, "Bagaimana jika aku yang membunuhnya?" Nabi SAW menjawab, "Ia yang di neraka." Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian tanda yang selanjutnya adalah meninggal karena sedang ribat ya, menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah Ta'ala. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara 'alaihi 'amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya 'alaihi rizquhu wa aminal fattana." Berjaga-jaga ya di perbatasan sehari semalam lebih baik daripada saum beserta salat malamnya selama satu bulan. Nah, seandainya ia meninggal, maka pahala amalannya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya, dan ia terjaga dari fitnah. Kemudian tanda yang selanjutnya, ini banyak tandanya, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh ya. Dari Hudzaifah ibn Yaman, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalannya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa saum karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Nah, inilah beberapa tanda kematian husnul khotimah berdasarkan beberapa hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
6: Masya Allah, demikian ya pendengar dimanapun Anda berada, jawaban dari Ustaz terkait apa saja contoh atau mungkin tanda-tanda ya mati secara husnul khatimah. Baik, selanjutnya kita tanggapi pertanyaan terakhir di kesempatan tanya jawab SMS kali ini Ustaz. Kali ini dari siapa nih? Dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan nama dan domisili. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, kalau suami pergi tinggalin istri terus berniat ceraikan istri, dia di SMS bilang nanti kalau sudah suci hitung saja masa idahnya, paham? Apa itu artinya suami sudah menjatuhkan talak tiga pada istri? Silakan Zat.
7: Baik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Satu hal tentang masalah talak yang perlu di kaji secara khusus adalah talak via tulisan, baik SMS, email atau surat ya, karena seringnya talak seperti ini terjadi. Misal suami mengirim SMS, atau sekarang pin WA ya, sekarang kamu saya talak. Kata-kata seperti ini tegas menunjukkan cerai. Tetapi masalahnya hanya lewat SMS, apakah sah talak semacam ini? Sebagaimana telah dikaji secara mendalam dari nas dan pendapat para ulama bahwa talak itu sah ya dengan ucapan, tulisan maupun isyarat ketika tidak mampu dengan lisan. Untuk masalah yang kita kaji saat ini, talak lewat tulisan tetap sah ya. Jika suami menuliskan pada istrinya, kamu saya ceraikan, maka itu dinilai jatuh talak. Yang menjadi masalah adalah tentang kevalidan tulisan tersebut. Apakah itu benar dari suami Anda? Jika memang benar tulisan tersebut dari suami atau orang yang suami wakilkan, maka sah talak tersebut. Jika ternyata tidak benar dari suami, suami tidak mengetahuinya atau rekayasa orang lain, maka tulisan tersebut tidak dianggap ya. Saat itu tidak jatuh talak. Jadi intinya perlu ada pengecekan apakah benar tulisan berupa SMS, WA atau yang lainnya ini benar-benar valid dari suami Anda. Jika benar dari suami dan ia mengakuinya, maka jatuhlah talak dan berlakulah masa iddah mulai dari waktu jatuhkannya talak. Misalnya Az-Zuhri berkata, jika seorang menuliskan pada istrinya kata-kata talak, maka jatuhlah talak. Jika suami mengingkari, maka ia harus meminta sumpah. Kemudian juga ada perkataan dari Ibrahim An-Nakhai berkata, jika seorang menuliskan dengan tangannya kata-kata talak pada istrinya, maka jatuhlah talak. Adapun kalimat nanti kalau sudah suci, hitung saja masa iddahnya, faham misalnya ya, yang seperti tadi disebutkan, jelas menunjukkan makna talak. Jika demikian dilakukan oleh seorang pria ketika ia menuliskan kata-kata talak pada istrinya dan ia berniat mentalak, maka jatuhlah talak satu sebagaimana ucapan tadi. Allah Ta'ala a'lam.
6: Alhamdulillah, Masya Allah ya. Demikian mendengar dimanapun Anda berada, jawaban-jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke radio kita tercinta Simpati FM. Semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat dan menjadi solusi dari setiap problematika yang Anda keluhkan tadi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz, terima kasih atas kebersamaannya. Syukran jazakallahu khair. Semoga berkah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di rubrik tanya jawab SMS. Dan jangan lewatkan tentunya acara-acara menarik lainnya dari radio kita tercinta. Akhir kata saya Maiki, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab SMS.
0: .3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: إن كنت تعدو في الذنوب جليلا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu yaitu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: Eh, Salman asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
1: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
0: Dapat info dari mana emang Salman?
1: Itu dari Radio Sipat FM.
0: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
1: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
0: Daftar? Gimana caranya?
1: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar lemah abang.
0: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
1: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
0: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
1: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Sumatera FM seperti kita.
0: Oke lah, siap.
2: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Aku ingin seperti mereka.

0: Berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Serasi seputar cakrawala dan informasi. Serasi seputar cakrawala dan informasi. Anda bisa berbagi informasi atau peristiwa penting dan bermanfaat yang terjadi di wilayah Anda. Selamat

dan bersada kecintaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah thumma amma ba'd. 106.3 Simpata FM, suara dakwah Islam.

Selamat pagi sedulur Cirebon, selamat pagi sobat Simbat FM dimanapun saat ini Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baiklah sobat, kita kembali berjumpa di udara dalam acara Serasi seputar cakrawala dan informasi.

Sapa hangat dari kami untuk Anda di frekuensi 106.3 FM Radio Simpati Suara Dakwah Islam. Saya Maulana Nizam, insya Allah akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan ya, hingga pukul 7:30 nantinya ya. Kita akan mencoba membedah informasi mulai dari berita regional ya, kabar nasional hingga informasi di dunia Islam di kancah internasional. Dan mendengar dalam acara ini kami juga memberikan kesempatan bagi Anda ya untuk berkirim salam kepada orang terkasih ataupun pendengar Radio Simpat FM yang lainnya sebagai wasilah ya untuk menjalin ukhuwah tentunya. Silakan bisa langsung Anda kirimkan melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram kami di 087700101063. Sekali lagi 087700101063 dengan mencantumkan nama, kecamatan dan juga pesan singkatnya ya. Insyaallah akan kami bacakan pada segmen Sapa Sobat Simpati.

Nah pendengar, ngomong-ngomong bagaimana kabar Anda ya? Semoga hari Anda dipenuhi ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan. Bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah berikan solusi terbaik ya untuk menyelesaikannya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang memiliki hutang, semoga Allah berikan kemudahan dan jalan keluar untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin, masyaallah. Nah pendengar, jangan lupa ya untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat sehat ya, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena barang siapa yang bersyukur kata Allah, maka akan Allah tambahkan nikmat-Nya. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah peringatkan dengan azab yang pedih ya. Kemudian kita juga senantiasa berusaha ya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada-Nya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larang, masyaallah. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, mari kita buka pagi ini dengan semangat mencari ilmu dan menggali informasi. Tetap di Simpat FM, suara dakwah Islam.

Baiklah pendengar, mengawali perjumpaan kita di segmen regional, kabar utama datang dari Kabupaten Cirebon. Distan Kabupaten Cirebon rilis ciri hewan sehat untuk kurban. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar yang beriman, dilaporkan Dinas Pertanian ataupun Distan Kabupaten Cirebon mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban. Salah satunya memastikan hewan dalam kondisi sehat agar dagingnya dihasilkan aman dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nugraha, menjelaskan ciri-ciri hewan kurban dapat dikenali langsung secara langsung saat masyarakat akan membeli hewan tersebut. Menurutnya, kondisi hewan kurban yang sehat dapat dikenali dari kondisi fisik, tingkat keaktifan, serta nafsu makan hewan tersebut. Ia menjelaskan ada 10 ciri hewan kurban sehat yang dapat dilihat secara kasat mata. Hewan kurban yang sehat umumnya terlihat aktif dan juga lincah, dan tidak tampak lemas serta mampu merespon lingkungan secara ataupun dengan baik.
1: Pohon hijau menitislah embun, dari ujung dedaun lembut bayu menyapa bagai membelai
0: jiwa. Selain itu, pendengar, nafsu makan juga menjadi indikator penting dalam memilih hewan kurban. Menurutnya, hewan yang sehat akan makan dan minum secara normal tanpa menunjukkan tanda penolakan terhadap pakan. Deni menambahkan, hewan yang sehat akan terlihat dari sisi fisiknya, di mana matanya terlihat cerah dan juga bersih, tidak sayu, serta tidak mengeluarkan cairan berlebihan. Bagian hidung hewan dalam kondisi lembab dan juga bersih, tanpa lendir tebal ataupun tanda infeksi. Ciri lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi mulut yang bersih dan tidak kusam, serta tidak terdapat luka, kudis atau parasit seperti kutu. Hewan juga harus dalam kondisi fisik yang sempurna, tidak cacat, tidak pincang, dan juga tidak kurus berlebihan.

Ia menyampaikan kondisi kotoran dan pernapasan juga menjadi indikator kesehatannya. Hewan yang sehat memiliki feses padat dan tidak menunjukkan gejala gangguan pencernaan. Selain itu mendengar pernapasan normal, tidak batuk, tidak terdengar suara nafas yang tidak wajar. Denny juga menekankan pentingnya memastikan umur hewan yang akan dijadikan kurban sesuai syariat. Untuk unta, minimal berusia 5 tahun, sapi

Ini aktif dan juga lincah. Nafsu makan baik. Mata cerah dan juga bersih. Hidung lembab dan juga bersih. Bulu bersih, tidak kusam dan bebas parasit. Tidak cacat fisik dan tidak kurus. Kotoran normal ataupun tidak diare. Pernapasan normal. Umur sesuai syariat dan tidak menunjukkan tanda penyakit menular.

0: Itulah pendengar informasi pertama untuk mengawali perjumpaan kita berkesempatan pagi kali ini. Di Stan Kabupaten Cirebon rilis ciri hewan sehat untuk kurban.
1: Keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukur.

0: Dan baiklah pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Diskominfo Cirebon dorong Kecamatan melek data.
1: Padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani, redolah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.
0: Pendengar yang budiman, dilaporkan Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kabupaten Cirebon terus mendorong penguatan tata kelola data pembangunan berbasis digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar bimbingan teknis ataupun BIMTEK Pusat Data dan Informasi ataupun Pusdatin bagi Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial ataupun Ekbangsos Kecamatan Sekabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Diskominfo Kabupaten Cirebon pada Rabu 20 Mei 2026. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto menegaskan, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut pemerintah daerah mampu menghadirkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan juga mudah diakses untuk seluruh perangkat daerah. Menurutnya, data memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga evaluasi berbagai program pemerintah daerah. Ia menilai pengelolaan data bukan lagi tugas administratif semata, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2: Sauri celah pohon hijau menitislah.

0: padamu.
1: Ia juga menjelaskan kecamatan memiliki posisi strategis dalam menghimpun, memverifikasi, dan juga menyampaikan data pembangunan yang berasal dari desa maupun kelurahan. Karena itu pendengar, peran Kasih X Bansos dinilai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan statistik sektoral dan implementasi program Satu Data Indonesia di Kabupaten Cirebon. Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, Diskominfo Kabupaten Cirebon juga ingin membangun kesamaan pemahaman terkait tata kelola data dan informasi pembangunan. Selain itu, pendengar, kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola data diharapkan semakin meningkat seiring berkembangnya sistem pemerintahan berbasis digital. Tidak hanya menjadi forum pembelajaran, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antar aparatur kecamatan untuk menyampaikan berbagai kendala pengelolaan data yang dihadapi di lapangan. Sementara itu pendengar, Kepala Bidang Statistik Persandian dan E-Government Diskominfo Kabupaten Cirebon, Raditya Prayogo Adiputra mengatakan, BIMTEK Pusdatin tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral di tingkat kecamatan. Menurut Raditya, transformasi data kelola pemerintahan berbasis data kini menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan juga terukur.

0: nikmat di bumi ini.
1: Suasana pagi makin berseri-seri.
2: Itulah pendengar, diskomin.

Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah petakan 21 titik rawan kekeringan di Cirebon.

biarpun kehinaan. Pendengar yang budiman, dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Cirebon memetakan sebanyak 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rawan mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Tiga kecamatan diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan tinggi. Berdasarkan catatan BPBD, wilayah dengan potensi kekeringan paling tinggi berada di Kecamatan Gegesik, Gempol, dan juga Sedong. Titik rawan tersebar di Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik, Desa Cupang, Kecamatan Gempol, serta Desa Windu Haji, Kecamatan Sedong. Selain itu, pendengar, BPBD juga mencatat potensi kekeringan di Kecamatan Klangenan, Talun, Tengah Tani, Suranenggala, Panguragan, Mundu, Palimanan, Ciwaringin, Susukan Lebak, Karangwareng, Duku Puntang, Kapetakan, Walet, Sumber, Ciledug, Beber, Kaliwedi, dan juga Gunung Jati. Ancaman kekeringan dipicu menurunnya debit sumber air dan keterbatasan jaringan distribusi air bersih di sejumlah desa. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kebutuhan air rumah tangga hingga aktivitas pertanian masyarakat.

BPBD Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau, di antaranya pemetaan daerah terdampak, penyediaan armada distribusi air bersih, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pihaknya telah meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mulai terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, pemerintah daerah juga meminta BPBD dan dinas terkait melakukan pemantauan rutin terhadap wilayah-wilayah rawan terdampak kekeringan. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah menyiapkan langkah penanganan cepat untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Imron juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, penghematan penggunaan air menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak kekeringan, terutama di daerah yang selama ini kerap mengalami krisis air bersih saat kemarau panjang.

0: Dan baiklah mendengar, kita beralih ke informasi terakhir dari berita regional. BPS Kabupaten Cirebon tetapkan 3 Desa Cantik 2026.
1: Ridhola aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani. Ridhola aku hanya padamu dan...
0: Pendengar yang beriman, dilaporkan Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Junarto Wibowo, mengatakan terdapat 3 desa di Kabupaten Cirebon yang masuk program Desa Cantik ataupun Cinta Statistik 2026. Ketiganya akan dibina dalam pengelolaan data statistik desa dan dipersiapkan mengikuti penilaian tingkat provinsi maupun nasional. Ia mengatakan keberadaan data desa yang kuat mempermudah proses pengambilan kebijakan pemerintah. Ia menilai jika sistem data desa sudah berjalan optimal, pengumpulan data oleh BPS dapat lebih efisien.
1: Ridhalah aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani.
0: Pendataan dalam program Desa Cantik mencakup kondisi sanitasi, gizi masyarakat, air minum, hingga potensi infrastruktur melalui program potensi desa ataupun PODES. Ia juga mendorong sinkronisasi data desa dengan sejumlah sektor lain termasuk pengembangan desa wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pendengar, BPS Kabupaten Cirebon juga mulai memberikan berbagai masukan strategis kepada Pemda berdasarkan hasil survei lapangan. Salah satunya terkait kebutuhan telur ayam untuk program makan bergizi gratis ataupun MBG yang masih banyak dipasok dari luar daerah. Ia mengatakan program Desa Cantik merupakan program nasional BPS yang fokus pada penguatan tata kelola statistik di tingkat desa. Kabupaten Cirebon sebelumnya mencatat prestasi membanggakan melalui Desa Karangwangun yang meraih juara pertama Desa Cantik tingkat provinsi pada tahun lalu. Sementara itu, pendengar, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menilai program itu menjadi langkah memperkuat tata kelola data desa supaya pembangunan lebih tepat sasaran. Data yang valid menjadi pondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan desa. Menurutnya, desa harus memiliki data yang akurat agar potensi dan kebutuhan masyarakat dapat dipetakan secara tepat.

0: Demikianlah pendengar, beberapa informasi regional yang dapat kami sajikan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat tentunya ya. Untuk berikutnya kita akan beralih ke berita nasional. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak. Insya Allah kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di 106.3 Simata FM Suara Dakwah Islam.
1: Kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan.

ada kabar gembira bagi mereka yang sakit. Ketika kita mendengar seseorang berkata demikian, mungkin dengan spontan dan mimik muka yang agak sedikit ditekuk, kita akan berkata, bagaimana mungkin? Sebab dalam pemahaman sepintas kita, sakit merupakan musibah yang tidak mengenakan. Jadi mana mungkin kita dianjurkan untuk berbahagia pada saat menghadapi kondisi tak mengenakan? Dan memang biasanya perasaan sebaliknya, yaitu bahagia, akan menyeruak manakala kondisi menggembirakan terpampang di hadapan kita. Berikut ini kita akan simak sebuah hadis qudsi yang isinya sungguh menakjubkan, yang jika kita bisa memahami hadis tersebut, tentu kita akan mampu berpikir positif terhadap kondisi sakit, dan kita bisa tergolong dalam kelompok orang-orang yang mampu mensyukuri atau berbahagia di atas musibah yang menimpa diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Anak Adam berkata, bagaimana aku menjengukmu? Padahal engkau adalah Rabb semesta alam. Allah menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku si Fulan sakit? Dan engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak tahu bahwa seandainya engkau menjenguknya, niscaya akan engkau dapati aku bersamanya? Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sakit. Bahkan Allah mencela orang yang tidak mau menjenguk saudaranya yang sakit. Sungguh, ini merupakan penghormatan yang agung yang disematkan Allah kepada orang yang sakit. Bukankah firman Allah yang terdapat di hadis tadi di antaranya, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Merupakan sebuah penghormatan, kemuliaan, dan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman yang sedang tergeletak lemah digerogoti rasa sakit. Adakah kebahagiaan yang lebih agung daripada mendapat penghormatan atau kemuliaan dan kasih sayang Allah? Sungguh, orang sakitlah yang mendapatkan itu semua. Bersabarlah saat musibah sakit datang menyapa, karena bisa jadi sakit yang kita alami, seberat apapun itu, justru menjadi penyebab tercurahnya kasih sayang Allah kepada kita. Dan memang, bagi orang yang beriman, sakit bisa menjadi ladang kebaikan yang membuahkan hasil yang luar biasa. Jika ia ridho dan mau bersabar dalam menghadapi musibah atau cobaan dari Allah Ta'ala yang berupa sakit itu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi selain pada diri orang yang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, sehingga yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan cobaan, maka ia bersabar, sehingga yang demikian itu menjadi kebaikan pula. Berprasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dari sakit yang menggerogoti tubuh kita itu ada sejuta kenikmatan
sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah persiapkan untuk kita.

0: بستكا إسلام.
1: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Kaidah ini didasarkan atas Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang diantaranya adalah Al-Hakam dan Asy-Syakur, serta Al-Khabir, yaitu yang maha bijaksana, zat yang maha bijaksana, maha berterima kasih, dan maha mengetahui, sangat dalam ilmunya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan imbalan dan karunia yang besar dari sisinya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq, ayat yang ke-17, إِنْ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. Jika kalian memberikan piutang kepada Allah dengan piutang yang baik, yakni berinfak di jalan Allah untuk mengharap kembalian yang lebih besar, niscaya Allah akan melipat gandakan bagi kalian, melipat gandakan balasannya bagi kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu syakurun halim. Dan Allah maha berterima kasih, lagi maha penyantun. Jadi siapa yang menyisihkan dari hartanya, berinfak di jalan Allah, meskipun sedikit, dengan ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat, mulai dari 10 hingga 700 kali lipat. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Kenapa demikian? Wallahu syakurun halim, dan Allah maha berterima kasih, lagi maha penyantun. Dan termasuk dari sifat asyukur, ya, berterima kasihnya Allah kepada hamba-hambanya adalah membalas amal yang sedikit dengan balasan yang besar, yang agung. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-30, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami sungguh tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ini Allah berfirman dan berjanji dalam surah Al-Kahfi ayat 30. Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan atau berbuat amal saleh. Nah, termasuk pahala yang dilimpahkan Allah kepada seorang hambanya yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang disegerakan di dunia dan juga pahala yang ditangguhkan di akhirat kelak, dan pahala akhirat jauh lebih besar dan lebih mulia.

tidak ada sedikit pun kebaikan pada orang-orang yang terbiasa memakan harta riba, memakan harta riba,

0: riba.
1: Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mengapa demikian? Dengan kecongkakannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka berani mengatakan innamal bai' mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.
0: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
1: Jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah, maklumatkanlah peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.

0: Akan tetapi jika kalian bertaubat, maka kalian berhak atas pokok harta kalian. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak pula kalian dirugikan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwasanya fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, artinya berkeyakinan telah memaklumatkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dikatakan pada hari kiamat bagi para penikmat harta riba, khudh silahaka lil harb, ambillah senjata-senjata kalian untuk bersiap-siap berperang, yakni berperang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waliyadz billah.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.

0: Ya, baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, masih di 106.3 Simpata FM Suara Dakwah Islam. Kembali lagi tentunya bersama saya Maulana dalam acara Serasi seputar Cakrawala dan Informasi.
1: Aku hanya padamu dan kuniaan kehidupan Rabbani.
0: Terima kasih banyak kami ucapkan atas kesetiaan Anda yang masih membersami kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, tentu kami ucapkan ahlan wa sahlan. Serta bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, kami doakan semoga selamat sampai tujuan, tanpa halangan dan tanpa kurang suatu apapun. Dan baiklah mendengar sejangkau siar di manapun saat ini Anda berada, kita beralih ke Cakrawala Nasional. Kita soroti berita terbaru mengenai MUI kecam penculikan wartawan. Sebut tindakan tersebut bentuk ketakutan Israel.

Pendengar yang budiman, dilaporkan Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan penculikan wartawan yang ikut dalam misi kemanusiaan di kapal Sumut Flotilla menuju Gaza. Ketua Hubungan Luar Negeri MUI Pusat, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai tindakan Israel yang menghalangi misi kemanusiaan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan pers. Tindakan tersebut menunjukkan ketakutan Israel terhadap solidaritas internasional yang terus menguat untuk membela rakyat Palestina. Sudarnoto Abdul Hakim juga menegaskan bahwa tindakan terhadap para aktivis kemanusiaan dan jurnalis yang berupaya menembus blokade Gaza justru akan memperbesar gelombang perlawanan global terhadap Israel. MUI pun menyerukan kepada negara-negara yang selama ini mendukung perjuangan Palestina agar mengambil langkah diplomatik dan hukum atas tindakan Israel tersebut. Selain itu, pendengar, MUI juga mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam melindungi warga negara Indonesia yang diduga ditahan oleh Israel. Juga meminta pemerintah untuk terus menunjukkan pembelaan nyata terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

0: Selanjutnya mendengar, Dubes Palestina kutuk keras tindakan Israel yang menculik WNI.
1: Dari mula menjenguk diri, terlukis keindahan dalam keharmonian, terpamer kekuasaan Allah.
0: Pendengar yang budiman, dilaporkan ketuaan kedutaan besar ataupun kedubes Palestina untuk Palestina, kedutaan besar ataupun kedubes Palestina untuk Indonesia mengecam tindakan pasukan Israel yang menangkap para partisipan Global Sumut Flotilla ataupun GSF. Dalam pernyataan resminya, ditegaskan bahwa GSF sedang menjalankan misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat jalur Gaza, Palestina. Tindakan militer penjajah yang mencegat mereka saat di perairan internasional telah melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia ataupun HAM. Kedutaan Besar Negara Palestina untuk Republik Indonesia mengecam keras tindakan kriminal Israel yang dilakukan oleh tentara pendudukan terhadap para peserta armada ketangguhan global ataupun Global Sumut Flotilla, yang merupakan para pahlawan pembela hak asasi manusia, keadilan, dan hukum internasional. Kedubes Palestina menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Rakyat ataupun Republik Indonesia disebut konsisten membela rakyat Palestina. Kedubes Palestina mengaku tidak terkejut dengan tindakan Israel. Hal itu karena Zionis telah membantai rakyat sipil di jalur Gaza.

Nestapa yang Israel lakukan tidaklah dimulai sejak 2023 saja. Berpuluh-puluh tahun, entitas Zionis menjajah bumi Palestina. Pada Selasa lalu, Global Peace Convoy Indonesia ataupun GPCI melaporkan jumlah kapal armada Global Sumud Flotilla yang dicegat militer Israel kemarin terus bertambah. Jika sebelumnya tercatat sebanyak 17 kapal, kini jumlah yang mengalami intersepsi meningkat menjadi 40 kapal. GPCI juga mencatat sebanyak 332 orang lebih ataupun dari lebih 400 peserta misi kemanusiaan tersebut telah ditahan oleh militer Zionis. Dari total 9 WNI yang mengikuti misi tersebut, 5 orang dipastikan turut ditahan oleh pihak penjajah. Dari 5 WNI yang ditahan, 4 diantaranya diketahui berprofesi sebagai jurnalis. Mereka adalah Bambang Nuryono, yakni Republika, yang menumpangi kapal Bor Alize. Andre Nugroho, yakni dari Tempo, di kapal Osgoruksluk. Serta Rahendra Herubowo, kontributor iNews, dan Tudi Badai dari Republika di kapal Osgurluk.

0: Kehidupan Rabbani, redolah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.
1: Demikian mendengar Dubes Palestina kutuk keras tindakan Israel yang menculik WNI.

0: di bumi ini.
1: Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang di...
2: Dan baiklah pendengar, kita beralih ke informasi terakhir dari berita nasional. Kemlu RI siapkan pemulangan WNI yang ditangkap Israel dalam misi global Sumud Flotilla.

Pendengar yang budiman, dilaporkan Kementerian Luar Negeri Negara Republik Indonesia ataupun Kemlu RI menyiapkan langkah kontingensi untuk memulangkan warga negara Indonesia ataupun WNI yang ditangkap Israel saat mengikuti pelayaran bantuan kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla menuju Palestina. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI yang berada dalam armada tersebut. Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi yang berkembang cepat. Kemlu RI juga mendesak pemerintah Israel agar segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Direktorat Perlindungan WNI disebut telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan mempercepat proses pemulangan warga ataupun para WNI. Selain itu, pendengar, Kemlu RI juga mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat armada kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia ataupun GPCI, di kapal Joseph terdapat seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI Rumah Zakat. Sementara itu, pendengar, kapal yang membawa jurnalis Bambang Nuroyono hingga kini belum dapat dihubungi dan status kapalnya masih belum diketahui. GPCI sendiri merupakan delegasi nasional Indonesia yang tergabung dalam inisiatif Global Sumut Flotilla. Padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.

0: Demikianlah pendengar beberapa informasi nasional yang dapat kami sajikan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan kita akan rehat sejenak, insya Allah kita akan segera kembali dengan berita internasional setelah jeda berikut ini.
1: Rahman, burung-burung berkicau di celah pohon hijau menitislah embun.

Beberapa orang yang berusaha menjadi soleh cenderung untuk meremehkan nilai keindahan. Mereka kurang mengenali keindahan yang merupakan nilai Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat segala ciptaannya mengandung nilai keindahan. Syariat Islam bukan hanya mengatur kehidupan dan berbagai hal yang di luar diri kita. Bahkan syariat Islam juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan diri kita. Dimulai dari makanan, penampilan, perilaku, dan lain-lain. Itu semua bertujuan agar umat Islam menjadi insan dan makhluk yang paling bermutu dibanding dengan insan dan makhluk lainnya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5-6, Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kalian makan. Dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya, yaitu ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan. Di ayat yang lain dalam Quran, Allah juga berbicara tentang keindahan langit, bintang-bintang, dan kebun, serta berbagai hal lainnya. Keindahan berdiri menentang keburukan. Allah indah di zatnya, dalam nama dan sifatnya, serta dalam tindakannya. Itulah sebabnya mengapa kenikmatan terbesar dari semua kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai ayat ke-23. Yang artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebaikan, dan Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Keindahan pada ciptaannya di darat, di laut, dan di langit membuktikan keindahan Allah serta kekuasaannya. Dia yang menciptakan keindahan, maka Dia pulalah yang paling berhak untuk keindahan. Dan tentu, surga dihiasi dengan keindahan di luar bayangan manusia. Keimanan kita terhadap keindahan Allah juga harus mendorong kita untuk peduli terhadap diri. Dengan penampilan, pakaian, dan sopan santun, serta dengan keindahan kata-kata dan perbuatan. Dan hal itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Mungkin ada sebagian manusia yang mengira bahwa mencintai keindahan itu bisa mengurangi keimanan atau memasukkan seseorang ke lingkup kelalaian dan kesombongan yang dibenci oleh Allah serta oleh manusia. Namun, anggapan tersebut telah terbantahkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga